0: Mbak Ila Kupat ya.
1: Mama Atifa ya. Mama Uti, Mama Uli, Mama Yunita, kamu Sambaroyati. Ini Pak Pramudio.
0: Iya.
1: Mbak Imut ya, Budi Imut.

0: Dion, Apin, Kang Peter,
1: Kang Akil,
0: terus ngoh Bandek Manis, terus ngoh Paham Kembang Panjang, Mama Ida, Mama Nelly, terus ngoh Ibu Rauni, Bapak Atik, Bunda Santi,
1: Mama Lani menang enggak Mama Dia?
0: Lani menang lomba
1: ngeremes mati. Mama Ikma pimen Mama Ikma. Iya, Mama Ikma sedang mengetik ora pragat-pragat.
0: Iya terus kok. Gitu ya. Kok api bae mari ya.
1: En?
0: Spesial ngok api bae.
1: Ya wes.
0: Spesial ngok lar kene walani ya.
1: Yo.
0: Trio pese. Heeh. Mending ngok sipia ya sing punya
1: bapak. Ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, terima kasih Mama Lani. Iya Mama Ikma, tapi menang juara siji memasukkan benang ya. Iya. Banter ya anjingnya benang ya. Ya, siji mani yo di sapa di 614477. Halo pagi balane sarapan ramon.
2: Pagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Teman-teman
1: sehat.
2: Mama Lani salam kenal ya.
1: Embu bae. Embu bae. Embu bae. Embu
2: bae. Amin dan halangan.
1: Embu bae ya Bude. Embu bae. Amin. Embu bae. Amin. Embu bae.
2: Boleh doa tuh Mas. Amin dan halangan loh pada tetap kabe sih.
1: Cari budek mut embu bae, embu bae. Bayar utang ciume akhirnya orang sih beneran ya Bude wah iya
2: cuma ya lo goyang pepes ya
1: goyang
2: Mama Lani sih iklanet karena Ami salah iya lo kakek butuh Mama Lani lo nyalami Ami
1: aduh Ami gagal Ami salah Ami mikis
2: aduh
1: iya
2: jadi goyang pepes ya
1: goyang pepes
2: ano
1: laka ah
2: laka ala kaya
1: iya Bude terselamatkan wis pokoknya wingi terselamatkan dari ambungane Pak. Aduh. Iya, karena gue ngeliwat ya Kang Parjo. Iya.
2: Salame, mau budai mau gini gini Mama Lani. Terus Ayu Bosa, Om Aja.
1: Iya.
2: Terus Bunda Santi, Sindang Nola, Ayu Atun. Terus Baby Berpas, Mama Nolong Kali Nyambang, Mama Nadia.
1: Iya.
2: Kang Kopi Cini, Jaja Yoiman.
1: Iya.
2: Terus Mbak Yunita, Jaja Kelaju, Yuhan Jomi, Habibah, Bandi Gondel. Mas Awang,
1: Iya.
2: Teka
1: dong, ayang Linda, peteka ya ayang Linda ya, iya.

0: juara siji yo lomba mancing kerupuk kok. Oh. Iya.
1: Wes.
0: Men ketah iya.
1: Apa lo bapak ya Mama Ali, Bapak Ali?
0: Lomba ngerembet Mama Ari.
1: Eh gimana?
0: Iya, terus lomba apa mani ya, Bu? Ya kelalen lah. Oh, iya.
1: Bapak Nikali lo melu.
0: Siapa?
1: Bapak Nikali, Mbak.
0: Bapak Nikali Mama. Gun melu ora gelem. Gede-gede bae.
1: Iya. Bapak Nikali sama Mama Nikali ya, Mama Ali, Bapak Nikali.
0: Iya.
1: Kampung Mimpi Mama Begat.
0: Iya.
1: Terus Kang Senso, Mbak Nita.
0: Glundung.
1: Lah, Mama Lidia ya lah glundung.
0: Ini lagunya, lagunya apa ya, Mi? Pelas?
1: Pepes.
0: Oh, pepes. Anaknya pelas teri.
1: Oh, iya benar.
0: Oh, munine pepes, nah.
1: Iya.
0: Ya, pelas teri.
1: Selamat ya.
0: Iya. Tadi kayak wis, tadi kayak, pati wis ya, dis ya, gugur ya, kue upaya ambungnya, ya, wis ya. Angus ya, wis, Bude terselamatkan, Bude.
1: Iya, Bude betulin dong, karena kemana jam makan ada. Gila lah, umpah jalan nonton pabrik, pada balikin, maling aku kabe, ponakan, kalau bapak ibu nih.
0: Wis, Bude,
1: wis,
0: mbak, wis.
1: Bude, Bude imut, Pak, mewek kade ya. Allah, kan teman-teman ya.
0: Ya,
1: Mama Ayi Penglet. Pulau ni Pak Siki, bingung KBP Bali ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dudak tinting. Jos, terima kasih Ami Pak Karmadu sama Umi Laila.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes, di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Aja, katakut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge Yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Is, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Duda, Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, Paramon Goyang Dangdut ya, dilanjut lagi. Ya, dan disapa lagi yuk yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Halo.
1: Hola.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Iya, seneng lah. Jujur aku tuh belum move on dengan acara kemarin ya.
1: Lumayan mantap.
0: Belum move on sampai sekarang, masih terngiang-ngiang gitu ya.
1: Sangat-sangat meriah.
0: Iya, meriah sekali. Jasak Rajum, selamat pagi Jasak Rajum. Mbak Asifa, hore. Nyongoli jam ya. Iya. Mayan wis ya. Oli hadiah. Dong nyong iya dong nyong melu ya. Nyong kan ngomong dong nyong melu kalahan Budhe.
1: Nah, aku kalah.
0: Ya salah apa-apa sih, penting kan berpartisipasi ya kok ya. Ya ora apa-apa Budhe. Iya. Wah, jare ABB Uni semangat Budhe. Semangat Budhe. Wah, iya. Kalau ora apa-apa sih, penting kan wis berpartisipasi ya. Iya wis.
1: Iya,
0: alasannya biasa bocil ya.
1: Bocil, kan bisa ya.
0: Bisa lah, iya alasannya bocil. Bu Rini, selamat pagi Bu Rini.
1: Iya.
0: Iya. Apa dek?
1: Isi daftar hadir ya ta.
0: Iya terus.
1: Aku ngomong kayak aku pembong kue tapi sampai ya ayu nemen. Aku salah pantau kata.
0: Iya iya terus.
1: Oh,
0: pangling. Burine aku beli minyak 5 kilo nang toko ya. Linda, ayang Linda jarek nyompe durung bisa melupakan mbak-mbak yang na Mas Bojo tak jejeli gedang kok si gelagepan. Kayak jarek si menang ya aslinya Budhe jarek Mama Lani. Orang sih deng rembet pipine Ami sih. Iya Mbak Am. Budhe ora melu foto nang inyong iya, ini Budhe nang acara ya Budhe.
1: Acara dadakan ya. Mantak ya ora percaya ge. Dibagi-bagikan maring Pak Guyu Badisin.
0: Sibuk wes, sibuk ya. Iya. Bibi Uni. Budhe ora melu. Budhe ora melu lomba pun tetap menang.
1: Menang di hatimu ya.
0: Ya kowe.
1: Iya. Aku ndo nang omah kok gelem melu nganti ta.
0: Sapa Budhe? Oh, masa sih? Padahal kan minyo nutup ora kenceng ya.
1: Cara
0: siapa cari nyong? Nyong kan mencari nol ini kan nganggu perasaan men ya. Oh, iya. Apa? Aku pakai perasaan.
1: Cahe, sing bela unit panter nemen. Berarti nutup pe. Orang kie, orang mas. Oh.
0: Jasak mang rumi dan men kaya. Kang Pi, pagi Kang Pi.
1: Iya.
0: Cara. Dek. Cari Kang Pi, aku es bombong dek. Kak,
1: mbok
0: kowe ayang Linda jare alhamdulillah oli lenga kena nggoreng loyang. Wah, iya. Kang Adi Dados, Kang Adi Dados, semangat Budhe. Semangat. Semangat Budhe.
1: Ora teko ya wingi yo.
0: Sapa?
1: Kang
0: Edi. Ih, teko. Loh, kaya bagian kae sih nang kae salonan no. Iya. Bapak Uya, Mama Uya. Iya, ndak kowe jare Bapak Uya dramane anak bae ya mbari layo sepan rubu nyong ora budhemu tapi sing salaman Mama Uya, Bapak Uya ora disalami. Ora salaman karo Bapak Uya jare, salamane kemukur karo Mama Uya. Bu Rini, Mamah Lani oli ngremet bayang nang ngremet sik. Masa ada Budhe aku wis diweruhi ya Budhe.
1: Foto bareng ya Mas.
0: Oh, wis foto bareng. Budhe, aku oli spray Budhe.
1: Apa?
0: Iya. Mama Ikma kowe sing Bu Ida sih lho, Mbak. Benang iya. Heeh. Warti. aku liko ora teka, Demut. Iya, teka budhe aku berasan bodine Kang Adi Dados kowe. Iya kata jurukin bodin sih mesti tulis tuh diupi mesti ngomongin bodin ya. Iya wis pokoknya luar biasa ya balane Sara Paraman pancen luar biasa ya. Iya PBUNI orang melu lomba ya PBUNI ya. Iya. Iya. Wis meroyo Mama Ari ya, wis kenalan karo Mama Ari, wis kenalan karo Mbak Saada. Wis
1: Mama Ari wis nempak aku ta.
0: Kenang ah bisa
1: napa ki sih sampean?
0: Bisa nek ora bisa nempak sih Mama Ari. Lah dalah. Oh, si bisa nek.
1: Macamnya tua nemen iki.
0: Ya wong wis kudu dibudi ya. Iya, ya dindang budi ya, ya kowe.
1: Kacor
0: nomor lomba. Kacor lah, kata kacoran. Menangan men kata Mama Ari apa bae? Lombanya kan bebek mripate tutup be menang. Be
1: menang iya.
0: Ih, apa main lomba ngremut. Loh, wis. Aduh.
1: Semangat kabe ya.
0: Om Tono pagi Om Tono. Iya. Nyong melu lomba jadi mama lani nyong melu lomba remet bayangannya sih menang budhe soal aku kan wis ora
1: Iya. Iya,
0: temu-temu Risa. Risa ya, harus jalan cetor ya.
1: Di grup ini jasa, Kak.
0: Dimen?
1: Belak unele, dok nemu nebe. Dia kedua nyungu sili. Mana sampe maju, Kak.
0: Iya cocok tau yuk pancen lomba kerupuk ya, lomba kerupuk ayo gede nemen aku kan. Iya paling ya tiga wek kacek paling secumil tak bisa. Iya lo milih dewek. Kecuali ya kerupuk kan pada ya cetakannya ya paling juga misalnya beda kan ya secumil lah orang akeh lah ya. Ayo kocrek boy. Ayo kiye kerupuknya nyobot. Aduh, wis pentol wis jasak ya. Lumayan jasak ya. Iya wis intine jangan melihat hadiahnya ya balane Sara Paramonnya tapi ya ya untuk meramaikan gitu ya. Semangate wah luar biasa anje.
1: Apa ya sopokan pemersatu lah ya kan.
0: Iya. Iya, betul. Iya, nyong bisa seneng dong. Dong pan Pak Guyuban kan nyong seneng nemen ya bisa ketemu karo balane Sara Paramon. Ji seneng epor wis pokoke ya. Iya. Bundane Nabil, Bibi Uni Agustusane ora enteng-enteng ya, Dek, pengin cepet-cepet Oktober.
1: Pas Oktober lah.
0: Ya iya khusus misalnya maksudnya apa ki maksudnya apa maksudnya apa ki maksud tapi main kamu tar prat iya prat lah sampean but lah but iya iya cara burini ke cik main burini kah ayu apa nih marmut burini dasar kamu tar cara burini ke kayak Raini kayak marmut kayak dok dader. Burini kan cari kamu tak samain karena bude ayah Raini kayak dok dader. Payah gie. Aduh wis.
1: Kayak pincukan ya.
0: Nah gue kayak pincukan bener. Pincukan ponggol. Baby Uni misalnya Baby Uni jare budhe pan oleh hadiah lomba iya. Iya, iya iya pan terimane kapan deh? Wah, jare Baby Uni wah. Iya.
1: Kapan saja
0: ya? Iya. oli hadiah khusus ya sing baby Uni ya. Aduh, Bang Al, ya cari Bang Al membandingkan. Iya, cari Bang Al ngono Bu Deri ngono kena ke. Oke, Bu Rini sih ngomong ya. Bang Al membandingkan antara Mbak Yos dan Bu De bisa ne ayu kabeh. Orang bisa dibandingkan ya. Aduh, Bang Al kayaknya ini tersepona ini ya. Iya. Iya, Mama Lani, padahal Mbak Ria.
1: Apa, Ma?
0: Mbak Ria lah kan mantannya be seneng apa mani titip maksudnya pimen kie mantan apa kie demo dun denya us manjat wartiem ya iya pimen si wartiem demut tapi wong kaya suka-suk wae aku ngomongnya jarene pan mangka tapi ora tak bales demut ya kowe Kang Pi wis ketemu demo dede sayang bisa ngomong, Dede sayang orang karo aku ila prat pimen si Kang Pi sampean. Wis.
1: Seturna
0: ami gue, iya. Kayak Papa Uya, Mama Uya sih lu cuma ning bari ya. Kasuri enggak wa jengkok loro bi kok si tibenglundung ya bersorangan. Kasuri berarti ndundung terus so, ping pira kowe Kasuri. Heeh.
1: Dudu salah Kasuri memang pokoknya kan dibilangin aku mesti ta.
0: Ping loro. Berarti Kasuri ping loro. Orang gak jenggok ping lundung. Lah gue ngelundungan masih Kasih. Iyalah, wis deh. Kira gue apa mikir Bude ya?
1: Ngamen loro bewe.
0: Senang nemen sih ngamen loro sih.
1: Ya aku
0: seneng. Oh, wartiem budung demut mudun. Apa mikir ngamen loro ya? Ah tapi kayaknya wartiem wis jungkeles.
1: Oh,
0: wis jungkel. Dian tau sing mau ya. Ya wis ngamen loro ya.
1: Ya pokoknya salah satu kabeh ya.
0: Iya.
1: Terus.
0: Iya.
1: Kabeh pokoknya.
0: Iya, Bu.
1: Ketemu maning ngono kuwi seafood ya.
0: Iya, nang Queen Seafood ketemu Kang Mutar. Raina Marmut jebrak karo Bu. Aduh. Oke, jare Bu Deng kapan dimain hadiah? Kok hadiah jare mangan blengong nang dia, Dek?
1: Oh iya.
0: Nang dia? Iya, kaya nang kono kae. Bebu Uni. Iya. Kapan? Iya nih. Ya, ini hadiah spesial dari Baby Uni untuk Bude Mut ya.
1: Ayo,
0: Kak. Wah, Bude kalah. Bude, kowe Bude kalah, Be. Iya.
1: Oleh hadiah.
0: Man, iya.
1: Angin apa nih?
0: Nah,
1: sayangnya ya, Beb.
0: Iya.
1: Sayang banget.
0: Heeh, ya, wes. Yo. Oke.
1: Spesial.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Terima kasih Bu Demut ya. Cici Maniyu di sapa di dalam 145477. Halo, pagi Balani Stara Paramo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.
2: Seru ya, koroli hadiah.
0: Seru sekali. Jujur aku aja sampai saat ini belum bisa move on ya.

0: Ya wis oleh hadiah sing anak wadon.
1: Oh iya, kon tau sih.

0: semuanya saja lagu ini apa nih Mama dia?
1: Semakin sayang semakin kejam.
0: Semakin sayang semakin kejam.
1: Iya, buat Maria ya.
0: Amin. Laris manis.
1: Supernya buat anak kontonya aku dia.
0: Iya.
1: Mentoknya. Buat empat ketahuan.
0: Yo.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Mama dia ya bareng Kang Agus boilernya. Lagunya semakin sayang semakin kejam. Sudah ya. Cukup dua saja ya. Oke, siapa? Kang Was Hadi Hariri ini di mana nih? Iya, pengen ning Paramon tapi liwate ning sing ngendi dongen maksudnya?

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V matanya ditetes. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa Rete?
0: Kenapa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa masuk ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin sudah ketemu, sudah berpartisipasi.
1: Gak apa-apa.
0: Yang penting kan sudah meramaikan. Ya namanya lomba, ya namanya perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau misalnya menang semua berarti bukan lomba, tapi bagi-bagi hadiah ya. Semangat. Iya. Ayang Linda kue sing iya. Iya menangan kayak menang mam kerupuk ya.
1: Iya.
0: Mama Ari yakin bisa. Apa gue mesti menang ya? Iya, soal jumlah yuk banter sih ya.
1: Iya.
0: Jasak rajum pagi, jasak rajum. Nyekel bebek. Ibate ngono nyekel bebek mripate ditutupi. Bisa kecandak ya.
1: Iya
0: lagi kaya sih ya lomba bebek. Yo kia kembali lomba ngeremut lah. Gampang nemen cari Mama Arita ya. Iya lagu ini apa ya? Salam kanggo sing lagi online Mbak Hikmah Pedis Lohor.
1: Iya Mbak Hikmah.
0: Iya. Kamis pagi to. Iya. Iya. Bapak Uya bisa manjing personil 4 daerah Bangir arane Wadon Perkasa. Oke, saya cari Mama Ari, Bapak Ari ngono cuma kalah karo wong gunung. Pokoke dong Mama Ari menangan men sepokoke ya. Iya, iya. Ora saya sang glundung. Ada B, Mama Lani, Bu Saada B, apa? Bu Saada sing benging. Ndah, kayak mono-mono. Kang Parjo, pagi Kang Parjo. Iya. Jare Bu Demut.
1: Lahir apa urung Kang Parjo?
0: Wis lahir apa durung Kang? Hampen Kang.
1: Soale wingi kaya menoh-menoh.
0: Ndah aku apa yang jeblok ya. Iya, sapa maning kaya Bu Demut, Mbak Saada jare gacor wis pokoke gacor. Iya. Mangkeng nggih.
1: Pan go lengkangan Kang Parjo.
0: Aduh, pan dilengkangi kowe ya.
1: Oh. Gedang Ambon.
0: Jakso. Iya. Jaka suara umay nang si gentong.
1: Napa?
0: Jakso, iya. Oh, umay si gentong.
1: Hai, perek apa ya, Mak? Mbak Ria.
0: Oh iya, si gentong. Jebulane umay nang kono. Mbok kate umay nang kene, daerah kene, Adi Wernanan. Jebule si gentong. Oh, iya. Kang Parjo jare durung lahir ya.
1: Ya wis mbok kandis buka lor rapat dulu ya, nyanyi.
0: Pimesi Mama Lani wong durung lahir, kamu ini lahir. Durung lahir ya.
1: Iya, mbok kan babaran nang dalan.
0: Iya, makanya nggih. Iya.
1: Ya salam
0: ya. Buat siapa lagi?
1: Ada ya.
0: Iya. Iya. Ya lagu apa ya Mbak Saada?
1: Lagu ini.
2: Asyik.
0: Iya, yeah, disenggol, senggol. Aduh, aduh, aduh, aduh, asyoy, ada cupit-cupit sayang ya. Oke.
1: Buat Mbak Ria ya.
0: Berarti
1: ya mama dia kemarin enggak hadir ya?
0: Kang Doli pagi Kang Doli ya ora hadir.
1: Oh iya Kang Doli kemarin aku udah ketemu Kang Doli. Ya Allah.
0: Kang Doli aku ingin ora hadir, Ce.
1: Ora, tapi aku muja mampir.
0: Oh, muja mampir. Oh iya, iya. Bapak Ari sama Mama Ari Kang Pojo nembe buka loro ya. Ami bakar madu pagi, Ami bakar madu. Iya. Iya, wing ora katon. Iya, wis ora apa-apa ya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat ya, Mbak Ria.
0: Oh, Caksu Kakang Ipene Usman. Caka suara, iya.
1: Usman.
0: Iya, Kakang Ipare Usman. Iya, wes, iya.
1: Watong Linda ya.
0: Iya. Iya, gedang. Kalau nemen sepancen Linda ta. Ya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Ya, salam kenal ya Bunda ya.
0: Yo, salam kenal us kenalan ya, us kenalan ya. Iya.
1: Buat semuanya
0: saja, iya. Oke. Bisa ketemu lagi nanti di Queen Seafood ya. Iya. Sami-sami Mbak Sada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos, terima kasih Mbak Saada bareng Awang yang ada di Harjo Sarilor ya. Bentar ya, balani setara para monitor. Bentar. Delat, delat, delat, Pak.

0: Alhamdulillah kabarnya baik Kang Doli.
1: Alhamdulillah, anak mau belajar katanya. Ya. Belum.
0: Lah,

0: Oh iya, Cipulea.
1: Nia Bogares, Mbak Nia.
0: Oh, Mbak Nia sih mampir orang Mbak Nia.
1: Mbak Nia mampir mangkatnya
0: mampir. Oh iya, wes.
1: Kalau papane Uya, mamane Uya si Bangir ya.
0: Oh iya.
1: Berarti ketemu si Bangir wingi.
0: Bangir kabeh wes kowe ta.
1: Iya, iya, Pak, karo konyel kowe biasa.
0: Siapa sih? Mama Romi Konyel. Iya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Om
0: Kasori kapiran ya.
1: Iya, jantannya kapiran ya.
0: Kapiran wis lah.
1: Wis. Dor-dor jantan karo Om Kasori kapiran kape kowe.
0: Kapiran
1: ke Parjo ya.
0: Iya, yes, keselan goyang sih wingi ya.
1: Iya, daripada
0: iya. Ya.
1: Terus ya pipa pada gondrong. Heeh. Kowe borong lagi ya kene ya.
0: Iya.
1: Mama
0: Ari borong hadiah kowe.
1: Oh, iya. Mobil kepek neno.
0: Iya, ya saya ini orang nggak mobil ya.
1: Oh, nggak mobil. Berarti kayak orang kacet pun munggah yo. Iya pagi. Apa nih? Uya ya pagi.
0: Bapak Uya, Mama Uya.
1: Teteh
0: Agustin ya.
1: Jasa kerajum,
0: jasa kerajum.
1: Jasa kerajum,
0: jasa kerajum. Es kapiran.

0: kabar baik Kang Doli. Mikir lagu apa ya Kang?
1: Lagu ini turung.
0: Iya apa Kang?
1: Cendol dawet mis.
0: Cendol dawet. Cendol apa?
1: Apa ya?
0: Wis apa?
1: Aduh biasa aku cendol apa ya?
0: Apa sih sebiasa apa?
1: Ya wis gue Bali tersenyum.
0: Bali tersenyum Baen ya, ya we, Bali tersenyum.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih Kang Doli.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Eh iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong di pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa otw ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat
0: kok. Mas, kayaknya orang kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinap.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT6 RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: siapa lagi yang mau gabung di 352-888. Halo, pagi Balanestara Paramon. Halo. Saporeten. Nemen. Merdeka. Iya, semangat dong. Nanti ngebuling ya. Ya wes, sehat alhamdulillah Om Kas. Apa? Ke apa kabar mantan? Ke cuiledang ya, pengen bisa buka siji maning ya. Cuiledang ajak kake, nggawa penumpange.
1: Alhamdulillah ya, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Unik.
0: Iya, apa kabar mantan ya? Ol.
1: Bocor oleh kai.
0: Iya, kaya kalah ya. Papa rela lomba nasi menang nasi kalah. Masa jaloke menang kabeh, kok sing kalah sapa?
1: Ramekan lah ya.
0: Iya, sing penting wis meramaikan.
1: Ora
0: iya. Iya, budekmu guling ping pira om wingi om.
1: Pindo
0: pertama. Pertama nyong kaget bisa langsung gempuk atraksi ya Om Kas lho. Kalah lah iya. Iya, Mama sih. Mape Mama Zira juara telu ya?
1: Iya.
0: Iya. Wis melu bawis ya, men bisa si Cimaning ya wis ya. Gacor ya, kayak jadi budi mat gacor nemen wis ya. Iya, ol. Iya, ol. Ya. Ya wis Om Kas ya. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos nemen ya. Terima kasih Om Kas Nuri bersama Mama Wiwin ya. Halo pagi Balanestara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Pagi.
2: Balanestara Paramon.
0: Iya. Saporete
2: teman.
0: Teman ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah. Iya. Ya enggak penumpangnya cek ake, aja digawani kabeh ya. Iya, wis seculan bae penumpangnya, guys, sel semumbut.
2: Nyanyian rindu ya.
0: Iya, lagunya apa lagunya?
2: Nyanyian rindu
0: ya, Mbak Nia.
2: Kapiran jasa.
0: Iya, puas kapiran jasa puas. Puas jasa kapiran, lada sih.
2: Ini juara telu ya.
0: Juara iya, juara telu karo juara iya.
2: Iya,
0: juara telu. Mana kerupuk deh? Mana nyong kerupuknya gede nemen loh.
2: Gede langsung nyondol.
0: Gede sapira ya jasa kerajum. Jadi nyong tuh heran gede sepira kerupuk. Kau pada baik, iya. Terus kalah ya kalah sak aja. Mana kerupuknya? Anak kerupuknya gede nemen muni.
2: Kerupuknya
0: kerupuk ya milih dewa.
2: Eh, tapi ini tentang saya lu boleh nang kerupuk liang.
0: Tuh liat paling kaceknya pindah orang kalau melihat kesecuil ya Kang Mukhtar orang lah Kang Buboy Kang Mukhtar beli lah nyong beli hari Kang Mukhtar tah orang wis orang ya jasak rajum kerupuknya jari saat terbangan kerupuknya saat oh jasak rajum kerupuknya kayaknya milih dewek ya milih dewek
2: idolan ke Mama Irman kue mau kerupuknya Mama Irman terus sampai kue Mama Irman dikerebut
0: oh ya kerupuknya
2: dengan Kang Noli lalu kan saya semangat kan saya pasti mas Jakso
0: apa
2: caksulnya pasti mangan
0: iya sing iya sing enteng di situ aja cak rajum ya iya cuma caksulnya iya ya salah apa lagi ya
2: mana
0: lomba itu si menang nasi kalah ya
2: iya mungkin umat nuri ya Mama Wiwi
0: Mama Hilman nyonge hadir karo jasa kayu nemen ke jasa kayu nemen ya jasa kayu nemen iya iya cak cara caksu ngonong yen aku tak ngalah mbak soalnya lawannya wadon kabeh

0: Mama ketemu mantan mau Mama Lani.
1: Mama Lani ya.
0: Iya.
1: Mama Lani ya. Karo Rio Pendeke ya.
0: Iya.
1: Mama Nadia karo Mama Nonong, Mama yeah. Elbas.
0: Cara budemot bahas lo bayaran nih. Gue ya, iya cara iya jasak juara ngromit ya gue. Bahas boy jasak. Jare jasak ngromit boy, iya pancen ya. Lagi ya gue bukan satu banget dewe. Iya. Ngromit
1: tapi karo kuyut.
0: Iya gue ya. Iya pi masak. Trio pes, saya tromblesek rusuh ya Mbak Nia, kerupukan jaluk di Joli ya gue.
1: Mama Ari ya.
0: Iya.
1: Ngulit di bawah.
0: Iya. Wis ya, iya wis mumut Mbak Nia, iya wis ya.
1: Gampang kok mana?
0: Iya, iya, iya.
1: Yo. Spesial mana nggak? Tiga darah mana sih ya?
0: Iya.
1: Terus super sayangnya ngomong iya.
0: Uang ireng. Ireng. Oh, ireng.
1: Jadi nyatakan tahun hari ya.

Ya, selamat pagi ya buat Balan Istara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep nang pagoda Paramon goyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931999.

Ada Mbak Ila di Cetirawa ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria dari Akumutrika Zen yang ada di kawasan Sidya Mulia. Salamnya untuk Kang Tohal Arobi, ada Kang Elang Saputra, Kang Handoko, ada Kang Ibnu Abila, buat Mas Peter, Abah Sahrul, Cesak Lajum, ada Kang Parto, Kang Kopidin, ada Kang Parto, terus buat Kang Kasturi, Teta Agustin, buat Jeng Robi, Mbak Nia, Mbak Imam Melody, Mbak Im, Mbak Ina Bumi Jawa, buat Nyi Ratu, Mama Elsa, Mama Lani, spesialnya buat keempat anakku ya, buat Mbak Ria, makasih. Mama Silmi juga selamat pagi, assalamualaikum, hadir ya Makci. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari Arjuna Selarok ya Mama Ayah. Selamat kanggo balane paramon KB, spesial buat apa ini, buat anak aku.

ada di Maribaya juga, selamat pagi, salam sehat, matur nuwun ya, sudah ke studio ya, sudah beli Habutop ya. Ini yang punya pecel lele nih, yang nonstop dengerin para monnya ya. Di rumah juga, terus di warung pecel lelenya juga. Iya, pokoknya digeber terus ya, nonstop para mon Joswis pokoknya. Ya, Bapak Tirto nih bersama Ibu Nur Aini Injis.

Terus ada Mbak Nia juga, selamat pagi ya Mbak Nia. Sudah hadir Mbak Nia. Terus ada Kang Sodik juga, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Mbak Asifa bareng Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mbak Am di Kebangpang juga, selamat pagi sudah hadir ya. Selamat buat semuanya saja. Terima kasih banyak ya yang kemarin sudah datang ke rumahku.

siapa Madiem? Amruli Purbasana ya. Selamat pagi hadir. Salamnya buat Bude Emut, buat Mama Lani, Mama Hasna, Teta Agusin, buat Kang Parjo, Kang Sahrul, terus buat Kang Kasuri, buat Mas Akil, Ahmad Albar ya. Buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Buat yang siaran terima kasih ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi. Ada grup Telep Jeger dan DKK ya. Iya hadir Mbak Ria. Iya Kang Edi Dados ya. Terus ada Ayang Linda juga ya, sama Ayang Arul. Selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Kang Cinal Jahit juga ya. Assalamualaikum Cinal Jahit, di Debongkulo nyimak Mbak. Semoga sehat, bahagia, selalu sukses, berkah ya. Stara Paramon goyang, iya. Pagoda Paramon goyang dangdut, iya. Kalau kalau dangdutnya Saporete, bukan dangdutnya sepanjang hari. Kalau sepanjang hari mah dulu ya dangdutnya.

yang sepanjang hari masih ingat tahun berapa. Terus ada siapa lagi, Mbak Saada sama Awangnya. Selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya. Selamat pagi sudah hadir. Iya, pas dangdute sepanjang hari mah aku belum di sini ya, masih di sana ya. Iya, aku kesini tuh sudah dangdute saporete ya. Iya. Aku ingat tahun berapa coba.

Bu Demut, Anda benar ya, benernya soal tahun rong ya, sulas rolas kayaknya ngurung kene ya, masih nengkana, benar. Ya pimen Kang Mukhtar, pesan kosong, pimen maksudnya pesan kosong, sampean bubay. Mama Wartiem, selamat pagi sudah hadir ya, terus ada...

di sama sih ngene di sit ya. Engko temben nyong bisa ngomong ya. Metune ning ngendi nyong burang ati ume sampe ning ngendi pan metu ngendi ya. Pimen ya budhe kowe. Terus ana sapa maninge? Mama Zira. Selamat pagi Mama Zira. Zira. Makasih Mama Zira ya. Wis luar biasa Mama Zira ya. Iya wong bar paguyuban ya kesel be sempet-sempete gawe kena kae aparane serabi ya sangat-sangat wah mantap. Matur nuwun ya Mama Zira ya. Terus ada Mama Ikmah. Selamat pagi Mama Ikmah. Bareng Tiga Darah Manise hadir rasame buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, spesial buat yang selalu ada di hati buat Baria, makasih. Terus ada Kang Miss Begito bareng Mama Hilman. Mama Hilman Triung Blesek ya, hadir ya. Terus ada Mbah Hikmah di Pedes Lohor juga selamat pagi sudah hadir. Ada Bapak Uya, Mama Uya juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lali juga selamat pagi sudah hadir. Bapak Ari, Mama Ari Serampok juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Wis pragan gawe bolu pisange. Oh. Iya lagi gawe bolu pisang risol mbapan ketiban.

semuanya saja balani paramon ya. Salam sehat, salam habutop buat Mbak Ria. Love you sekebun, love you tuh sekebun juga buat Mama Yanti yang ada di Macan Ucul ya. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir, Kang Parjo ya. Terus ada Om Tono juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria dari Ahmad Albar ya di Bunglor. Salamnya buat Mama Lani, Kang Luli, Om Kasturi, Afurkon, Teta Agustin, Jajak Rajum ya buat semuanya saja. Balani setara Paramon ya. Terus ada Mama Hilman, Trio Blesek nah hadir. Terus Ana siapa lagi? Assalamualaikum, pagi Mbak Ria dari Jakso di Sikentong hadir, hadir, hadir di Jakso. Terus ada Kang Rasito juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh ya. Salamnya buat Najib Jok ya, dan tadi yang sudah pada online, Mama Lani, Ami Bakar Madu, Bude Emut, Mama Dea, Mbak Saada, Kang Doli, Kasturi, Mbak Nia. Buat Mbak Ria Jenaka matur suwun, semoga Mbak Ria Jenaka sehat selalu. Terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mbak Ria Jenaka ya, dari Kang Peter di Bengle hadir di acara Pagoda. Salamnya buat Mutrika Zen, Mbak Am, Kembang Pang, buat Mama Lani, Mbak Nia Bugares, buat Teta Agustin, Mbak Mama Nadia, buat Piol, buat Akil, Kang Pajo, Jak Raju, Madami Bakar Madu, Milela, Furkon, HM, buat semuanya saja, Balani Paramon, buat Mbak Ria Jenaka, terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, pagi Mbak Ria dari Kang Suri hadir. Salamnya buat Kang Ali, Mbak Heni, Kang Duli, Padi Gondrong, Umi Habibah, Kang Kasturi, buat Kang Mukhtar, ada Awang, Mbak Saada, Bude Mut, ada Kang Parjo ya, buat semuanya saja, gak bisa disebut siji persiji, buat Mbak Ria matur nuwun. Mama Rengganis sing bar lamaran ya, Mama Rengganis ya. Selamat pagi Mbak, aku baru monitor, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat Madam. Ada Pakde Rakyat ya hadir Pakde. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Wingi nyong liwat nang acarane tapi pan mampir izin lah. Nanemen ya. Assalamualaikum Mbak Ria, absen dari Najib di Bengkulon. Salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Ria sehat selalu ya.

aja ngosek ya, ngosek lah, wis ngosek mana los ngosek ya. Ya balonnya Sarah Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 24 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Sapor Retewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Sungai Patas, Paramon Tarling Saporete.
1: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Drenatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Drenatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Pohon Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Botok juga bisa loh Bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli.

0: lengkap yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan

0: Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, mau papa.
0: Pas, kayaknya orang kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Bolenglang, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: dan saran dan dari saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Regal. Selamat siang. Apa kabar balen Setara Paramon? Ketemu lagi sama Yos Andarista seperti biasanya di para sari siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 24 Agustus 2026 ya. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari. Ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda, dan tentunya juga untuk menemani aktivitas Anda, untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya ya. Tetap semangat. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9958. Tentunya kebersamaan kita di para sari siang akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda juga bisa langsung datang ke sini di Studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Gambir 132 Tegal.

0: data dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Regal. Masih ada Yusanda Arista di Parasari Siang ya. Ada Luntur, Didi Kempot ya. Ini lagu disuka banget sama Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Ya, selamat siang saja. Selamat menikmati suasana siang hari Anda, suasana istirahat Anda bersama dengan anak wedoknya dan menantunya ya. Bersama dengan keluarga tercinta ya. Oke. Yang mau gabung yuk di sapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lana Stara Paramon.
1: Hola.
0: Siang. Sugeng siang oke Kang Dong. Por rete nemen Kang Doli kemarin kamu ditunggu-tunggu enggak datang.
1: Dapat membayar.
0: Ya ditunggu kita semua.
1: Baik.
0: Tongan gendong Mbak Nia Mbak Nia gendong kayak di situ ya, duduk. Siapa ya Abah? Abah yang udah sepuh itu siapa ya Kang? Abah kan? Abah Kamari.
1: Abah Kamari ya.
0: Iya, itu aja dateng Kang.
1: Tadi Abah Kamari.
0: Iya.
1: Sepuh kuno kalau di
0: Lipo. Masa?
1: Iya.
0: Apa ong? Apa ong? Apa ong? Oh, dia 80 lebih kok usianya tahu. 80 tahun lebih kok.
1: Kan 90
0: lebih. Ah bohong, aku aja 101 tahun masih bisa kemana-mana.
1: Kan 80 kan kujile satu pun kujile sendiri.
0: Iya.
2: Pak Haji Saripin.
0: Apa Haji Saripin? Pak Haji Saripin.
1: Oh, Pak Haji Saripin.
0: Iya, yang kemarin dateng.
1: Oh,
0: ih, Kang Doli kalah ah. Pak Haji Saripin aja semangatnya luar biasa tahu.
1: Iya.
0: Ya kan, umurnya 80 sekian. Iya. Ya. Mami Tika Leoni. Mister Gotrok. Lagunya dulu apa Kang Doli?
1: Nong.
0: Iya. Nggih. Yuatri, nembek katon Yuatri. Yuatri, dari mana saja Yuatri?
1: Jakarta katon.
0: Oh iya ya. Berarti domisilinya di mana atau memang lagi main aja Yuatri?
1: Tahu tuh, Bang Bawor tuh. Yang Sakrajo. Iya.
0: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, Mama Nek Uya, Bapak Nek Uya bersemangat nemen ke. Iya, wingi melu lomba pirang-pirang.
1: Mampir meneh.
0: Mampir. Oh iya, nyangki gak dia? Nyangki gak dia ya, Papa Nek Uya?
1: Oh
0: iya, apa harus si, apa Uya? Menang apa harus apa? Papa Nek Uya? Papa Nek Uya sama Mama Nek Uya, ayah aku kurang memperhatikan siapa saja. Sing jelas kayak Mama Ari, Mama Ari gak nyangki gak kena menu dia. Salah siapa dikon pada melu mah giliran wis didaftar ana sing wis kedaftar aku pime wis kadung awane mah momone isin ala biasa ngisin aku ya. Oh iya Papa Nek Uya, Mama Nek Uya oleh kok alhamdulillah. Ya isin indine sing beni manfaat ya Papa Nek Uya ya. Kena nggo goreng-goreng. Kena nggo asah-asah. Iya.
1: Pada gondrong udah ngebudek.
0: Pada gondrong mi habibah.
1: Ini ya baru mau ngirengnya. Iya. Cengat
0: ini.
1: Ibni Abdillah ya juga kelawan.
0: Iya Kang Ibni, pelisiran baik ya Kang Ibni.
1: Sudah aku istirahat terus. Dan merdeka ya lah yang bebas.
0: Lagi
1: Mama
0: Dewi Mawadra. Jangan sakra jum. Jangan sakra jum ya. Juara telu geger bae kaya ora trimo. Cepet sing mending judulnya juara telu sa.
1: Apa
0: perkara kerupuk gede secuil gemporan be.
1: Tapi kan luwi amur.
0: Perkara kerupuk luwi gede secuil gemporan be jasa. Lah ya wong aku ngerti jasa ke doko horo kerupuk. Tapi hebat di semame banteran mencasak nian sangin ngelie ya. Iya. Karena bapaknya Uya apa ya? Karena Jaksu lawannya. Iya, rekan duetnya. Jaksu dateng. Iya. Iya, jasa kerasa sama
2: Jaksu.
0: Eh bukan, Kang Doli ini. Ini Kang Kang Bawor taunya jasa keraju ngejak maring sawo jejer. Inkaso.
2: Jasa putih Kang Doli.
0: Iya, inkaso. Ya kerja sembari wala ngukur dalan.
1: Mampir juragan Empang Kang Bawor.
0: Kon mampir maring juragan Empang.
2: Oh, juragan Empang iya pernah anu ne.
1: Lagi musim uyah nang kono.
0: Lagi musim uyah, uyah-uyah buah apa kenang gungguyur wong edan. Kang Edi, Kang Edi Dados.
2: Sama aja, Mbak.
0: Nggih, Kang, hati-hati.
1: Iya,
0: nih gua. Kene nang sawetara iki mung ya. Iya, gawe uya-uya mbak apa? Nyong nang maju kok uya enteng kok Kang Doli. Aduh, temen. Kok jasa kerajum tak ngomong berapa sih harganya uya ya kowe sak.
1: Amin bakar mati.
0: Iya. Grup relep jeger, hihihi hadir dan duda kaplak-kaplak bodine, aku pulen ya Mbak Yos. Eh ini, aduh ini gak bodin, Kang Edi. Bodine aku pulen Mbak Yos, Bunda Septi. Bunda Septi gak hadir kemarin kemana Bunda? Lagi pada marengi acara karnaval mungkin ya.
1: Siapa ya? Peter siapa lah?
0: Ya?
1: Akil juga ya mas.
0: Akang Akil.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ganteng ya kan orang kabuan itu. Di mana Leman dan sama Dela apa kamari?
0: Nur.
1: Mama Silmi ini ya sih ya.
0: Mama Silmi.
1: Iya. Mama Siroro ini.
0: Iya. Munyong nunggu si Cici Cini.
1: Jawi Jaja nunggu Mama Silmi.
0: Mama Silmi. Teka ya?
1: Iya
0: iya iya iya.
1: Iya Mas Tia. Ibu Kati Kubowo. Mas Julita.
0: Mama Renggani.
1: Bulan madu terus ya kayaknya.
0: Mama Renggani bulan madu terus. Iya saya bar manten anyar.
1: Iya.
0: Bar dijejer. Serius nih. Apa mantu? Apa mantu? Mama Renggenis. Mantu apa? Oli. Oli bujang. Saestu.
1: Satu menan.
0: Aku jadi pinisirin nih.
1: Sama pinang bulu.
0: Bunda Sani kemarin ikut jalan santai.
1: Siapa? Mama Tia Buswela. Alisa.
0: Nji. Bang Al. Siapa? Alpin teka bawa lotek ya Pin ya. Lotek ya jambu, jambu air sama sambel lutis bikinannya. Bang Al pedes tapi lah kacang sih Bang. Enak main kacang di luget toh Bang. Dalam? Jambu mete, jambu mete berarti sing ana wiji apa bejem? Ada dua jenis jambu kan? Aku bingung. Oh, sing penting enak aja dulu. Tapi dang sing jambu bangsane jambu sing ana wiji-wiji ketak-ketak aku enggak suka.
1: Mete kayak jambu air
0: lebih. Oh iya tuh aku suka kalau yang seperti itu. Mana doyan? Iya, iya, harus biasa nung. Mbak Mudrika Zen, Mbak Mudrika.
1: Ya. Buri ini Pak Pramugiono, Dewi Putih, Pak HR, Tante Yong Tahu, Mama Vida, Kambing. Kamu Tar.
0: dong, Mamanot.
1: Mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin. Kenapa sakit?
1: Sakit
0: jerawat. Oh, masya Allah. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Kang Muhtar.
1: Apa? Ini udah 5 hari.
0: Oh iya iya iya iya iya, semangat sehat Kang Muhtar.
1: Bareng Mama Notek.
0: Mbak Nia Bogares hadir Kang Dodoli.
1: Ya,
0: wes. Oh Mbak Nia be smart nemen ya. Mangan gedang ya. Tembe dibuka, tembe dibloak, langsung delip.
1: Tahu betul.
0: Banter nemen. Mbak Nia banter nemen nih mangan gedang langsung. Ada badan mesti kius, yos gedang ora enak. Enak. Moni, Moni ne enak. Aduh, wong ireng, wong ireng, wong ireng wingi dirasani wong ireng. Iya Mbak Nia sih. Aduh Mbak Nia, Mbak Nia. Ya terus. Tapi enteng ora bodane enteng ora enak ora enak enteng. Sarinten je. Iya. Oke. Amin amin amin. Iya amin.
1: Buat Mas Amutar juga cepat sehat Amutar.
0: Iya amin.
1: Balik kita ya aktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ting. Jos, terima kasih ada Kang Doli yang ada di kosan Dampiak ya. Mbak Yos, kayak aku lagi monitor Mbak Nganggo. Oh, streamingan di mana Mbak? Mama Rengganis posisi di mana? Tumben pakainya HP, pakainya streamingan. Waduh, apa iya kah? Lagi bulan madu. Oh, pasti suasana maulud ya. Ya gabungnya lagi di pada judulnya kita sapa di belakangnya Kang Doli. Halo selamat siang Mbak Lenestara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang juga.
0: Selamat siang juga. Saporet nemen keju rene ge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keju rene juaran joget unik karo dandan loco ya. Iya, totalitas nemen, totalitas nemenan. Dengos nganti jempalitan nganti kaya jaran lumping ya.
3: Ya
0: lakala. Kaliannya disayaki kabeh seak seak. Semangatnya luar biasa deren ya. Ora sia-sia jempalikan ya. Tapi aman. Aman, awake aman ki, pala kasih protol, tulang.
3: Ayo pada.
0: Isa luar biasa nemen. Kayak permangan. Kayak permangan beling Om Kas Nuri. Kayak permangan beling. Langsung jempalitan maring di diora. Aduh, lucu ram. Iya bener. Oke.
3: Lagunya ya sama.
0: Lagunya apa? Apa Om?
3: Eh?
0: Lagunya apa?
3: Aku ne.
0: Iya. Om.
3: Lingsir wangi.
0: Lingsir wangi. Ya. Oke.
3: Okay. Nah, lama ya. Kodernya gue jenengan dengan siaran.
0: Ji.
3: Dari sini yang dole ya. Ya, Bogares ya.
0: Mbak Nia Bogares.
3: Mama Ikema.
0: Oke.
3: Terus
0: Mami Tika Leoni.
3: Mami Tika Leoni. Dera Pana. Kepitin.
0: Iya.
3: Mami Barmadu Melela.
0: Iya, Kang Edi Dados.
3: Kang Edi Dados tenan jege.
0: Iya.
3: Atok.
0: Wa ato mai, wa ato juga, wa ato juga meneng-meneng jebulin ya, yang meresahkan kayak wa ato.
3: Parjo juga.
0: Ang Parjo iya, ya. Luar biasa, men kemarin semangatnya pada luar biasa ya.
3: Biasa orang gelap,
0: iya, ya aku, jasa keraju ya, dandanya maksimal nemen ya.
3: Umi ya. Terus Mama Malan nih, ganteng.
0: Iya.
3: Nyerah tukang bikin.
0: Om Kasnurin dan awaknya pada larang ya Mbak Yos, aku sih mikir wale.
3: Wale, terus. Awak pengennya turu bae Mbak.
0: Parkoprol. ya, koprol nang tengah sawah ya.
3: Tiba ya pindo ya buat
0: ya ora sia-sia om tiba ping pindo ora sia-sia jebule pan gawe beras 4 kilo.
3: Ya kena gue
0: ya, wis lah. Ya, anggap baik gue ibaratnya syarat menoli beras 4 kilo.
3: Mama Wiwin menoli kayak gini ya.
0: Mama Wiwin supporter wis Mama Wiwin wis ya. Kayak Mbak Mari, Mama Ari, ya wis lah sekedar Mama Ari ya.
3: Ya Mama Uya.
0: Oke.
3: Terus go.
0: Primer Mama Ngoma.
4: Iya. Bayinya kembar. Kang Parcu lagi pembukaan bulu Mbak Yos, mungkin lahirnya kok sore, cara bayinya kembar.
0: Ini medeni temen.
3: Terus Marti.
0: Ingin mateng. Oke.
3: Dondi nereran rini dari dompet kebrutuk. Bayinya mau lini ayam.
0: Ji.
3: Terus kokang pinter.
0: Iya.
3: Biar kang akbar.
0: Oke. Mbak Mudrika, Bunda Septi. Yuatri. Ya.
3: Mbak Mariyanti.
0: Zira. Kang Akil. Iya, kemarin aku mampir.
3: Iya, kau kena serapi ya.
0: Oh iya. Mama Wiwin balik dulu ditawani mau nine orang lah pen balik ke gue dadakan akhirnya si Bu Surip kan ketiduran ya wis lah ya wis lah mengkong deh nih Bu Surip tangi cepulin wis digawekin serap miring sri
3: ya
0: Oh Yuwatri streamingan di Bekasi ya Yuwatri ya masih di Bekasi. Iya. Kang Fiter. Kang Jenal Jahit. Kang Akil. Afurkon Bang Al. Bang Al giliran Bang melu lomba langsung balik Bang Al. Bisa langsung genjot motor. Ya.
3: Terus ke Mbak Eko Santi Purbowo. Terus ke Mama Neng. Mas Bambang Mas Yanto.
0: Om Bambang.
3: Terus. Teh Agustin. Mama Nana.
0: Iya.
3: Maisha. Umi Dina. Dan lanjut maling.
0: Wedit sama Bapak Adik
3: Kang
0: Ibni Abdillah
3: semuanya kabel
0: semuanya saja ya, ya oke
3: okay.
0: Ji
3: kunci pun kata
0: nih ya kenapa
3: bulan depan
0: oh ya di Queen Seafood ya bulan depan ya bulan depan semangkanya lebih ditambah lagi ya yo
3: Bicara ngomong Yos ya.
0: Diam.
3: Berpaling mentok ter Mama Wiwi.
0: Oke. Sama-sama Om.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting.
3: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri singi bar gempulingan ya bar salto ya. Seak-seak. Penontonnya diseaki kabeh dening Om Kasnuri ya. Om, kayak jalan lomba yang usah apa pak? Yang penting happy. Om kasih aku. Orang mikir resiko apa kepedelara. Barang balik nih ngerasa kena betut. Sebelum melu perlombaan Om Kasnuri nyoblek ngerti orang sih ya. Barang melaku maning, nyoblek maning. Dua kali nyoblek ya. Tapi pas perlombaan apa lomba joget unik sama dan lucu dimulai ya tetap semangat ya. Orang atau kena nyompar tipe. Tapi orang sia-sia song ya. Oli gawa beras waring. Alhamdulillah ya. Insya Allah berkah dan manfaat, Om. Tenang. Oke, okay, ya. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Yang lainnya nanti emang gabung di sesi berikutnya saja ya. Dan yuk jaga stamina dan juga daya tahan tubuh kita dengan rutin mengkonsumsi Habutop, karena menjaga kesehatan di cuaca yang ekstrim saat ini ya, cuaca yang tidak menentu saat ini sangat krusial. Habutop ini dapat membantu memelihara stamina tubuh agar tetap fit sepanjang hari, dan dapat menjaga daya tahan tubuh agar tidak gampang lemas. Terbuat dari ramuan herbal alami, Habutop adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin tetap aktif dan bugar dengan cara alami. Ya, untuk mendapatkan Habutop, Anda bisa mendatangi apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Cunang batu ke sampan, ayo ngacung sing cunung batu ke sapa, casak racun mesti batu ke cunung. Kang Doli cunung juga kah? Wania cunung, wania. Ya, ada nanang spesial buat Kang Doli.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih ada Anda Rista di 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Di Parasari masih ada teman-teman campur sari dan juga keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda Balone Setara Paramon FM ya. Yuk yang menggabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balone Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Dengan siapa ini? Parasari. Campur sari Dede Gani waktu di sekolah ikut lomba bawa hadiah banyak. Kemudian besoknya ibu ikut lomba bawa hadiah.
1: Boleh pengen ikut.
0: Ikut. Boleh harusnya daftar ke Mbak Ria. Mbak Ria harusnya Mbak Ria aku ikut boleh kayak gitu enggak apa-apa.
1: Nanti musuhnya siapa?
0: Ya musuh nanti jasa kerajem kan bisa. Berarti bukan musuh. Kalau kan kayak kalau yang duet itu bukan musuh, itu berarti justru belene bani satu tim. Ya kalau yang lomba itu sih makan kerupuk itu kan satunya habis satunya harus habis. Tuh. Kalau satunya habis satunya nggak habis nanti nggak menang dong. Jasa nggak ada giginya aja tapi hebat makan kerupuknya sampai habis tahu ya kan. Cuma rewel padahal makan kerupuknya habis tapi ini rewel katanya kerupuknya aku besar jadi aku juara tiga. Iya ya tapi kok bisa makan kerupuk ya, diemut kerupuknya diemut kayaknya ini di mulutnya dipasangin ini paku kecil-kecil. Mungkin begitu ya Gani.
1: Sedangkan makinnya
0: apa gigi palsu? Jangan-jangan pakai gigi mainan ya Gani ya? Oh, apa bedakannya? Iya ya, tepung uku hang kue itu kan sebenarnya buat bikin jajan ya. Buat bedakan.
1: Iya, ibu pernah buat.
0: Ya tuh kan, gimana sih Cak? Tepung kue buat bedakan jasa
1: sama
0: buat ngadun bukan tapi jasa ya itulah jasa ceritanya itulah
1: bedak malah
0: iya ya itulah makanya jasa itu sih banyak yang ngeledekin karena itu suka bedakannya pakai hang kue apa sih namanya sih. Kenapa?
1: Ini ibunya suruh ngalah.
0: Ibunya suruh ngalah? Suruh
1: nanti
0: siapa?
1: Kalau tak kasih somai.
0: Iya, harusnya Gani yang ikut lomba, ibunya jangan begitu.
2: Bukan lah ya.
0: Si?
2: Ceritane, Gani dititipin Mama Hilman.
0: Oh.
2: Ibunya suruh ngalah nanti kamu tak kasih somai.
0: Oh, diwisiki Dede Gani. Ibu jangan ngalah, jangan menang biar aku aja yang menang gitu.
2: Ya nanti kamu tak kasih somai.
0: Harusnya iyo, ibu deh bu ngalah aja bu biar aku dapat somai. Ya. Tapi syaratnya somainnya jangan 1-10 biar Mbak Yus kebagian sih.
1: Nanti diparah ya Mbak Yus.
0: Iya, ya jangan 1. Lah, jangan 1 tapi kalau 10 aku mau nanti ibunya aku tak bilangin wis gitu ke Mama Hilman ya.
1: Iya.
0: Iya, wis.
1: Tanya ibu dapat minyak.
0: Iya, alhamdulillah dapat minyak buat goreng chicken nugget.
1: Buat goreng.
0: Iya, buat goreng apa namanya ya? Nah, apa ya namanya ya? Ayam apa ya? Ayam apa ya, Mayang, Pak? Ada tepung panir. Nah, ya, buat bikin katsu, ya. Gani,
1: lagunya
0: apa? Kuncung?
1: Iya.
0: Rambutnya Gani, kuncung. Iya.
1: Salam.
0: Salam, iya.
1: Baik, sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin Pak Armat Sukaro Umilela ya.
0: Iya. Yeah.
2: Bule-bule
0: ini pada ngakak-kakak
2: sih.
0: Aku ya. Mama Nek Uya, Bapak Nek Uya.
2: Mama Uya, Bapak Uya. Karena anak ayang Linda ya.
0: Mbak Yos, sing gawe AA Jojo meteng kue Bapak Nek Uya. Iyalah, Bapak Nek. Iyalah.
2: Anak ceting, tuli kita laneng gue. Laneng meteng, main gaya meteng.
0: Iyalah, jebuli kang parcu de metengi Bapak Nek Uya.
2: Orang cari kamar di korban pemerkosaan.
0: Tiba-tiba nyembling ya. Esok langsung gulung-gulen.
2: Susunnya ngangguli toke dede lo tak gulung.
0: Kreativitas dari Bapak Nek Uya. Aduh. Ya mending mengkoli sesendok. Koli sesendok kayak minyak. Aku minyak. Pas itu
2: li beras. Kita telur ya
0: mas, berarti ke hasil inisiatif Bapak Nek Uya, carane mamae Uya. Dasare ka Mbak Yos, Bapak Nek Uya ke usil ngono. Usil-usil tapi kan menarik ya di sawang ya. Nurut kabeh. Nggo rame-rame wis Mbak Yos, wa ato ya sing isi susu.
2: Ato. Lek bisa koyang
0: ya Mbak Yos. Wa ato jareku sing gawe susu-susunan kowe. Jembuluk kowe sih ya Bapak Nek Uya.
2: Iya
0: kok nek. Wa ya wa ato meneng-meneng jebulin ya meresahkan ya wa ato meresahkan ya. Nyampe
2: terngak. Iya.
0: Jasa keracun tidak sesuai ekspektasi sing bayangannya ya malu ketemen kurang maksimal sak sampai orang menjeng orang acan sih sak ah goyangannya kurang menjeng kurang krikil
2: ya. Ya,
0: iya pikiran apa sih sak gara-gara pesek orang mangkat kayaknya mah pesek si cini
2: pikiran kue delenyong kayak apa
0: ini ngapa
2: plastik
0: ini ngapa di kapak kena
2: deleng nanyong rembut plastik kare kue terkesima ising rembut apa
0: apa? Lalu kamu kan tidak bersamaan namanya masing-masing.
2: Iya tapi kan tasnya manyong rembut.
0: Iya ya intinya
2: mama lani ngerti nyong ngantuk ya kan bapak mau ini mama lani kepoyang-poyang rembut ini kan plastiknya kan anak
0: iya
2: ditulur kayak dekene jas.
0: Mamalan, ki kenapa dipimpet matane maksudnya apa? Ben ora konangan, Bu. Mereka lagi pada merem. Ya, Pak. Ya, Pak.
2: Semangat
0: ya, Kak. Semangat Kak Bewingi, alhamdulillah. Mamalan nih, hai Kang Boi Mbak Atun.
2: Boi Mbak Atun lah.
0: Iya. Mama Lani, ke Mama Rengganis. Lagi nang villa jare, villa tanggungan
2: deh. Nah, apa nih?
0: Bus.
2: Bus. Terus lo.
0: Iwatri.
2: Iwatri. Pesek ya.
0: Ya.
2: Pesek lo kasih ngedirin acara tekter.
0: Iya. Jarene lagi sibuk pada-pada nih. Pada-pada nih. Mama Lani tuh kak.
2: Ya terus
0: mewakili
2: komplit di gender manis ya benia maik mama wiwin.
0: Oh iya gue komplit dewek ya
2: warna ya gue sing tekam gue yu martinok ya
0: iya barengi acara liane sih ya tapi alhamdulillah tetep rahat
2: terus untuk gue opur ini Pak Pramusimo
0: ya oke Bunda Septi
2: Bunda Agustin terus
0: okay.
2: Dewi Dewi Kunti
0: Ji.
2: Afurkan orang sendul-sendul Mbak
0: Yon. Afurkan lagi apa sih? Apa jalan-jalan lagi bulan?
2: Apa nih?
0: Apa bulan madu nang villa koro memerganis? Ayo ah, awet tinggi bisa naik orang kerung suara nah, yuk ah. Mas bareng memerganis lagi nang villa.
2: Terus ngepatukan ibu kemoy.
0: Oke. Kang Akil.
2: Kang Akil,
0: aku
2: ngoleh
0: tika
2: ngakil ya orang ketemu.
0: Iya.
2: Kang Peter.
0: Lagi pada melu pawai
2: dewek. Terus ngokue oh.
0: Apa?
2: Pasukan kemoy ya.
0: Nia Mbak Nia hadir.
2: Absul. Ibu sungguh Mbak Nia. Mbak Nia.
0: Kang Edi Dados.
2: Wong Ire. Mas Edi Dados. Terus ngok. Kayo.
0: Siapa?
2: Sumsarno Yumarti.
0: Kang Sarno Yumarti, Mami Tika Leoni, Mister Gotrok.
2: Mister Gotrok.
0: Ya, Gotrok. Kang Fiter.
2: Kang Fiter.
0: Piol. Kang Piol, Channel Jahit. Iya, Kang
2: Putri Kasih.
0: Tohel Arobi. Siapa lagi mah? Tata Agustin.
2: Terus
0: KB Bay ya, mah ya.
2: Spesial nggo Trio Pesek ya.
0: Iya. Lagunya mau apa ya mah? Lagunya apa mau ya mah? Kuncung ya.
2: Supereng oke nih.
0: Oke Dede Gani.
2: Punya 8 huruf ya.
0: Iya. Amin. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josh. Nyeluknya Dede Gani sing dublak ting-tingnya sing ngomong Josh. Kayak kowe ya, persyaratannya dan Dede Gani mlebu ya. Kok sing dublak ting-ting aku Mbak Yos. Oke. Asal anda bahagia ya Dede Gani ya. Di belakangnya Gani, Dede Gani bersama dengan Ibu Laninya. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
3: Campur sore ini saporete.
0: Nemen sak.
3: Tipe.
0: Dasak rajum relak telo ke saporete nemen ya. Sayangnya goyangannya kurang saporete nemen. Kabar saya alhamdulillah senut. Wih kepanasan sih, panas-panasan sah. Iya, bu tapi tak untel.
3: Untel apa tuh untel? Ayah untel
0: kan tuh kena. Kita mendingan sak ya. Apa maning di, apa maning ditambah nih kerungu suaranya sampean ya? Ya langsung ngombe, pada langsung mencilak. Aku tahu eto rosa dong lepok na apa namanya benang maring jarum merah eto tapi hebat di sing pada bisa ya sak ya.
3: Yang ngomong tak kepenak ya.
0: Beri pada pada siwer.
3: Ya orang.
0: Iya. Apa aku maksud sih paku sing di lepok na botol.
3: Iya.
0: Iya.
3: Padahal kan kayak aku pada baru kopi ya.
0: Iya.
3: Bisa menbuat bisa ya.
0: Lah kesing bisa.
3: Ah menak penyari baru.
0: Orang lah. Ya orang lah nyung. Or kayak bocah cilik-cilik di pada apal padahal ditimpet wingi padahal digampang nanemen lho ora ditimpet ya, mripate. Mripate ora ditimpet be padha ora bisa.
3: Lah sampean ora bisa.
0: Nyong bisa sih wingi, nyong. Nulungi nyong wingi kan nulungi Ria. Yo. Ria mancing dul karena Ria kan ora fokus, fokuse bumari ngendi akhirnya tak tulungi mlebu. Hore mlebu.
3: Buru-buru man kok pancing lah.
0: Oh bisa orangnya sayangannya ngorong oli jadi peserta. Coba saya jadi peserta. Semua hadiah, semua hadiah saya raup ya.
3: Untuk umum bebas.
0: Ya untuk umum lah. Untuk belanya secara paramon.
3: Orang.
0: Ya orang saya kayak ikutnya kan ke panitia ngono.
3: Oh,
0: iya wis lah.
3: Ya,
0: ma wingi ta rencanane ngonong. Iki sing jam sampe jam 11 ora teka-teka. Senggene ora pada teka ya. Wis sing pan melu lomba penyiar.
3: Monggo.
0: Hadiah ya. Lumayan kena ngoreng tempe karo opak.
3: Melu kabeh penyiar
0: ya. Lah, enggak. Ya melu meramaikan, melu meramaikan. Iya. Saya sebeling rahat. Iya. Kang Raju, Mister Gotrok, Mister Gotrok.
3: Gotrok,
0: iya. Heeh. Lah kone ngaton jare Gotrok. Iya.
3: Langsung go.
0: Sampeyan sing wingi sing dandani sapa papane oya apa duduk?
3: Dawe.
0: Dawe ini dawe kok jasak ta memang wis lihai. Wis profesional papane Uya dadi. Iya papane Uya ora sandandani jasak-jasak rajum ke wis iya wis profesional. Wis biasa mangkal papane Uya. Ya. di sini tidak butuh bantuan Papa Nek Uya ora.
3: Pan nganu rambut, ya karena orang mau ngelakak.
0: Ini memang digelung.
3: Iya, cuma pan gue, mau ngelakak sebab pan tak silih.
0: Siapa?
3: Nang kene.
0: Oh, pesek.
3: Iya.
0: Iya ya. Iya, mulanya sampai nora fokus sih, kue goyangnya. Kayak nek.
3: Karena mangkat nang.
0: Ya memang, lah iya, nyok sih ngomong apa? Mesti sampean ya mulanya orang fokus aslinya sampean dong menang ya. Ya, kaca kurang maksimal, ban jogete kayo ngen pikirane maring sek. Pesek bisa naranjok-anjok pesek. Ini pikirane mau blondrang. Onong kene. Oh, kusuhadolin ndondoni temenan nang kene sampean jogete pikirane maring pesek. Pesek. Oh, ibu suhaden ndondoni ya.
3: Ora, bojone kok kemanehan.
0: Oh, cemol-cemol dewek sak.
3: Iya.
0: Lah wis kaya ora-ora tak kok nemaning profesional. Biasa mangkal dang bungi biasa mangkal.
3: Ada kidanda di video kok dinengar sing donan di sapa ngono.
0: Lah sampean ora ngabari nyong, dong nyong dikabari yo.
3: Kudak kudu mamal ini betakon.
0: Sampean dikabari dong, sampean ngabari yos.
3: Trio pesake ada di sapa pesake ngat yo, mamal. Iya dong.
0: Iya, iya lah kesing pada video. Elah. Ala nyong elam, lah sing ngomong iya sih. Yos, aku ngabari ke saat ini posisi saya sedang dandani aku dewek. Lah kasing ngerewangi ya. Bapak Nek Uya pan ngerewangi, maaf aku ora butuh didandani Bapak Nek Uya, nyong bisa dandani dewek ya. Saya ahlinya ya, biasa mangkal. Ora usah dibantu. Bang Al.
3: Iya, Bang Al.
0: Iya, Bang Al. Ungkwe, iya jarane ngene ungkwe, Sak.
3: Iya bener ungkwe.
0: Iya, kemarin aku dapat bocoran dari Mama Wiwin sama Mama Ikma.
3: Iya bener.
0: Sak, ilate si dewe ke Bapak Uya takon. Bapak Uya Mama Nek Uya takon. Jasak denggoni Mama Ari nur temen Mbak Yos.
3: Kemarin hari ini jebus terlambat.
0: Tenggoni kresek model segitiga.
3: Ini orang udah
0: nurut. Iya ya.
3: Terlambat uso.
0: Bahasa ada wingi juga pi memenang bahasa ada oleh cangkingan bahasa ada.
3: Ada apa?
0: Oleh dia apa orang bahasa ada?
3: Orang
0: bahasa ada orang lima bahasa ada
3: melu
0: ah
3: orang
0: melu anu daftar ih
3: orang
0: melu ya salam orang. Melu ya Allah nyong sing nyebut ya wong orang menang ya orang lihat dia primen sisang sing baru ngadia ke Mama Ari ke
3: iya nyong ada kaya wong sirampo kaya wong diborong kabe
0: iya nanti biasa ahlinya ya
3: satu orang siasa
0: lihai bener orang siasa ngelundung alhamdulillah
3: iya mami cekaleone
0: wingi jasak nyaluk rambut pirangnya Nia Mbak Yos iya daning akhirnya nyaluk rambut pirangnya Mbak Nia.
3: Iya, orang
0: sida. Iya, orang sida. Carane kurang tedek ya.
3: Iya lah.
0: Biasanya nggak udah kemania, kayak pengen nggak udah kepesek.
3: Mania, takon tangan rambut pirang mana? Orang tak gawe ya, sebenarnya sida. Mungkin takonnya mana? Rambut pirangnya gawe.
0: Biasanya kan sampean kan biasanya kayak cangkik nyangking rambut pirang dewek.
3: Orang.
0: Biasanya nyangking dewek.
3: Belum.
0: Biasanya. Dudu mana tak gelem sak. Anak acara liane. Ya pengumuman arane pengumuman.
3: Ya mamalit.
0: Kang Raju.
3: Kang Raju.
0: Iya.
3: Mama Alisa Kang Agus. Mama Ikma.
0: Di video dening bahasa ada ka sak. Di foto. Mbak Wantes foto nang jajarane jasak seolah-olah foto karo artis. Kaya ya Allah. Sak ya Allah.
3: Sampai
0: ya Allah sak raine pirah ora ditemul-temul kaya wis sak. Oke, sak, ki foto tak kirimi sampean sak.
3: Apa?
0: Foto nang iki. Kene ngene ngono di main guys, di main caption sak. Ya, sampean ngomong ucap apa ngomong. ngomong iya. Nyong kayak kian langsan nemen ya Allah nyong pan mangkal tapi ditahan kayaknya kon melu lomber ngom bawa antes unyu lucu ikan gini sebudinnya Anaria budinnya Anaria ya matanya menteren kayak seakan-akan plerak-plerok ceweknya apa kue dongen casak ya, bawa antes kayak foto yang kagian sampe di main kata-kata ya
3: sangat
0: ya aduh iya
3: Peter,
0: Ya.
3: Tunggu, atal Arabi.
0: Yes, I'm this is a.
3: Kami hormati Umi Laila.
0: Jasak racun.
3: Rapana.
0: Jasak racun.
3: Tapi
0: Cuma
3: apa wis?
0: Daning ora terkirim sak.
3: Ora.
0: Wis sak.
3: Error.
0: Kesak yakin ke. Neng gue ngot dimain kata-kata sak apik mana sak. Bang Al.
3: Bang Al.
0: Ya mah. Oke. Gremet Banyu juara siji sapa sak?
3: Nembang apa?
0: Gremet Banyu. Iya, Pak Mama Ari.
3: Mujung Agung,
0: Mama Ari. Adul Mama. Mbak Banyu juara siji Mama Lani.
3: Mama Lani bujung
0: Mas. Adir? Apa iya?
3: Rorone kan kuwe.
0: Kang Mas Jasak jebule suarane mirip Kang Mas apa ke Kang Mas Mangsures. Dawet yang ora kenal. Kotrok.
3: Waktu kuwe kalau nyanyi lagi lomba.
0: Iya. Iya, ya sampai orang nggak ide ya, uang gue pake ide nih, gue lomba gue kayak ide nih, yos, cuman kak jebulin sampai ditambahi, korol apa, jamban nih kak tambahi, siapa ya, Kang Joko, kayak patung jadi patung, ngonong, sampai don main ide, korol nyanyi, ngonongnya.
3: Iya,
0: ya wis mengko.
3: Pertama siapa? Mengko
0: tahun ngarep. Mengko tahun ngarep ya. Iya wis amin. Iya. Mama. Oh, Gremet Banyu sing menang kae Mama Ari.
3: Kemarin juara 1 ya.
0: Iya, Mama Ari juara 1, juara 2. Mbak Nia juara 3 nih Mama Lani.
3: Mama Lani.
0: Ya wes. Ya wes. Jos korop jasak. Ki lagune apa sak? Ah,
3: Dani.
0: Ngumin.
3: Anak kempling.
0: Oke. Nia ora tau ngrembet ya kalau Mbak Yos.
3: Alasan wae apa bae. Saya nak kepian Mbak Nia. Yang barang teman kerupuk,
0: kerupuk yang kono. Padahal jasaknya buat dikorok kerupuk ya sak. Tapi demi apa coba? Laku demi apa coba ya sak ya?
3: Ya demi para.
0: Laku we ya darahnya. Mbak Nia ya orang tong remet. Remet bewingi nang acara lomba yang remet Banyu. Ya demi apa coba? Demi apa? Ya demi meramaikan para mood.
3: Panitia penyari pusing maning. Kok
0: pasti bangun
3: nih
0: madanom,
3: gua mana? Kan dulu suhu bani ya.
0: Apa
3: nes? Kayak kerupuk yang terbang
0: dia. Sing main sapa? Sing main kerupuk sapa? Sampain milih dewe kok ya?
3: Orang,
0: wong ngono dijok di gletak nongong karpe panodul sedaya apa? Gue sing main berarti sentimen kalau sampai ya.
3: Oke.
0: Aku udah lagi ngeladak karo jasak. Mbak Mudrika selalu orang terima ke. Neng Yos, dari Mbak Mudrika. Neng Yos, jasak sampun diledeki Neng Yos ya. Melas.
3: Mbak Mudrika, orang foto ini bener Mbak Mudrika dia nangis ya.
0: Melas.
3: Iya.
0: Iya. Gerentes nemen ya sak nengnara ini sampai ngayong ya Allah rata kesung sak. Cere pengin apa ngkrum? Isak bulan mani yang mulai ke mani ya isak. Lagu ni apa ya sak ya?
3: Niki bimer ada komplain.
0: Orang ada komplain, ya usah.
3: Iya,
0: benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak ding. Jos, terima kasih adanya Zakar Rayum yang ada di kawasan Harjosari Kidul. Iya, Sak, ya. Boleh satu penelpon lagi ya di belakang Jasa Kerajum di 888. Selamat siang Balai Nusantara Paramon.
4: Selamat siang juga. Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Agustin.
4: Rame banget ya.
0: Iya, rame banget, apalagi kalau Teteh kemarin lihat ya.
4: Iya, datang.
0: Iya, lihat.
4: Rame banget kayaknya.
0: Lihat seperti apa wagunya Jasa Kerajum di dandani. Sampai sakit perut kalau dengar Jasa Kerajum online. Amin, alhamdulillah Teteh tetap lancar, rahat. Ya, kebersamaannya luar biasa yang penting ya, dilihat kebersamaannya, keseruannya.
4: Paguyuban namanya, pasti guyub banget.
0: Iya, guyub, tujuannya untuk guyub rukun ya.
4: Untuk menyenangkan hati.
0: Iya, iya. Iya dong, feedbacknya untuk diri kita sendiri. Ketika kita, iya, kalau kita happy itu, waduh, insya Allah penyakit kayak hilang bebras angin. Sanginnya tetap jauh, kalau deket tak samperin
4: berjene.
0: Iya dong. Ah, mau request lagu apa? Mau ikut aja nih, Teteh.
4: Dalam?
0: Ikut apa lagunya? Soalnya waktunya terbatas, Teteh.
4: Lagunya. Masih keroncong kan?
0: Masih bisa.
4: Dingin aja ya.
0: Oke. Mister Gotrok.
4: Ikut Jasak aja nanti lagi aku calon.
0: Iya, nanti di Lanosta masuk lagi ya.
4: Iya,
0: di
4: Lanosta aja ini udah
0: waktu. Iya, waktunya udah mepet. Ya. Oke, Teteh.
4: Yang udah pada masuk aja semuanya. Yang suka nyalam-nyalam. Aku semuanya juga ada. Aku nyampaikan amanah aja dari ke Mbak Yos ya, ada salam.
0: Ya.
4: Dari Pak Yos, dari Kang Ibni Abdillah.
0: Oh, Kang Ibni kemana sih, Teh?
4: Lagi sibuk katanya gitu.
0: Sibuk Mekah ya, maksudnya sibuk aktivitas kerja atau lagi plesiran?
4: Aktivitas kerja pagi-pagi terlambat
0: soalnya. Oh, iya, dia memang kayak gitu kalau lagi mulai kerjaan sudah mulai apa namanya? Iya, kalau lagi sibuk banget ya, Teteh ya.
4: Salam aja.
0: Oke. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Teteh Agustin, Kang Ibni Abdillah bisa lewat Teteh.
4: Salam-salamnya.
0: Ji Teteh.
4: Waktunya
0: udah. Oke.
4: Apa sudah habis? Dan
0: yeah.
4: Cuma menyampaikan amanah sama pengen jitak. Aku udah sakit perut.
0: Sak. Iya wes. Oke Teteh.
4: Ya udah, makasih banget banyak ya.
0: Sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat. Terima kasih dok salamnya Kang Ibni Abdillah, lagi sibuk ternyata. Dia memang kayak gitu kerjanya kalau lagi sibuk-sibuk banget ya. Tapi kalau lagi kerjaannya lagi senggang, ya standby monitor selalu di Setara Paramon. Iya, kayak waktu itu sih awal-awal Yos masuk ya Teteh ya, pas lagi senggang. Jadi tiap hari monitor lagi, online lagi, kalau lagi sibuk ya gak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, prioritaskan dulu yang lebih penting. Alhamdulillah aku orang penasaran karo kontrak cari sor penasaran karo Jasa Kerajum, karo penyiar-penyiar Setara Paramon. Iya, seru ya. Suruh lewat foto mbak apa? Ya sudah, yuk dengan balanis Sara Paramon. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habodop setiap hari. Habodop ini pada herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke Studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Bakal nanti masuk di Lanos aja ya bang ya. Balene Setara Paramon, singgora ke dimana online di Parasari ya, nanti di Lanos tadi. Tunggu kebersamanya ya. Mama Lani, Dede Gani.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada Usanda Arisna di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Ada Rondo Kempling hadir untuk memenuhi permintaan dari Jan Sakarajum yang ada di Kesan Harjo Sarikidul. Sebelumnya juga sudah dihadirkan ya, memenuhi permintaan dari Mama Lani, ada Kuncung yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Terima kasih. Ada Kang Edi Dados Trelep Jeger bersama dengan Duda Kaplak-kaplaknya. Bodine aku pulen Mbak Yos. Kemarin emang bawa bodin? Apa aku rarasan? Kemudian Bunda Septi juga selamat siang ya, kemarin juga gak bisa hadir karena bebarengan sama acara lainnya ya Bunda ya. Ya kemarin memang lagi banyak acara-acara karnaval. Tapi alhamdulillah meskipun personil tidak komplit ya, untuk personil paguyuban kurang komplit, tapi acara tetap berjalan dengan lancar, tetap rahat, tetap guyub, tetap rukun ya. Kebersamaannya juga tetap terlihat, tetap semangat. Oke, kemudian di belakangnya Bunda Santi, Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat siang. Ada Yuatri streamingan ya, masih ada di Bekasi. Yuatri betah banget ya. Jangan-jangan akhirnya jadi penduduk situ. Ya sudah, sehat selalu buat Yuatri ya, bersama dengan keluarga, bersama dengan Mama Snuhanya. Kemudian ada selamat siang Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Kang Fitur hadir di acara Campur Sari dan Keroncong di Parasari siangnya Setara Paramon. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Kang Piol, ada Kang Doli, ada Kang Akil, ada Bang Al, ada Kang Parjo, buat Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Jasak Rajum, buat Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Nyiratu, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Tete Agustin, buat Jeng Robi, ada Furkon, ada Om HM, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang Sahrul, ada Kang Ur, buat Kang Amrul, ada Kang Edi Dados, ada Trio Pesek, dan buat semuanya saja, buat Mbak Yoset selalu dan selamat bertugas. Terima kasih Kang Fitr. Di belakangnya Kang Fitr. Aku ngomong R sebenarnya agak-agak susah ya. Ilate kedewe nih ne. Mulai ini kadang medok kekatan ya. Beda sama Bang Al ya. Bang Al kecendekan kalau Yus kepanjangan. Terlalu fasih kalau menyebut huruf R. Kalau Bang Al gak nyampe ya. Ada Kang Boim bersama dengan Mbak Adun juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Rengganis juga katanya sih ini lagi ada di villa Mbak Nyos. Aku dengar radio lewat HP, berarti streamingan ya. Ala cie cie. Ya sudah, have fun Mama Rengganis. Mbak Mudrika Zen juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Yos. Kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing Sida Mulia badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen Parasari ingkang dipandu kali Neng Yos. Badhe ngersakaken tembang ingkang judulipun Selendang Merah. Selendang Merah yang versi keroncong enggak ada Mbak Mudrika Zen, adanya Selendang Merah yang nanti bisa dihadirkan di La Nosta ya, di acara Pop-Pop Nostalgia ya. Tapi kalau untuk di play di acara Parasari enggak ada, karena ini masuknya di La Nosta. Kalau ada yang versi keroncong bisa masuk, tapi kalau ini, kalau yang bukan keroncong ya enggak bisa ya. Mohon maaf ya Mbak Mudrika Zen. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada Kang Raju bersama dengan kelima bidadarinya ya, di Jalan Ayam, lagunya Jali-Jali Nokios. Di belakangnya Kang Raju, Bapak Nek Uya sama Mama Nek Uya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Siwingi berdandani Om Kasnuri karo Wato. Ya, seorang sia-sia hasil dandanannya ya. Dibarengi karo kemaksimalan aksi dari mereka ya, para-para peserta lomba joget unik dan goyang unik.
yang diikuti oleh jasa kracum sing dandane telak telok kayak otok kowok ya. Terus kemarin ada Kang Mas Parjo sing didandani meteng limang wulan, barang esok kayak jebule wis walung wulan ngkosoran dan lairan. Kang Kasnuri ya, sing gayane aksine jempalitan salto anak apa sih pokoknya ngawakawik nemen Om Kas. Semuanya semangat, alhamdulillah ya, semuanya juga dapat hadiah, barokallah. Kemudian di belakangnya Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, Mbak Saada. Mbak Saada juga kemarin ikut lomba tapi nggak bawa pulang hadiah ya Mbak Saada, nggak apa-apa ya. Yang penting keseruannya, yang penting kebersamaannya, sing penting wis berpartisipasi ya. Yang penting happy. Di belakangnya Mbak Saada. Jasa kerajum dikirimi foto dari mana-mana yang tumblak ting sing season. Mbak Ania Bogares juga ya, sing yang kemarin ikut lomba apa? Ngeremet banyu. Sama jejeli gedang. Monina ora enak tapi jebule langsung lip. Mama Ari juga selamat siang bersama dengan Bapak Ari. Bapak Ari sama Mama Ari juga kompak ikut semua ya, suami istri. Tapi yang beruntung Mama Ari lagi-lagi dapat hadiah nomor 1. Lagi-lagi dapat hadiah, lagi-lagi dapat hadiah. Iya wes, keberuntungan abad ada pada Mama Ari wes, pokoknya wingi hari keberuntungannya Mama Ari. Yang lainnya juga dapat ya. Cuman Mama Ari keborong, soalnya diborong Mama Ari. Mister Gotrok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Mister. Kemudian assalamualaikum Putra Cilacap di Kluang. Siapa ini? Mbak Imel. Ini cuma mau mengungkapkan perasaan sama Mbak Imel apa ya? Mbak Imel, jangan tinggalkan aku. Iya sudah, terima kasih ya Putra Cilacap. Berarti ini posisi di Cilacap ya, streamingan. Oke, okay. Semangat hari Senin, Mas Putra Cilacap. Kemudian di belakangnya ada Dangek hadir. Saya monitor Mbak Yos, mi monitor ya. Melungrokan apa? Salam-salam buat Mama Lani, Bang Al, Mas Doli. Dan selamat kanggo jasa kerajum atas peringkatnya jadi juara 3 makan kerupuk. Salam seduluran. Ya wes. Ngerti ke si Kang Dangak, siapa? Kang Dangak ngerti jasa kali juara 3. Oke, okay. Kemudian di belakangnya Mas Dangek, Mami Tika Leoni juga selamat siang. Sugeng siang Mbak Yos, kula Mami Tika Leoni badhe nyuwun tembang luntur. Kalau yang versinya ya iniin kan enggak ada, tadi saya munculkan yang Didi Kempot ya, Mami Tika ya. Menawa mboten wonten punten kepareng gantos tembang Ojo Sembrono, yang itu belum saya cari. Anissa Salma kayaknya juga belum ada ya. Salam menyapa kagem sedoyo mawon pandemen campursari para monton tanpo kecicir. Salam spesial kagem pak suami ya, terus anak wedok ya bareng Mas Pri menantuku. Selamat berkarya, Google luck. Google luck apa good luck ini? Tulisannya sih Google luck ya. Apa yang dimaksud good luck begitu? Barakallah, amin ya rabbal alamin. Buat Mbak Yos, matur nuwun. Ji, sawang sole pun Mami Tika. Mama Ikmah bersama dengan ketiga darah manisnya sing wingi personile komplit ya, Mama Ikmah ya, Mama Ikmah, Nambania, ada Mama Wiwin ya. Yes, beres wingi komplit. Hadir Mbak Yos. Alhamdulillah ibu udah pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan segera benar-benar pulih kembali ya, biar bisa kembali berceria, kembali berkumpul bersama dengan keluarga dan menikmati suasana happy bersama dengan keluarga tercintanya ya. Bukan Mbak Putra Cilacap di Kelung, dia salah kirim. Oh begitu ya. Oh salah kirim ke sini. Ya aku tahu. Kirimnya ke sini ya. Mbak email katanya, Mbak email jangan tinggalkan aku begitu.
Kemudian apakah ada lagi? Bu Daira Fani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Jeng Yos, ya. Oh ya, maaf aku nggak bisa hadir karena lagi sakit, sudah 6 tahun jadi nggak ikut-ikut. Ya nggak apa-apa Bu Daira Fana, semangat sehat ya Bu Daira Fana ya. Nggak apa-apa Bude. Oke. Setia dengan setia sama Paramount aja, keberadaan kita bisa menghibur balerin setara Paramount yang saat ini kondisinya lagi sakit atau mungkin agak kurang enak badan, atau Anda yang sedang sibuk dengan aktivitasnya terus membuat semangat Anda semakin bertambah juga, alhamdulillah ya. Oke ya, sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Paras. Mbak Imut Budemut hadir ya, Budemut ya. Saya baru buka WhatsApp nih Bude. Ayo Bude. Aduh, Bude juga alhamdulillah kemarin hadir. Terima kasih juga untuk partisipasinya Bude. Kemarin mengikuti beberapa lomba ya. Lomba jejeli gedang. Sama Mbak Nia ya Bude ya. Satu tim sama Mbak Nia. Kemudian lomba ini ngermet ya. Bude pinter.

0: Cilegon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Hai Balani Setara Paramon, ketemu lagi sama Isanda Arista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 24 Agustus 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80, 90-an, dan juga ada beberapa lagu di tahun 2000-an ya, yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta ya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Ada Forever Young, Selamanya Muda. Ini lagu disuka banget sama Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada Yusanda Arista.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Ya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya gak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Ya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: menyediakan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gial. Masih ada Yusanda Arista di sini nih, di Star Paramount FM di Lanosta ya. Ada Boulevard dan Birt. Apa sih ini maknanya sih? Ini nih judulnya Kepedian Putus Cinta ya. Kepedian seseorang karena merasakan sakitnya putus cinta. Iya, Gotrok. Lagu ini disuka banget sama Mr. Gotrok yang ada di kawasan Pemalang ya. Mungkin ada kenangan di lagu tersebut. Lagi-lagi lagu itu yang di request. Ya sudah, sebelumnya juga ada Ibit GAD, Titip Rindu Buat Ayah, spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Ikmah yang ada di kosan Selawi ya, yang ibunda tercintanya baru pulang dari rumah sakit ya. Mudah-mudahan benar-benar kondisinya sudah sehat, fit, dan wislah aja maning-maning melebu rumah sakit. Wislah ya, aja maning-maning sakit. Semangat sehat buat ibunda dari Mama Ikmah ya. Ya sudah, yuk Bang, mau gabung lagi di tiga yang mau gabung lagi. Baru buka ya ini. Baru buka online, sesi online ya. Di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore balan Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola lagi.
1: Hola lagi.
0: Ada hola lagi.
1: Setara Paramon.
0: Ya, Lanosta.
1: Panjang hari.
0: Ya Allah. Oke.
1: Lah
0: kira ada kiyang mesti balapannya kalau Tete Agustin ke.
1: Iya.
0: Mau Tete Agustin ini sepeda minen sih. Aku nanti mau masuk lagi. Aku kan belum salam-salam kayak gitu ya Tete ya. Iya ya Teh.
1: Lepuh Teh, masuk Teh.
0: Oke.
1: Lagunya apa game?
0: Lagunya apa?
1: Ya, Senandung Rindu ya.
0: Senandung Rindu. Oke.
1: Oke.
0: Senandung rindu harus ku balas. Kita mahal ya. Aduh, senandung rindu. Alah, seneng ini saya bukan yos. Senandung rindu. Anjoknya lagu mahal Megi Set. Oke. Mangga.
1: Senandung rindu ya.
0: Amin.
1: Agustin, masih yang teh. Sakrajum.
0: Ya, Sakrajum.
1: Kepusat.
0: Iya.
1: Ibu Bapak Tekondro. Kak Erwin, Mama Ani.
0: Mami Tika Leoni.
1: Hari Bapak Nari, Mami Tika Leoni.
0: Bude Era Fana.
1: Bude Era Fana.
0: Mama Ikmah.
1: Mama Ikmah.
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok. Butin Eko ya.
0: Butin Eko.
1: Selamat siang.
0: Kang Amrul, Bu Ida Martoloyo. Ya, ke Bu Ida Martoloyo ke donatur. Donatur. Iya, benar ya, kemarin donatur yang ngasih ini. Sing support lomba memasukkan benang ke dalam lubang jarum ya. Hadiah sing Bu Ida Martokolor. Kang? Ya. Bu Ida Martoloyo bersama dengan lima Sri Kandine Kang Doli ya, disebut.
1: Iya, lima Sri Kandine. Heeh. Bapak Ibu Rimya kan. Mama Tira. Saya Well, siapa ya teh? Jengat ini.
0: Iya.
1: Terus bila ya.
0: Wah atau ma? Kang Sarno Yumarti.
1: Marti.
0: Iya.
1: Si gua apa? Sahrul. Sahrul. Manisa. Iya. Mbak Wiwin. Manat.
0: Manat.
1: Kang Bagio. Kang Peter. Kang Tunet juga ya. Kenarjain. Tawang bahasa aja, mana Uya, mamanya Uya, selamat siang.
0: Iya, ya aku Flora Ayu kak Kotrok.
1: Uya, siang, Andoko juga ya. Ini ya, bareng Wongnya Renge juga masih siang. Sehat, Pak Mutar?
0: Nji, belum.
1: Pulang ya, mudah-mudahan cepat balik.
0: Iya. Eh, berapa lama sih, kan biasanya ada ini, ada apa namanya? Ada waktunya gitu loh, ada batas waktunya. Estimasinya kan biasanya rumah sakit berapa paling lama 1 minggu ya? Iya. Iya, normalnya 3 hari pulang. Kang Akil, iya nggak apa-apa Kang Akil. Kemarin nggak bisa hadir Mak Yos. Iya, kemarin banyak bebarengan sama acara lainnya. Mas Ahmad, Mas Ahmad. Ahmad di mana ya, Ahmad ya? Bukan Ahmad Ganteng, bukan kan?
1: Ya, Mas Ahmad. Di Pagi Jari
0: Pinur. Oh iya, Cangkring, Ahmad Cangkring.
1: Ahmad Cangkring ya, Mas Siang. Mbak Tati, PPJ. PPJ. Mbak Danu.
0: Iya.
1: Iya, Mas Siang. Ija Pasir, Raka Pasir. Iya, Mbak Tati.
0: Anjing. Kang Amrul.
1: Amrul ya. Gambrengnya monitor aja.
0: Mbak Yas kemarin nih enggak hadir, ada tugas negara. Nji, Kang Amrul santai. Siapa?
1: Mama Neng.
0: Mama Neng di siapa yang di rumah sakit?
1: Om
0: Bambangnya masuk lagi?
1: Iya.
0: Astagfirullah. Ya Allah. Iya, mudah-mudahan sobat-sobat sehat ya, Mama Neng semangat ya, Mama Neng ya. Om Bambang juga semangat sehat, Om Bambang. Syafaqallah. Iya, Mama Neng juga harus kuat, iya. Sehat terus, Mama Neng.
1: Kang Parto. Juga ya, Mas Siang.
0: Iya.
1: Siang BMC.
0: Mama Elsa, Bunda Septi, Mbak Mudrika Zen. Semuanya saja ya. Oke. Kesel. Pengor. Ya. Oke. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Terima kasih ya, melu-melu Afurkon, melu-melu Mama Lani, melu-melu Bang Al ya, di dublak ting-ting Jawa Peyos. Di belakangnya Kang Doli, di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore.

0: Bung sebut. Empat tujuh tujuh kembali yuk disapa. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti feeling ya. Ini faktor feeling atau ketidaksengajaan ini ya?
1: Ketidaksengajaan dong.
0: Iya.
1: Iya. Karena aku mau online ada di Lanosta.
0: Ya. Alhamdulillah, niatnya kesampaian.
1: Sudah masuk jadi protol ya. Aku yang masuk.
0: Iya dong. Berarti tadi dapat protolnya siapa? Entahlah ya.
1: Terima kasih.
0: Akhirnya Teteh bisa masuk. Amin. Tuh, nggak rugi. Protol pun tetap didoakan yang baik-baik dari Teteh Agustin. Mbak Dewi Pacul, Teteh sudah menyapa. Ya, Mas Amrul, Mas Amrul. Iya.
1: Ayo.
0: Dalem.
1: Aku pengen lagunya apa ya? Aku lagi kangen banget lagunya tuh, itu aja perasaan deh.
0: Perasaan.
1: Yang ngepang-ngepang aja kan.
0: Perasaan ya. Cinta.
1: Dalam perlu tepat Mbak Yo.
0: Bu Ida Martoloyo.
1: Biar besok jawab-jawab lagi. Kemarin berapa hari gak siaran sih aku kangen.
0: Kapan?
1: Oh. Ya dari hari Sabtu Minggu gak ada kan.
0: Wah. Oh itu apa ya Tete? Itu ya 2 hari waktu itu ya.
1: Iya oke, itu aja deh.
0: Iya wes.
1: Jujur bisa gak?
0: Apa?
1: Lagi jujur dari Raja.
0: Enggak ada koleksinya Raja.
1: Enggak bisa ya.
0: Jujurlah padaku.
1: Iya, itu enak kan
0: padahal Mbak Yu. Iya, enggak ada. Teteh belum ada.
1: Ya, itu aja ya.
0: Perasaan.
1: Yang baru turun.
0: Teteh ya, kalau mau, kalau Teteh kalau mau request lagu jujur, tak jujur, itu Samaria. Itu koleksinya Uut Permatasari ada.
1: Iya ada ya, kalau pagi susah banget aku waktunya sebentar Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Oh, waktunya aku sampai jam 8 keluar.
0: Oh iya ya ya, jadi enggak bisa nunggu ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau itu lalahan aja, kalau bisa masuk ya masuk, kalau enggak ya udah.
0: Iyalah, enggak usah diprioritaskan ya. Yang mending kita kecuali memang waktunya lagi bener-bener lagi senggang.
1: Kan udah
0: santai.
1: Udah itu paling nanti jam 3 atau jam 4 ngambil
0: paket.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Waktunya kalau di Maria
0: Iya. Oke, Teteh semangat sih, pokoknya sementing ya. Biar balance ya, seimbangan antara pekerjaan, antara hiburan, antara kesehatan, iya, semuanya juga harus seimbang.
1: Seimbang ya, Mbak Yon. Iya, kalau
0: enggak
1: seimbang
0: juga. Iya, jomplang dong Teteh, ya Teh. Iya, Mister Godok jomplang. Berat sebelah. Enggak, maksudnya tadi saya komen respon tadi omongnya Teteh. Kalau enggak seimbang, kan jomplang, berat sebelah.
1: Iya, jomplang benar, iya benar itu kata Mas Godok, jomplang kalau enggak seimbang. Jelas suatu-suatunya ada yang.
0: Siang Teteh.
1: Yang
0: okay. Godrok Kang Jenal Jahit.
1: Godrok Kang Jenal Jahit.
0: Iya.
1: Ganteng ya, Mbak Yos?
0: Godrok ganteng. Ganteng cowok ya, ganteng ya Trok ya.
1: Iya, enggak beda dari Rani.
0: Iya, pasti
1: kumisnya tipis ya.
0: Dia berarti kayak se Arfan, modelan Arfan apa ya?
1: Oh, Trok. Salam ya buat Godrok ya dari.
0: Iya, Godrok
1: ya.
0: Pemalang.
1: Bener ya. Arfan yeah. Itu ya, Arfan.
0: Iya. Yeah.
1: Arfan ya.
0: Arfan kalau foto ya juga katanya sama.
1: Oh gitu?
0: Iya, iya kan Teteh yang bilang.
1: Oh iya.
0: Kan, iya kan, iya, semua disama-samain.
1: Arfan itu bulat-bulat ya.
0: Iya, bulat ya, mukanya bulat. Kayak telur, kayak telur.
1: Kayak apa tuh? Kayak gula Jawa sebelah gitu.
0: Iya, Kak. Asal kamu jangan foto sama aku, Trok, nanti disamain kayak Yos.
1: Ya, tiga berarti. Tribulat, tribal.
0: Salam kenal dari siapa nih? Oh, Ahmad, Kang Ahmad. Salam kenal buat Teteh Agustin.
1: Ahmad ganteng, Kak.
0: Bukan Ahmad ganteng, ini Ahmad Cangkring.
1: Oh, Ahmad Cangkring.
0: Ya, pendatang baru
1: ya,
0: ikutnya.
1: Ya, Mod.
0: Oh, Teteh, aku tadi masuk ya protol di jeruk nih, Teteh.
1: Siapa?
0: Akil.
1: Oh, Kak Akil. Makasih Kil.
0: Kil. Udah detail. Iya tuh Kil. Pahala wis Kil ya. Mama Ayi Bengle Teteh. Mama Ayi.
1: Mama Ayi Bengle juga. Selamat siang. Siang atau sore sih ini? sore.
0: Iya sore deh. Yang ngambang ya Teteh, kalau jam segini ngambang.
1: Yang
0: ngambang
1: itu bilang sore dan masih jam itu sore.
0: Iya.
1: Ya, yang udah lewat jam 1.
0: Ang Amrul nih tanya, halo Teteh Agustin, Teteh sehat? Cuaca di Kuningan masih panas Teh?
1: Ya pak.
0: Amrul, Kang Amrul.
1: Oh, Kang Amrul Kuningan, alhamdulillah aku sehat. Cuaca di Kuningan masih terik, anginnya masih terik. Air sumur juga udah rada-rada mengeri.
0: Iya. Angin dari kemarin ya, kemarin memang air-air ini anginnya kenceng ya, Teteh ya.
1: Anginnya kenceng. Iya. Jadi kan katanya kalau gede angin tuh menyedot air, katanya enggak tahu sih.
0: Oh, begitu ya.
1: Cuma emang di sumur-sumur ini agak-agak mengeri.
0: Kayak dikipasin.
1: Padahal Kuningan udah pernah kekurangan air gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma di apa tuh kemarau sekarang hampir. Jadi airnya harus ditimbun dulu baru ada. Aku kan pakainya sumur Sanyo.
0: Di mana? Di situ.
1: Di rumah aku.
0: Apa aja sumur ya Teteh?
1: Bukan dari farm, soalnya sumurnya di sini paling 5 meter, 4 meter, Mbak.
0: Tapi emang enggak bisa atau memang gimana?
1: Enggak, emang bisa aja sumurnya terlalu apa tuh?
0: Dangkal.
1: Bukan dangkal, kalau dangkal mah dalam.
0: Iya.
1: Ini mah jadi
0: Malah justru
1: 4 meter udah keluar air.
0: Oh, tapi iya.
1: Sakingnya panas ini. Agak-agak mengeri sih.
0: Iya. Itu buat mandi ya Teteh ya.
1: Buat mandi ya, minum biasa di aqua aja.
0: Iya, tapi malah justru kalau dulu ya dulu zaman kecilnya aku juga kan pakainya air sumur ya. Itu malah seger kok ya. Seger, iya. Terus mitosnya entah mitos atau benar ya, tapi kan biasanya kalau kata orang tua sekalipun terdengarnya mitos tapi nyata ya. Nyata kalau aja. Lagi sakit dikerucuk pakai air sumur itu sembuh begitu. Sembuh, iya.
1: Bukan mitos, emang di sini ada aku tuh.
0: Iya kan?
1: Yang, iya. Oh, itu anaknya kakak gitu ya. Kalau lagi panas dingin dia larinya ke kamar mandi.
0: Iya. Kalau di sini kan jarang ada sumur Teh. Ya Mas Joko sekarang kan ya pakai pam gitu serba. Iyalah, serba yang
1: pam kayaknya kurang.
0: Cuman kalau ya orang-orang yang memang malah justru kuat ya, apa kuat keyakinannya ya kenceng ya. Enggak aku mau pakai sumur karena dia udah ngerasain ketika sakit katanya ya kalau sakit dikerucuk air sumur langsung iya orang tua kan kadang ngomong jangan apa berdiri di depan pintu nanti yang tanya pulang lagi ya iya loh tanya ya habis tanya pulang lagi ya, tapi mitos-mitos kadang yang larangan-larangan orang tua yang terdengarnya konyol itu tapi benar
1: untuk sekarang nyata
0: nyata banget mungkin karena iya sebenarnya konyol sebenarnya hanya sekedar basa-basi tapi karena yang ngomong orang tua kan keramat ya ucapan orang tua itu kan keramat berarti ya sekalipun nggak masuk akal tapi kalau diturutin itu ya baik
1: itu kayaknya nyata banget
0: iya benar iya kan kalau orang hamil itu harus bawa gunting nanti kemana-mana barangkali ada ya tapi kalau nggak diturutin ya bisa kualat
1: kata aku jangan bawa gunting lagi bawanya golok
0: sebenarnya cuma karena yang ngomong ucapannya orang tua karena ucapan orang tua itu harus diturutin
1: yang di perdalaman banget sama sih seperti itu Mbak Yos pisau kecil yang seperti itu bawanya kan?
0: Tergantung keyakinan kalau kita yakin nggak melakukan ya terjadi jadi iya
1: kalau aku mah kayaknya ribet pakai segala tuh
0: Mbak Yos sekarang pak sekarang mah nggak terlalu hal-hal yang seperti itu nggak terlalu diyakini
1: banyaknya juga ada kan pepatah orang tua
0: sekarang kak pakainya ya realistis gitu loh ya
1: iya benar
0: Mbak Mudrika Zen
1: Mbak Lepata anaknya sehat ya ada Kang Albar Mama Kiwi Kang Saun
0: yeah.
1: ada Mama bareng keluarga juga Kang Doli ada Mania bareng Wong Irengnya ada Bang Al Mama Tia Mama Elsa Jeng Robi Anton Mawatan Agus KW Kang Aryo Mama Neng semoga cepat sembuh ya Mas Bapaknya
0: Mbak Mama masuk lagi rumah sakit
1: Iya,
0: sehat-sehat.
1: Kemarin-kemarinnya keluar dari rumah sakitnya.
0: Iya, mudah-mudahan ini deh, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya.
1: Penyakitnya disehatkan kembali.
0: Amin.
1: Allah,
0: amin. Amin.
1: Om Kasnuri juga bareng Mama Wira Betengnya, Mama Frida, Papa Frida, Jasa Kerajum Ibu Suhada, Ibu Dama Toroyo bareng.
0: Mama Hikmah
1: bareng Papa Hikmah ya.
0: Iya.
1: Mbak.
0: Enggak. Mama Hikmah janda Teteh.
1: Iya enggak. Mbak Hikmah yang ada suaminya waktu
0: ada lagi ya Mbak Hikmah ya. Mami Tika Leoni nah kalau Mami Tika Leoni ini sama suami ya, sama anak mantunya
1: ya, Sehat selalu ya di sana ya.
0: Amin. Oke.
1: Terus ada Furkon juga tidak terdengar nih.
0: Furkon iya kemana sih?
1: Sehat selalu ya Pak. Mungkin lagi itu ya lagi menghinap soalnya katanya Mama Ganis, Mama Ganisnya lagi blush. Tapi malam itu ada kerokean kok.
0: Siapa? Furkon?
1: Mama Ganis
0: katanya lagi di villa.
1: Villa apa?
0: Nggak tahu, villa Pulau Kapuk kali.
1: Iya, aku juga ini lagi di villa kok.
0: Iya.
1: Nggak pernah dibawa.
0: Iya, aku juga lagi di Jogja, pojoknya meja.
1: Iya,
0: iya
1: benar, Mbak Yos nggak bukan di Jogja.
0: Di mana?
1: Lagi di Mesir.
0: Lagi di Mesir, apa itu, Nek?
1: Iya, meja siang.
0: Oh ya, masuk. Masuk sekali, Tete.
1: Iya, lagi di Mesir.
0: Oh iya. Makasih, Tete Agustin. Sehat selalu ya, Tete. Dari Mamudrika Zen.
1: Iya, sama-sama, Mamudri. Sama Kang Tito, sehat selalu. Kang Tio juga, Kang Ahmad Janteng.
0: Iya.
1: Kang Akil juga, ya. Terus siapa tuh Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya, Kang Lidi Ansol juga bareng Mama Jenis Bonya, Yumanti Kang Sano, Umi Habibah pada Gunung Yumanti, Mama Lani bareng Dede Ganinya, terus siapa tuh Nyeratu ya, Bapak Gio jengat Tini juga ya, Bapak HM lagi
0: ya,
1: apa?
0: Bapak HM lagi ngeleker bobo siang mungkin.
1: Iya, terus ada Kang Ibni Abdillah juga ya. Terus ada Mama Silmi, Mama Uti, Bunda Sal juga, Adi Santoso juga, Pak Haji Sari Pinul juga ya. Terus Ibu Santo yang tahu,
0: Abah
1: Tahul,
0: Wa Ato Ma'i, Wa Ato Ma'i,
1: Ma'i, Wa Ato Ma'i.
0: Terus
1: itu belum Wa Ato Ma'i itu namanya.
0: Wa Ato Ma'i, ya, Wa Ato sama Ma'i, namanya I aja.
1: Oh iya namanya I jadi Ma.
0: Iya. Ya. Kalau yang sebenarnya berarti manggilnya I gitu.
1: Oh,
0: I nama.
1: I. Lagi apa toh?
0: Iya toh. Kalau yang sebenarnya gitu ya Tete ya.
1: 21 nampol-nampol aja aku lagi on air.
0: Oh iya, ini seseorangnya.
1: Ada enggak
0: tahu. Seseorangnya ayangnya.
1: Iya, yang bakanya 21.
0: Iya, mungkin dia khawatir.
1: Juga ya. Terus ada siapa lagi? Udah buat aku
0: semuanya
1: sih. Yang ini. Mama Alisa bareng Mas Agusnya Jaka Semung, Jaka Tingkir, Jaka Timur.
0: Iya, Jaka Timur.
1: Iya, sehat selalu Mas Kontrol.
0: Iya.
1: Aku salam buat dirimu ya.
0: Rok dapat salam nih Rok. Iya, Joko Tingkir sudah Joko Tingkir ya.
1: Diambil hati ya.
0: Enggak, suka bercanda juga mau Mr. Gorok ya Rok.
1: Aku mau
0: Tete,
1: sih, kalau terlalu
0: Tete
1: itu, kalau
0: ini enggak nanya deket pur apa sih? Tetehku.
1: Halo?
0: Ini apa Kuningannya mungkin ya. Kuningannya deket Purwa Winangun enggak Tete?
1: Itu daerah aku kata siapa?
0: Gotrok.
1: Ini daerah aku.
0: Purwa Winangun itu daerahnya Tete Gotrok.
1: Jalan Pramuka.
0: Iya, kan? Gotrok makanya bolang dia tahu serba tahu.
1: Di Purwa Winangunnya di belah mana dirimu?
0: Iya, barangkali ada saudara di situ ya Tete.
1: Iya,
0: dia kan Pemalang.
1: Aku cari aku mah di Jalan Pramukanya.
0: Jangan Tete sampai cari Tete kayak cari itu jarum. Susah dicari.
1: Cari jarum di dalam lautan.
0: Iya, enggak bakal dong. Apalagi di laut, di lautan.
1: Di lautan. Di
0: jatuh di sini aja pasti Yos nyarinya susah.
1: Kalau nyari Yos gampang.
0: Gampang, langsung aja
1: soalnya
0: ke studio. Langsung aja ke Paramon. Oke, okay, Tete.
1: Mudah safety juga Mbak.
0: Iya.
1: Ya udah salamnya buat semuanya aja. Sak masuk sak.
0: Iya.
1: Pengen ketawa lagi sak. Spesialnya buat Mbak Yos ya selalu bahagia.
0: Amin.
1: Amin. Kalau pulang ya.
0: Iya Teteh makasih.
1: Spesialnya buat 21 aja. Makasih Yos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
1: Jos,
0: terima kasih ada Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Dan untuk Anda balanes para paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamavi matanya. Vitamavi mata ini berkhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. harga Vina apa? Harga Vita Maafi Mata ini Rp150.000 saja. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek, juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke Studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Oke, Kotrok, terima kasih juga. Iya, saya langsung hadirkan dulu nih momen permintaan dari Kang Doli. Ya mau gabung lagi nanti ya. Akil nganti siap-siap di sesi berikutnya, Kil. Akil mikir semlebu di curug nah Tete Agustin jadi. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Lagu ini juga disuka sama Mbak Mudrika Zen yang ada di kawasan Sidamulia ya. Tetap di 101.5 Suara Paramon. Adios Andarista, sampai di jam 2 siang saja.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Vin?
2: Iya, Ma.
1: Tolong ambilin Vitama dong di laci bawah TV.
2: Vitama apaan sih, Ma?
1: Vitama itu obat mata, Vin. Mama dikasih sama budek kamu. Ini, mata mama kan udah karatan gitu loh, Vin.
2: Karatan? Lamatan kali, Ma. Itu gejala katarak.
1: Ya itulah pokoknya. Makanya budek ngasih mama obat mata itu. Namanya Vitama. Coba cari, ada nggak?
2: Oh, ini Vitama. Kok ada tetes matanya juga, Ma?
1: Nah, iya itu. Katanya budek kamu, khasiatnya jos. Vitama bisa buat katarak, rabun, penglihatan ganda, sakit mata, dan lain-lain.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Muda Era Fana yang ada di kawasan Jalan Serayu Menyasem ya. Selamat sore saja untuk Anda. Ada Paramita Rusadi, jangan ada air mata. Lihat saja di mataku, tiada dendam, tiada duka. Lagi ini disuka sama Bude Ravana yang ada di kosan Jalan Serayu Menjasem. Sudah saya penuhi ya, hari kes Anda Bude. Yuk yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balanestar Paramon.
1: Selamat sore
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanostane hitnya sepanjang hari.
1: Suarane mayas enggak bemberindi.
0: Lawane kudune karo kaya kang trelep jeger.
1: Kene trelep jeger.
0: Trelep jeger kan jare trelep jeger. Yang wes
1: ya.
0: Karena takut tuh. Karena takut lagi jadi suaranya mbak Yes kayak
1: merinding, permen.
0: Merinding bulu kuduknya kayak yang pada berdiri kan, berdiri bulu romaku. Iya,
1: Yes. Kayaknya ngari, ngari senggolan karena udah sampai merinding.
0: Oh iya, oh berarti kontak batin. Luar biasa.
1: Kayak ini, terima dia.
0: Iya.
1: Depan di spread potong rangkul dah sampai aku langsung merinding.
0: Lebih tepatnya merinding karena apa? Karena nyetrum ya, karena ada ketertarikan, atau karena kepengin ngurungi jasa.
1: Oh.
0: Jehong ya sak, idi, Imam Melani jehong deh, idi.
1: Karena kangen pengen dipeluk bapak.
0: Iya, oh gitu ya. Ya udah ya Maya. Kadang memang ya ada apa-apa. Kadang kan kita melihat sosok orang tua kita pada diri orang lain bisa saja ya. Akhirnya kita jadi teringat. Iya. Kalau ingat kan akhirnya kita kasih hadiah, kirim hadiah Al-Fatihah buat almarhum. Bagus dong. Jasak kudu sehat ya, Sak ya.
1: Pengin lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Kayak Nira Diana.
0: Nira Diana.
1: Sayang ya, Sak.
0: Iya, cuma sayang ya, Sak. Tidak lebih dari itu ya, Sak.
1: Sayang. Enggak bes. Karena aku menghormati yang tua.
0: Iya, di tua. Aduh, jasak wis tua.
1: Ora sih.
0: Untune be durung tukul mrene wis tua ya, Sak.
1: Berarti kan masih balita ya,
0: Sak. Iya. Bawa 50.
1: Datang
0: hari
1: motor,
0: hari
1: monitor,
0: nong
1: kebun,
0: hari belepung, gue memang. Mani nyong, sorry seneng nggak nyong sih, aku nggak usah ya. Mani nyong.
1: Aku orang wani.
0: Tapi orang badannya ngeles, orang badannya komplain, orang badannya ngakak. Mbak Am Kembang Pang, katanya terima kasih kemarin yang sudah pada hadir. Iya, ning dedegani dan ning lakas suarane Mama Lani. Ada tadi Parasari. Di Parasari sudah masuk, Mbak.
1: Masuk. Ini madrasahnya lagi tes.
0: Lagi tes?
1: Ini mangate tulisane tengah rapat kem lebih.
0: Oh, iya.
2: Bayo sak umur video nek Mama Lani sing guring-guringan bangga semuri ya lucu demen.
0: Miki ngartin aku pan ngomong malah ni guling-gulingan. Mama lain orang guling-gulingan tapi jebule Om Kasnuri guling-gulingan lu jangan mani ye. Pancen madem-madem rata kasih. Coba kalau madem hadir pasti ikut toh. Nah
1: ini madem merunung status aku.
0: Iya. Salto ya. Mama Lani sehat, Mama Lani sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Siapa?
0: Sasak lah.
1: Oh iya, Sak.
0: Ya. Bala-bala ya, musuh tapi tetap saling mendoakan ya, Mah ya. Iya, harapannya sehat.
1: Apa
0: maning? Jujule pira. Iya, apa maning gegen. Gegen. Jujuli. Jujuli gedang, jujuli gedang.
1: Anak-anak.
0: Apa lagi? Omkas.
1: Wa'atoma'i. Terus go udah biba pada kontrol. Kata aku sih. Dirimu sehat ya, On?
0: On, ya kan dari kemarin aku enggak denger suaramu, On.
1: Terus Bang An ya. Nang dulu.
0: Mister Gotrek.
1: Mister Kontrol.
0: Mbak Mudrika Zain.
1: Mbak Mudrika Zain. Terus ngo Bapak Karisma, Marina.
0: Bang Al.
1: Bang Al. Terus ngo Trio Pesek ya, sorry.
0: Ya, yeah. Ambat Kak, Ambat Cangkring, Ambat Cangkring mah pendatang Ambat baru.
1: Ambat Cangkring. Trio Pesek ya, Menet Manung Malan.
0: Mama Rizky kemarin gak hadir juga ada acara lain ya.
1: Mama Rizky anak gue
0: acara kami. Iya pas bareng di KB Pancen sih. Mandet iya juga. Oke, Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Amrul, Amrul, Kang Amrul. Jenal Jait.
1: Jenal Jait. Wer.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Terus
0: Kayo. Siapa lagi? Si Tom Durung, maka sore-sore nene si Mekaya.
1: Tom, sehat ya Tom.
0: Iya.
1: Ayo.
0: Siapa lagi?
1: Gedermani.
0: Mami Tika Leoni. Tika Dermani siapa
1: Tika
0: saja?
1: Bania Mawiwi, Mak Iman.
0: Oke.
1: Kawan. Mbak Dia Yumarti.
0: Mbak Dewi Pacul.
1: Mbak Dewi Pacul.
0: Mbak Ilah Kupat. Iya. Mbak Wantes, Mbak Wantes.
1: Oh iya,
0: Cendol Dawet.
1: Ini menang apa ya, Mbak Wantes?
0: Iya, menang apa?
1: Mbak Wantes.
0: Bahasa Jawa. Bahasa ada ora ya? Bahasa ada ora? Ora masuk kategori. Iya, melu sih melu ya, Mah ya. Melu cuman iya. Iya.
1: Di papan mamane Uya, Ayang Linda ya karo Arule. Terus nggo Ibu Kemoyo.
0: Ji.
1: Kita Mama Bayu, Mama Tinda.
0: Oke.
1: Mbak Ne, Mama April ngono kabe, okay. Monitor Paramon kabe, Bunda Santi, terus ngo Om Akim Marani, Pamandor Bumandor, PM Kang Rosikin, terus Pak Ketu Bu Ketu, terus Purini Pak Pramudionum, Teddy Dewi Kunti, terus ngo Ang Pi, terus ngo ayo Mama Gilang Wardim ya sore.
0: Kang Iton.
1: Oh iya Kang Iton.
0: Nyi Ratu.
1: Oh iya Mbak Rina sehat selalu Mbak Rina. Terus KBB.
0: KBB ya.
1: Spesial
0: buat
1: Pesek.
0: Oke.
1: Perengo anak-anakku ya. Super maning lo. Punya 8 huruf.
0: Di
1: mana monitor ya?
0: Iya.
1: Sehat ya,
0: Mas.
1: Mas.
0: 8 huruf punya tak pikir di bisa anak kata-kata orang monitor ya, Mas.
1: Nakradum 8 huruf.
0: Mas, aku tahu.
1: Ya, para ngertian Mbak.
0: Aku tahu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting.
1: Ya.
0: Aku tahu, Mas. Mas. Duduk papa tapi Mas ya. Mas. Mas ngolongol. Acilis lah. Melas bukan nanas sing kayong baktek ya. Acil lah ya. Long maring pira horop ing ngreputan. Di belakangnya Mama Lani yuk. Mama Lani rundek. Aja keceplosan ya. Iya sudah tembe ngira-ngira toko mah. Halo, selamat sore balanes sore paramon.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Aras Marina Spolepe.
0: Hitnya sepanjang hari.
3: Hitnya sepanjang jalan.
0: Iya, kamu kemarin saya sebut-sebut kok malah tiba-tiba menghilang. Genjot motor. Ngutir.
3: Aku kan mangkat tuh ya. Jam saulas lewat. Anak kamu menepan teka. Aku kan karena tamu-tamunya tak tinggal.
0: Idi, melasih aduh.
3: Atane,
0: terus
3: aku anjuk ning kono ke anu amaning. Mas balik jam 2.
0: Oh, berarti dia masih nungguin. paham.
3: Panas-panas
0: ya. Aduh, panas-panas goreng pisang. Luar biasa Bang Al ya. Iya, sampean luar biasa Bang Al. Ya wis ado-ado sing lebak kowe ya, panas-panasan padahal ana tamu ditinggal. Ya wis kaya kowe nengteng jambu ora lotes ya. Seger ya Kang Edi ya.
3: Seneng
0: Kang Edi, seger-seger ya. Mbak Nurul ya rasane enak-enak seger-seger. Cuman untuk letak-letak nang kono dong, ora konangan ya wis sembuh kesap. Sisanya tak bawa pulang, akhirnya tak bawa pulang sisanya Bang.
3: Dong sing ate setan itu.
0: Apa nih? Setan nih?
3: Iya.
0: Bang dongan dimain kae Bang, diulekne dongan dipakein kacang Bang. Iya, tapi ya enak lah Bang. Iya seger Bang. Iya, suhun ya Bang.
3: Ana manjat
0: ana tamu. Iya ya Bang ya. Suhun ya Bang.
3: Mulah.
0: Bang sampean luar biasa.
2: Semua dikurung kata-kata runtet. Kamu tanteng SD panti cacar
0: umpetan. Curahan.
2: Bawa orang tirasani jembune pangan.
0: Alam malah ini maringan di ya. Nguling-nguling. Geletak mah jembune itu geletak nang kue nang dia nang tenda ya Bang. Itu akhir-akhir akhir acara.
3: Sundanya sih anak apa ya Sundanya ya?
0: Iya Sundanya apa?
3: Sunda.
0: Ya sudah tuh nyong-nyong melu ijo. Sampean senengane menjebak ya soalnya kadang kan ya aku tidak fokus antara pikiran sama apa tidak konkret tidak sinkron.
3: Iya, sing anak apa ya?
0: Apa?
3: Apa ya?
0: Manca, Bang Manca.
3: Berita itu, berita itu.
0: Dido,
3: white penetasi nama Mami ya, bukan anak.
0: Dido aja deh.
3: Mami ya, tel kan anak Mama Mia. Ya,
0: lagu ni siapa Bang?
3: Ya, Pelalen. Mama Mia.
0: Mama Mia. Lah kah Bang?
3: Lah.
0: Ya wis lah.
3: Itu, berita itu.
0: Iya, iya. Apa? Ya, kue white flag.
3: Kedua nana white flag tok.
0: Iya, white flag tok.
3: Anak lagi anak.
0: Lenka ada trouble is friend.
3: Trouble is a friend.
0: Iya. Ada sih, tapi kamu kayaknya enggak suka dua, ada dua.
3: Aduh, satunya apa?
0: Orang seneng lah.
3: Aku ya paham, enggak gula-gula Lenka ya.
0: Iya, kayaknya iya, aku kan lupa judulnya, Bang. Like song. Iya kan, itu asing. Kalau Trouble is a Friend kan memang jelas ini lagunya asyik.
3: Ya Trouble is a Friend apa ya? Masalah dengan teman apa sih ya?
0: Iya begitu Bang, kira-kira Bang.
3: Trouble kan masalah. Ada masalah dengan teman.
0: Ya feedback apa ya?
3: Iya. Artinya apa sih Trouble is a Friend?
0: Lihat tadi kamu yang bilang
3: ada masalah dengan teman.
0: Iya, ya, iya, Abang kan pinter Bang. Tapi bener Bang, tapi kan bener. Iya, intinya masalah adalah teman. Masalah dengan teman, masalah adalah teman. Kan is Bang, is kan adalah. Masalah iya. Adalah teman. Kesulitan adalah seorang teman. Begitu. Kayak kue lah.
3: Kayak petang pencobaan. Kayak dia di mana ada kesulitan di situ ada.
0: Ya, itu maknanya seperti itu.
3: Ada siang dan malam kayak. Nah, ana ya apa ya?
0: Benar. Iya, iya. Oke.
3: Mama Mia, Mama Mia.
0: Gue nyungus ngomule. Mama Mia mah.
3: Apa nih? Oh iya ya.
0: Iya.
3: Apa nih? Oh iya, Mama nih. Oh iya.
0: Oke.
3: Mama Aye, Papa nih Aye ya. Pak Am ya.
0: Iya.
3: Itu apa ya? Pak Ato.
0: Pak Ato Mai.
3: Ya, Mama.
0: Pedes nemen wa atau ma ini cucute.
3: Tane. Tembuka sapa priak beli paham Bu Demo.
0: Bu Demo kemarin dia datang. Terus
3: singang kok apa-apa.
0: Iya, Uni, siapa ya? Bundanya Nabil.
3: dari
0: kacamata. Iya.
3: Bunda boleh kenalkan menanggongnya.
0: Kan Bunda Nabil yang
3: ngomongnya kayak sing kenal dong.
0: Ya kamu kenalan loh Bang.
3: Aku takkan wong aja.
0: Ya jangan ya kamu kan cowok. Karena cowok itu enggak boleh jaim, Bang. Yang boleh jaim itu cewek, ya kan?
3: Ngomong apa?
0: Ya iya dong, Bang. Karena cewek harus menjaga harga dirinya. Coba kalau misalnya, kalau misalnya cewek ya wong wadon seneng karo sampean ya. Inyong wis nyong-nyong. Iki nyong. Nyong kok seneng karo sampean. Sampeane jaim. Bagaimana? Pasane nyempen ngomong menik nyong seneng padamu. Wong wadon ora liki ya kue. Ya tabu, enggak boleh.
3: Menang.
0: Ya, nasi mulai dis.
3: Menang. Ang sama tinggi.
0: Misalnya tok Bang.
3: Pak Nur. Sana kue cerok.
0: Iya.
3: Ya. Sana siapa ya? Mama Lani ya pengin tetap.
0: Mama Lani dong, Mama Lani aktif.
3: Iya, sana kue Pak Nur pengin kato. Iya, sana. Siapa ya?
0: Kenalan aku
3: juga
0: jualan. Mbak Saada dateng. Iya. Mama Hilman.
3: Ya,
0: kudu nemunya katon.
3: Sok sibuk lemah.
0: Ya harus sih. Iya, cekelimi ki sibuk apa napene.
3: Sok sibuk lemah.
0: Tapi kan aku nemenin kamu sedalah to ya. Aja dipatak dening jambut, patak duit ora apa-apa.
3: Oke. Oke,
0: ya wis sore, Bang. Song.
3: Apa?
0: Wis sore.
3: Oh, sore. Emang wis sore.
0: Sebentar lagi saya kan mau closing, Abang.
3: Kapan beli?
0: Kamu kayak gitu sih, Bang. Kalau aku jangan jangan turun, kamu malah turun. Kalau aku enggak bolehin kamu turun, kamu turun. Waalaikumsalam, duduk geng.
3: Ya.
0: Terima kasih ada Bang Al ya yang ada di kawasan Lebak Goa. Ya kemarin jauh-jauh dari Lebak Goa katanya panas-panasan ninggalin tamu ya. Udah gitu memenuhi janji bawain jambu. Jambu apa kue Bang Arane? Jambu bol apa jambu air Bang? Jambu air ya. Dicocol apa sih? Lotes made in Bang Al. Lotes homemade. Ya. Halo, selamat sore.
3: Iya, cepat nyari.
0: Iya. Nyungsungi temen dong sampai tekanan kiri-kirinan nih.
3: Wis pantai ini
0: kamu. Ora, dong aja kiri-kirin. Soalnya nyong dong harus sampai senengnya pengen tukaran, dan tukaran suwe ya.
3: Ya, tukaran deh ya.
0: Hewane pengen tukaran lu, dan kerusuran sampai pengennya. Idi.
3: Nyampe
0: ngene
3: ya.
0: Mama lani bisa sampe aduh. Masa ya gesekan karo tangane sampean ndadak monine merinding.
3: Perkan gesekan.
0: Aku pe jeneng alas mana nang. Padahal kan wingi ambe ya posisine ya. Luas ya. Kayane kecuali anger berjumpul-jumpul lantang gesek. Berarti mama lani sengaja. Apa namanya sesek? Sesek ya kok ya? Sesek ya.
3: Wis ora apa-apa wong. Berantem ngomongnya surit.
0: Iya wis.
3: Anak mau ketemu dolan apa pimen salaman ora apa-apa.
0: Ya ora apa-apa salaman nang lu ayo wong ora neng sedulur ya salah. Ayo
3: lumrah nrimo gaji on tempel-tempelan obe.
0: Oh, prime ora terima.
3: Ora pada terima.
0: Ora terima maksud iki ngode nyaluk jujul. Ya ketika sampai nek kan ya ora kan ketempelan ya jujule ora sok kudu berupa duit to. Ya ketempelan kulit tangan ben dadak nyaluk ambung sak.
3: Astagfirullah.
0: Sak, nyung ketempelan sampai dan nyung merinding kaya kue ya malane ya. Ayo ibu. Mama Alisa. Maaf Mayos kemarin nggak bisa hadir lagi dari panitia lomba ya nggak apa-apa Mama. Memang kemarin bersamaan banyak kesibukan.
3: Mending sehat
0: itu. Iya Joko Tingkir ngebeda banget. Iya Kang Joko kutunggu dirimu.
3: Joko
0: Iya lagi pada sibuk kemarin. Iya.
3: yang besok.
0: Mm-mm.
3: Terus ngomongnya bukaran.
0: Iya. Yeah.
3: Mana?
0: Iya, yeah, lagunya Melu Bayasak ya.
3: Melu Mari.
0: Pondok Cinta. Kayak biar anggar bisa diputer.
3: Bagi Gandano.
0: Iya. Iya. Ora, ini saya tawarkan nih, ini lagu yang sudah disiapkan ada cuma kata saya. Kis nggak mau melani nggak sampean. Ora lah mah. Ora nolak.
3: Okay.
0: Terus kaya anggar lain kata sampean ora bakal dem. Nani Sugianto permintaan dari Kang Amrul.
3: Apa judulnya?
0: Pondok Cinta. Uweung gelung mama. Ana si anak, cuman kan waktu ni.
3: Pengine. Isin retak-retak kono ya.
0: Oh, apa sih? Daun retak. Apa sih arane?
3: Kata retak apa?
0: Prima sih sampean sing duwe lagu sing menyeru retak. Apa sih sak? Gelas retak sak. Bagai cermin yang retak sak.
3: Iya. Ambrun
0: aku kue. Kudani Sugianto sak.
3: Iya.
0: Oh berarti kue.
3: Amrul kan ibu Amrul.
0: Ya wes lagi Amrul nurut berarti.
3: Ya nurut Amrul.
0: Amrul. Kenapa
3: nama Sugianto yang Amrul?
0: Iya sing nurut mangkok kepenak tapi suka Pondok Cinta sak. Durasine ora dewe sak.
3: Ya wes karo pewe. Enggak mau karo wong tua.
0: Di Allah setua gini masih dipanggil.
3: Ya wong nomong nomong tua. Ya orang nurut orang
0: ketuman. Iya sak, saya baru sadar kalau saya sudah tua Isak.
3: Ya iyalah.
0: Iya sak, cipulis tua ya. Isak ya. Oke Bunda Santi ketinggalan ya Bunda Sari ke. Barangkali kirinan pada unumu lo sak lo.
3: Bunda Santi berbawa.
0: Iya.
2: Kelas-kelas kaca nih ya.
0: Kelas-kelas kaca. Minggu tugas Mbak Yos. Oh iya Kang Joko, monggo enggak apa-apa.
3: Ya, nanya orang kan tugas Kang Joko.
0: Iya, ya sudah.
3: Karena jadi penjaga ya.
0: Oh iya iya wes. Sampai biaya ya sak ya kemarin jadi penjaga nenyong ya sak.
3: Ya penjaganya.
0: Penjaga hatiku ya sak. Penjaga hati nama Melani, Mama Lima, Mama Lani enggak orang terima. Ya wes. Pindah. Orang terima ya pindah ya sak ya. Orang terima ya pindah ya. Daftar maning nang liyane.
3: Ora usah.
0: Ora usah ya wis. Iya wis.
3: Sore ampunane.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakling ding.
3: Tos.
0: Ya sok rajum yang ada di kosan Harjo Sari Kidul ya. Oke, okay. Tadi Mama Lani dulu ya coba sayang kemudian Lenka, trouble is a friend ya. Masalah atau kesulitan adalah bagian hidup yang tidak bisa dihindari. Intinya kayak kue maknanya ya. Ya, tetap jaga kesehatan Anda, balani sarana para man. Jangan dengan mengkonsumsi Habotop setiap hari. Habotop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sarana Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Tanggal 23 apa maning? Tanggal 23 apa maning Pime? Kemarin tanggal 23. Oh, pengen diulang maning Bunda Santi Purbowo. Pengennya diulang maning ya Bunda ya. Insya Allah nanti bulan depan tempatnya di rumah makan seafood ya. Insya Allah. Kalau cuma kata sayang aku masih bisa mengatakan kepadamu. Ya lagu kaya disuka sama Mama Lani bersama dengan Dede Gani yang ada di kawasan Mojong Agung dan 8 hurufnya Mas.

0: pagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gala dia. Cuma sayang dari menyanyi Radiana ya. Dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani bersama dengan ke-8 hurufnya dan Dede Galinya juga selamat sore ya. Jasok Raju merupakan lagu narap sedih puter sak. Besok lagi orang apa-apa ya sak ya. Kayak waktunya wis panetes. Ya. Mohon maaf nggih sak. Sama Kang Amrul ya, lagunya sudah saya siapkan tapi waktunya tidak memungkinkan. Dan terima kasih untuk Anda Balana Sara Paramon yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada selamat sore Mbak Yus. Diriku request dong My Love, Westlife. Kalau enggak ada lagunya Forever Young. Sudah dihadirkan yang Forever Young ya. Mami Tika Leoni. Salam buat semuanya saja Balana Sara Paramon tanpa terkecuali. Buat Mbak Yo salam sehat by Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Di belakangnya ada Mama Ikma juga selamat sore bersama dengan ketiga darah manisnya. Hadir Mbak Yo lagunya Rindu buat Ayah Ebit KAD. Spesial buat Mas Faiz Banu super special forever my heart. Terima kasih Mak Yos. Rindu ayah dewek, rindu ayah pecah-pecah. Oh, karena lagi kangen sama sang almarhum suami Mama Ikma. Ya udah, kasih hadiah Mak. Kirim Fatihah Mak ya. Kemudian di belakangnya Mama Ikma. Ada Mbak Dewi Pacul, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Ayi di Bengle juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil, ya maaf kemarin Mbak Yos, kemarin aku nggak bisa hadir Mbak Yos, soalnya ngunjungi pengajian Buya Yahya di Tegalwangi. Waduh, oh ya, oh ada Buya Yahya ya, masya Allah. Nggak apa-apa ya. Lain waktu masih bisa di acara paguyuban-paguyuban berikutnya. Bulan depan benar-benar bisa hadir ya Kang Akil ya. Di belakangnya Kang Akil ada Ahmad Cangkring. Absen Mbak Yos, terima kasih. Kemudian di belakangnya Mas Ahmad Cangkring. Assalamualaikum dari Kang Jenal Jaya di Debongkulo nyimak Stara Paramon. Ya, terus di belakangnya Kang Jenal Jet ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Amrul di Purbasana hadir. Semangat Senin awal pekan. Request lagunya Nani Sugianto Meruk Cinta. Salam coleknya buat Bu Demut, ada Mbak Nia, buat Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, Abah Sahrul, buat Mama Lani, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, dan buat semua kru. Dan Balani Sara Paramon, selamat beraktivitas juga selalu, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Maaf kemarin aku juga gak bisa hadir Mbak Yos, ada tugas negara anji, gak apa-apa. Tapi aku lihat videonya Balani Sara Paramon, seru banget Mbak Yos, alhamdulillah ya, acaranya tetap berjalan lancar, tetap rahat, tetap guyub, rukun, yes, pokoknya tetap semarak, pokoknya semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Mbak Yos kemarin cantik banget. Oh, masa iya, kan belum lihat. Di belakangnya Kang Amrul, Mr. Godrock juga request lagunya, request lagunya Boulevard ya, dan Bird sudah dihadirkan. Soalnya itu song memories lagu laguku Mbak Yos. Oke. Di belakangnya Mr. Godrock, mana tadi ya Trok? Ada selamat sore Mbak Yos, Anda Arista yang ada di kawasan Villa Bengle, di kawasan Villa Pingkal, Jalan Projo Sumarto Bengle. Fitur hadir di acara nih Mbak Yos. Di Lanosta. Salamnya buat Mbak Am Kembang Pang, Mama Lani bersama dengan Dede Gani, Mbak Mudika Zen, Mbak Nia, Nyi Ratu, Om Kasnuri, Kang Parjo, Jasak Raju, Mami Bakar Madu, Umi Lela, ada Bang Al, Kang Doli, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Ur, ada Kang Amrul, ada Kang Fu, ada apa Tata Agustin, buat Kakak Ibni Abdillah, ada Kang Sahrul, ada Kang Adi Dados, Om HM, Trio Pesek, dan buat Balane Sara Paramon. Buat Mayos, Pantur Nuwun, Ji. Kemudian di belakangnya Kang Fiter, Mama Ringani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Am, Kembang Pang, salamnya buat Mama Lani, Mama Wiwin, Mama Ikma, Mama Nadia, dan Mama Nunung, Yasak Rajum, Kang Tahol Arobi, ada Kang Jenal Jaya, ada Afurkon, ada Kang Ibni Abdillah, ada Om Kasnuri, Ami Bakar Madu, Bude Habibah. Mas Fiter, makasih buat Mbak Yos yang sudah menyempatkan waktunya datang ke rumahku. Maaf atas sambutan yang kurang sedek ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Am ya, kemarin sambutannya menyenangkan ya. Terima kasih untuk suguhannya, terima kasih untuk segala sesuatunya ya. Oke, alhamdulillah acaranya juga berjalan dengan lancar ya Mbak Am ya. Untuk acara hajatannya, pernikahan antara Ananda, pernikahan dari Ananda dari Mbak Am yang ada di Kesan Kembang Pang. Insyaallah sakinah mawadah warohmah. Kemudian di belakangnya Mbak Am Kembang Pang, Jasok Rajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Alisa juga selamat sore. Mbak Yos, kemarin aku gak bisa hadir. Ya gak apa-apa, lain waktu. Kang Joko Tinggi, Kang Joko Tingkir, Cendol Jawat, Cendol Jawat. Kang Joko Tingkir ya, sing senengnya ngombe dawet. Minggu aku gak bisa hadir karena tugas Mbak Yos Nji. Gak apa-apa, monggo prioritaskan yang lebih perlu untuk diprioritaskan ya. Belibet sih Yos ngomongnya iya. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo juga selamat sore. Pripun Kang Pi?
1: Lubar. Nyung balik kurang cepat ya Mbak Yos ya.
0: Iya, bar.
1: Kali yo rata kecanda. Ya, nang omah yo keduman, Mbak Yos.
0: Kang Pi, wingi pimip seneng ngilang tiba-tiba se Kang Pi. Lah acara jogeden bareng-bareng kemarin. Assalamualaikum Mbak Yos, absen dari Najib De Bongkulon. Salam spesial kanggo Mbak Yos, sehat selalu. kamu kemana, angan-angannya kemana nih? Nah, assalamualaikum Mbak Ria, absen dari Najib De Bongkulon. Salam spesial buat Mbak Yos, sehat selalu. Aduh, ini yang bawain Mbak Yos kok ya. Ya terus, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Dari Kang Suri hadir maning. Salam-salamnya buat Kang Ali, ada Mbak Heni, Kang Doli, pada Gondrong, Mi Habibah, buat Kang Kasnuri, ada Kang Muhtar, ada Om Awang, buat Mbak Saadah, ada Budemut, ada Kang Parjo, dan buat semuanya saja. Ngampurane ra bisa nyebut siji-siji. Nggo Mbak Yos, matur nuwun. Enji Kang Zuhri. Bude Erafana juga selamat sore. Lagunya Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi. Salam-salamnya buat Balana Sara Paramon semua. Oke. Mr. Godrock juga sudah saya sebut tadi ya. Selamat sore juga ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta. Untuk kesempatan Mbak Mudrika, ini saya lupa nih Mbak Mudrika belum kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Yos, aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat semua Balana Sara Paramon. Lagunya Senandung Rindu ya, ini satu permintaan sama tadi yang suka sama lagu ini Kang Doli ya. Oke. Spesial juga buat Mbak Mudrika Sen ya, Mbak Mudrika Sen ya. Nandung Rindu sudah saya hadirkan. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta untuk kesempatan sore. Hari ini hari Senin awal pekan di 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan yang terakhir saya hadirkan ada sing mandi puter ke lagu Bang Alapa, lagu nego siapa sih Jasak Rajum. Ya, Jasak Rajum ngalah esak ya, besok lagi esak ya sama Kang Amrul ya. Trouble is friend. Memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di Kesan Lebagoa. Dan di belakang saya sudah siap ada Kang Bawar menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. 101.5 Star Paramount FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak gari milih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Is bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan. Wis gari milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Mas Dara Pramon Dangdutin Saporeti Baya di debat dangdut sore hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2006 ketemu sama Bawor Sing Somblak. Insya Allah tuntas jam setengah 6 petangnya saja. Bagaimana kabar Balanes Dara Pramon? Ya mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehat lahir dan batin. Bagi yang lagi sakit, cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit, cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor di 352888 atau 614547. Segera tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 085293199588. Bayo tadi sudah ada Fata Morgani, Fata Morgana ya, Bayi Rica. Mangali jumpa kita di Padang Dote Cekewir. Bayo rupanya sudah ada yang gabung 352888. Halo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dot. Nama-nama-nama Cekewir.
1: Mengapa itu
0: yang mengapa? Oke.
1: Assalamualaikum Mas Bawor. Sehat selalu ya. Rezekine.
0: Amin.
1: Dan segala urusan.
0: Amin amin. Insyaallah amin.
1: Terus ngo Ami karo Umi ya sore.
0: Ya oke. Okay.
1: Nuri Mama Bibin. Sak racum sore sak. PM Kang Rosiki. Atau Mak I.
0: Oke.
1: Okay. Mas Parjo.
0: Yup.
1: Nggo Mama Renggenis Marina Amon. Sayo Lopo. Apa warno Mas Mak I sing mating ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ari Papa Ari. Tio Pesek sore.
0: Ya.
1: Menet Malan Wanu. Mama Rizky Malan Manu. Terus ngopang Sangat Tingkir Kang P.I.
0: Ya.
1: Kumis.
0: Okay.
1: Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Uya, Belinda. Terus ngopang Awang Ibu Saatnya. Mama Pride.
0: Ya.
1: Kang Doli, Bu

tipe pati kondro. Maki marani, mama neng umpambang, mama neng mandor, katari kuning kembutu, mbak iem, diwate, bundasan, mama silmi, bunda santi, mbak ilah, upat ilah tower, terus ngok kamuson barohyati, mama uli, mama

0: menurut Mama bilang ya sore.
1: Habisnya Mas.
2: Yo benar ya.
0: Waktu ini sudah tetap.
2: Yo.
0: Perenggo. Anak-anakku.
2: Ya.
0: Perenggo. Punya 8 huruf ya.
2: 8 huruf. Saya tahu. Saya tahu.
0: Iya wis, barang tahu ya.
2: Cukup cukup setahu saja.
0: Iya wis, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, belum lah cincin. Mama Lani di Munjung Agung ya, selamat sore untuk semua saja yang ada di Munjung Agung. Ya kalau saya tahu itu nggak bakalan kemana-mana sekarang. Ya sih itu udah tahu saya itu bukannya orang ember. Ya, tapi yang dimaksud 8 digit itu tidak, walaupun nggak ada yang ngasih tahu saya itu penerawangan penonton saya dari jarak jauh itu tahu. Ya 6145477 halo assalamualaikum selamat sore di Padangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padangdut dan semangat teh.
2: Nama-namane cekewer.
3: Kang.
2: Alhamdulillah iki wis mulai alhamdulillah miki wis ana sing ngetri obat.
3: Alhamdulillah.
2: Ini jadi ini.
3: Wis sinar bulan kan.
2: Iya iso ngetri obat akhirnya bisa ning akeh sawut jajar miki mi.
3: Miki masih tahu
2: jajan. Oh iya Miki neng Putri Kebulitan. Ayo Putri 13 3 berlian.
3: Oh.
2: Ya.
3: Di bawah sinar bulan ya pertama lah tuh. Salamnya buat Malani.
2: Di bawah.
3: Kalau dari Ganine, Kang Pasjo, Kang PI.
2: Di bawah sinar bulan purnama atau bulan tok?
3: Bulan sinar bulan aja sinar purnama.
2: Yo.
3: Di bawah sinar bulan ya betul.
2: Yo.
3: Besok kita.
2: Eh?
3: Kalinya
2: nggak
3: itu dawat jeruk.
2: Iya insya Allah ya. Ya.
3: Yeah. Lo mau bukinya balik ya saya udah dapat teh.
2: Ya wingi ketemu neng gue dia sih tak mana sewaktu-waktu aku. Kan wingi mangkat.
3: Oh, wingi mangkat ya.
2: Mangkat kalau ying ning he.
3: Oh iya ya. Si jajan.
2: Ya oke. Okay.
3: Apa lagi bu?
2: Yo, lagi ngelus-ngelus dengkol sing ledes sikute. Iya, monitor ketua jare.
3: Iya, budana, budana.
2: Ya, oke.
3: Baby Bell Papa nono kali nyamat Mama Nadia. Aku bikin. Arah nuli bibir betan sabaan.
2: Oke.
3: Malam mau jalan jalan. Rapasa, bubur. Jadi dia kunde. Bapak Lekalis, Mama Mekalis, Mama Ali, Bapak Lekalis, Mas Abang Basa aja.
2: Oke.
3: Beli ngorong lebih.
2: Wes selamat sore, yuk mati. Waalaikumsalam, dublatin cing.
3: Ya,

Baik, terima kasih Ami Bermadu bersama Milele yang ada di Tegal Kota ya. Dari AGM Tegal Kota. Baik, selamat sore untuk semua saja Balani Setara Paramon. Power hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat sore Putih Neko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana ya, kemarin ngepil gak angkat ya, kadang-kadang powernya lagi ngendi. Ya HP gak selalu disak atau dibawa-bawa sih ya. Maksudnya ditakoni ada apa mbak? Neng mbak, neng ponakane udah dijawab-jawab acan ya. Kadang-kadang powernya sibuk urusan rumah tangga, lagi belanja ini, belanja itu, HP ini neng studio. Bar mudun nang Dipa ya ngurusi bocah cilik. Kari panjalakuane panganane apa ya kudu metu ya kudu ning mecasem apa ning jalan kari mati ning jalan apa jenenge Serayu. Kadang-kadang HP enggak kebawa ya. Mending SMS atau WA pimen carane maksudnya apa ya. Kalau power itu ya untuk Balani Setara Paramon, HP itu tidak selalu disak. Kecuali kalau saya inkaso apotek itu selalu ada di tas ya. Hanya buat laporan di PT ya. Kalau di studio itu kadang-kadang HP ngetak di dalam studio, sayangnya lagi di luar ya. Lagi udut, apa lagi kegiatan yang lain. Di situ tuh ya untuk Balani Setara Paramon slow respon ya. Jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau mau penting-penting ya WA dulu atau gimana. Bosok ditakoni ada apa, ada kabar apa, meneng buai nganti teko tolong dina ya. Kan kayak gue. Menurutku sih rasa ngebel bayar masalah. Bayar selamat sore ya, yu watri. Lagi ngitungi duit ya, neng Bekasi. Mas Nuha, Mimin Aminah. Bunda ini bersama Pak Pramudiono ya yang ada di Jalan Jalak. Matun, kalau Sinta nolak lagi ngetuji Jayan. Setting lusur dengkol sing ledes sikote ari Yukaryati. Bunda Jeje di Danamare. Saya sekali lagi untuk Balai Setara Paramon, kalau ada penting ya monggo silahkan, enggak apa-apa. Yang penting tahu waktu, jangan nanti kadang-kadang jam 1 atau setengah 2 ngebel. Yo ayahe wong turu ya. Wayahe wong turu ora wayahe wong tarukan. Yang penting ngerti waktu aja. Saya itu pintu terbuka aja sebenarnya, urusannya dengan penjualan produk. Ora kaya sing dituduhne wong kae re. HP ini isine bangsane LC atau PL. Kan lucu ya. Kaya untuk semua saja Balani Setara Paramon ya. Ya segala sesuatu itu bukti ya. Bukti bagaimana saya penjualan produk gitu aja ya. Kalau seandainya penjualan produk saya itu nol, tanpa sekali ada hasilnya, nah itu baru bisa dituduh. Apa meneh saya sering ngapili cewek-cewek apotek. Nah iyalah, bahasanya somplak diartikan ya amburadul. Lah saya aku hubungannya karo adminnya apotek kan cewek. Cewek ayu-ayu, cek nom-nom kan kayak gue. Nah di situ itu ya, jadi bahasanya somplaki aja selalu diartikan 100%. Percuma, mah jadi ini lara ati. Mengapa mending suka dewekan kayak gewis. Orang asas praduga tak bersalah. Bener olami, Ami Bahar Madu. Kayak permata wis ra iso ngileng nyong, ya wis, out monggo itu haknya. Nyong ra kenal ra masalah, nyong ra rugi ini. Tenaga saya sekarang ya tidak rugi ini, kan kayak gitu. Jadi segala sesuatu sikap kebaikan saya mending digone wong bangsane. Wong kentir-kentir ning dalan kuwi diwenehi duit. Wong sing apa jenenge sing kentir edan apa-apa kei duit. Jadi orang larani hati ya, orang nyinggung perasaan ya. Mending wong kentir-kentir kuwi ya, kaya iya. Nenehe genah Gusti Allah sing ngerti oleh pahala. Tapi kan kita menanamkan kebaikan undu-unduane apa? Kan manusia kan yang kayak gitu. Orang ngileng raine penyiare kan. Kan di situ itu ya. Ya, itu cuma acuan dan sikap saja ya. Saya kan gak pengen dipunjung-punjung diwenehi. Apa diwenehi pulsa, apa diwenehi apa. Apa deh aku tak nyileh apa utang-piutang. Sorry langkah-langkah buku ini aja gue ya. Ini ngapik-ngapik bahaya nih sikap ya. Langkah itu tubuh radio kok dibelani. Nah selagi masih butuh hiburan orang radio. Belani kok wong sejen tubuh radio kan kayak gue.
Nah di situ itu ya, wes hujan krimis wes ecekewir.

sing duwe donasi. Apakah saya itu kenal panjenengan pernah kurang ajar? Pernah kurang ajar dari fisik? Gaya duwe donasi. Kendir-kendir oi sing duwe tata sih.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Nur ganti nyak nyak nyak nyak ayo manis ayo manis. Kafka kafka jaluk ayo manis neman kanti. Gowa awon diwenehi kafka ayo manis.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramonda di Desa Perici. Sebatas angan ada di bawah sinar bulan ya. Ada juga tadi hujan gerimis ya. Ada mengapa ya. Ya, hujan gerimis sudah hadir tadi terngiang dari ruang dengan panjenengan. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padadut.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut Desa Perici.
0: Teman-teman sarik saha yuk.
1: Sarang Ce Inah.
0: Ce Inah di mana kawit?
1: Di bawah langit.
0: Ya di bawah langit, di atas bumi.
1: Iya dong.
0: Oh gitunya.
1: Ang bawah damai.
0: Alhamdulillah pangestu sawang sulnya Ce Inah.
1: Pantes ya?
0: Pantes.
1: Pantes. Cantiknya lagi apa?
0: Ah ya tuh di bengker tuh biasa. Labruk, oplek HP.
1: Pokoknya aku
0: ipinya
1: nggak dipasang-pasang
0: al. Nah aku maha, langsung cicisan yang ke langsung dipasang.
1: Pusing
0: ih. Ya pusing, laporannya langsung ke kantornya, jangan cuma telepon.
1: Aku dari Hitting Home kan.
0: Ke Graprari Telkomsel.
1: Oh.
0: Nanti ditindaklanjuti ya.
1: Jauh
0: berapa? Hmm. Jauh-jauh cuma sekota Kuningan ini kak.
1: Iya sih.
0: Jauh apanya?
1: Lagi sibuk anak-anak muda sih.
0: Yeah. Ke Tegal we aja enggak jauh ke Kuningan jauh.
1: Pakai habis ah.
0: Habis. Nyung konter.
1: Lagi aduh ya Allah.
0: Tenang naon di bias.
1: Kang Wawan lagunya menjadi lagi ya. Kang Wawan.
0: Enggak kecanda menjadi lagi. Hah? Dan guys buku janda menjadi lagi.
1: Hampir enggak kemarin mas. Ya udah lagu itu ya.
0: Ya kan? Enggak. Lagi batuk dimatiin itu dulu.
1: Boleh kan?
0: Menjanda lagi. Ya enggak boleh lah.
1: Kenapa?
0: Lah udah janda kok menjanda lagi kumaha?
1: Enggak maksudnya itu lagu. Jadi jangan dilibatkan dengan diri pribadi sendiri gitu. Kalau
0: somplak
1: dasar kaplak-kaplak
0: banyak
1: nyangkutin kalau lagu
0: menjadi laki itu bukan apa jenis lagu-lagu panggung itu.
1: Enggak, Erni Ardita kok.
0: Erni Ardita langka.
1: Langka, ya ganti atuh.
0: Apa?
1: Itu baik terlambat dari Wawa Marisha. Sekarang perdana buat Kang Bawor barang kecapiknya sehat selalu Bang Iya selalu ada memakiri Kang Bawor. Gambarnya bareng Wong Hirnya, Bang
0: okay. Ahmad,
1: dia, Mama Elsa, Ing Robi, ada nggak?
0: Ada.
1: Jalan. Ing Robi ya udah lama nggak kedengarannya.
0: Ya ini kan tampil-tampil melulu si Jo Robi.
1: Cari uang sih.
0: Ya iya, penting itu.
1: Penting terus ya.
0: Saya juga sibuk cari uang, nggak mikiri bebukuhan. Ya nggak mikiri bebukuhan. Itu lah, saya jam 7:30 berangkat ke apotek. Pulang-pulang jam 3:30, 4 siaran sampai malam. Iraha bobogohan anak. Di jalan. Jalan nanti uang PT habis oh. Lalawora.
1: Bobogohan
0: mau pakai
1: duit
0: ya, pakailah. Mbak Suwaja kudu ada 100.000.
1: Itu mah bobogohan aja. Bubukuhan merek mentaan deh
0: barang. Emang bubukuhannya di kali apa?
1: Terus itu Mama Neng ya barang Mas Bambang.
0: Ya lagi dirawat Mama Mas Bambang dirawat kembali nih.
1: Iya Mama Mas Bambang Mama Neng jadi beri kesabaran
0: kita. Iya amin ya. Gimana kabarnya Teh Bu Darini? Ya amin amin.
1: Diangkat penyakitnya ya. Oh ya buat ibu Rini barang Mas Ram Yononya ya. Bapak sendiri barang masih ada pentingnya.
0: Okay.
1: Tidak barang Papa Tridanya jasa maju itu ada. Papa rajin udah pinter main HP sekarang ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ale. Soplak lagi siaran Pak.
0: Iya Pak. Ale. Grup terhadap ceker dan TKK teh.
1: Iya grup ceker dan TKK ya.
0: Ya.
1: TKK ya.
0: Ya.
1: Kang Edi Dado. Siapa lagi?
0: Ya enggak tahu ini banyak lah.
1: Oh, somplak.
0: Ya somplak tadi belakang layar saja lah.
1: Oh iyalah. Terus ada Mama Lydia. Mama Nanda juga aja sampai jumpa bareng Ibu Suhadanya Apurkon ya. Ibu ini juga Kang Didi Astro. Ya. Jenis punya ada Papa HM juga Kang Didi Astro, tempat tetang Fabio Pak Putri Kajian bareng empat anaknya ya. Terus Jaka Sikim, Jaka Sumpung, Jaka Tim. Kami bakar nanti bareng wilayahnya. Kang Ibi Abdiwa, Mama Ibi, Mama Udi
0: Astro. Oke.
1: Ibu Santoyong Tahu, Abah Sastro. Kang Peter, Kang Peter.
0: Yep.
1: Mas Kotrok juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Kang Peter, Kang Ahmad Ganteng, terus Kang Biel juga ya. Terus Kang Akil. Dan selalu Kang Aru juga.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Santoyong Tahu juga dan semuanya aja.
0: Ya benar, waktunya biar cepat dia.
1: Biar lagunya keputus
0: cuma
1: ya.
0: Cuma sejam setengah ya, paling-paling lagu 6.
1: Paketnya habis.
0: Kita habis laporannya bawur bundar ini. Bawur counter ya bun. Iya.
1: Sebenarnya buat Kang bawurnya bang. Jaminya sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Salam rumah cincing. Ya paketnya habisnya laporin bawur bun. Iya paketnya habis. WA nya di woi blokir. Kan lucu. Imen kayak gue. Imen kayak gue bundar ini. WA-nya diblokir. Hari paketan habis ngomongin yang bawor. Kan lucu bun. Baya ada Agustino ayah di Kuningan ganggu kesetiaan anak ganggu gabung nak ke Radio Setara Paraman FM Tegalek. Baya 614547 dia di sapa halo. Assalamualaikum selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang Dut dan Dut Desa.
0: Nama-nama-nama.
1: Yep.
0: Mm-hmm. Alhamdulillah bergas maras terginas.
1: Iso
0: tunggu beras.
1: Iya, kemarin aku enggak hadir di pendidikan.
0: Iya, lagi ada keperluan sendiri.
1: Iya.
0: Mhm. Enggak apa-apa Mas ya,
1: kabar baik. Semua sehat ya, Kang?
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagunya dari Ina Sintia Kang Mamor.
0: Oh, apa itu?
1: Prasangka ya.
0: Prasangka.
1: Iya.
0: Mhm.
1: Iya, salamnya tadi ngikut.
0: Ya benar ya singkat padat ya, kayak gitu.
1: Heeh. Iya. Sepertinya buat yang bawa ya perenggede anginnya semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jumpla cincin. Bayu ada Mama Frida bersama suami yang ada di Randu Gunting Jakarta ya. Baya sementara 4.56 menit waktu Indonesia bagian barat. Disapa yang via WhatsApp atau SMS online. Mbak Am, salam buat Mama Ikma, ada Mama Nadia, Mbak Lani. Ada Om Kas, Ibu Di Habiba, Umi Laila, Kang Ibni Abdillah, Kang Angkaryo. Ada Jasa, Kang BI, Kang Bebaiwis. Dosa dan Siksa, Hidayo, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawur Kementerian di kawasan Jamulia. Bagi salam-salam untuk Teh Agustin, Cik Robi, Mbak Nia, ada Mbak Iem, ada Mbak A, Mbak Ima Melodi, Mbak Ina Bumi Jawa, Nyiratu, Mama Lani, Mama Hesna, Mama Elsa, ada Mas Peter, Mas Jainal, Jahit, Mas Handoko, ada Mas Burko, Naba Sarul, Jajak Rajum, ada Kang Parto, Kang Kopidin, Kang Kasnuri, ada Kang Spesiali untuk empat anak Ayu, Singgi, Kiki, dan Resya. Itu dong di Glinding. Terima kasih Mas Bor. Makasih kembali. Iya, selamat sore juga Mas Sugeng Rawuh ya. Yang ada di Debong Kidul ya. Ya, ini aku ini Debong Wetan ya. Debong Wetan, Mas. Kasih ini yang dipose laundry. Ngantar ke laundry. Dan ya, sabrek-abrek ya. Sana seminggu lebih ya. Ya, harus ke sana ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum, channel Jahit Debong Kulo Nyimak. Ya Mbak Ibi men. Semoga sehat, bahagia selalu Setara Paramon. Ya aku yang cekiwi terima kasih ya Kang Bawor ya nyimak Mbak. Mbak ini dibuang oh Kang nyonge wong lanang dudu wong wadon. Ya selamat sore ya Pak De ya Mimin Amina yu watri watri watri. Ya ada juga Mas Nuha. Ya Bu Santo yang tahu ya hadir terima kasih. Absenno, oh ya Mbak Imas Pesek di Kademangaran, makasih Kang Bawor. Yo Imas Pesek. Assalamualaikum sore Kang Duren, melu absen ya Mama Amel Pemalang. Baya assalamualaikum, Wawon dari Nur Kanci di Mandawa. Titip salam buat Om Kasnuri, Kang Doli, Ida Bacul, Jasek Rajum. Ada Bu Syuhada, Menteri Esen, Kang Parjo, ada Nia Bugades. Mama Lani Mudasal, Wikandianyu, ya Jujati Lawa. Batina bakanapi Kang Cahyo. Ayonggi ada Ija Darmawang Dawa. Kan terima kasih Wawon. Nur Kanti nyanyi ulang tahun ya. Ya mudah-mudahan ya panjang umur, sehat lahir dan batin, menjadi keluarga Samawa ya Nur Kanti. Mama Ikma dan Iga Darmani sehadirnya dong, Benci dan Nerani. Terima kasih Kang Bawor ya, Benci benar-benar cinta ya. Dukulab Jeger ya, Hihi dan DKK Duda Kapla-Kapla. Hadir kalau minta lagu, bukan nyandak ya, cinta bukanlah kapal ya. Jadi nyandak pora ya, baik ya. Di kesempatan sore hari ini ya, untuk Balestara Paramon tentunya. Ya wes, doa yang terbaik ya Nur Kanti. Iya, yeah, selamat ulang tahun ya. Tanggal 24 Agustus ya. Ya kita buat semua ya pendengar ya, kalau nggak kabar ulang tahun ya, nek pas acarane ora masalah, nek ora pas acarane ning tarling ya ora bisa ulang tahun. Ada cinta perawan, ada terlambat, ada prasangka, dan ada dosa dan siksa.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi

0: dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Idea asam negaman sore menjelang senja, Bang Bawor. Kita bukanlah sayur asam, ini Cynthia. Ya, Mbak Tika Leoni, ya Borneo yang ada di Kalimantan Tengah ya. Ya, nanti insya Allah di Padangdut, di Dendang Dangdut ya, ini sudah tidak ada waktu untuk ngeplay request. Sudah ada 3 lagu langsung nanti ke adzan maghrib ya. Buat yang sebesar-besarnya untuk melalui Star Pramon, WhatsApp atau SMS online atau lagu belum bisa dihadirkan. Di sini sudah ada Ijuk, ada Terlanjur, ada juga Cinta Bukanlah Kapal. Sudah kebersamaan Bauri kesempatan sore hari ini. Sampai ketemu nanti di Dendang Dangdut Memory ya. Di jam 6 sampai jam 10 langsung ke Paramon Show. Spesial Taling dan Tegalan untuk Panjenengan. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Power juga pan uplek-uplek ya. Ya setelah ini juga urusan rumah tangga ya. Jadi segala sesuatu yang terbaik untuk Panjenengan. Terima kasih atas segala sesuatunya. Atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Sampai ketemu nanti di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Pramon Dangdut seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Aja, katakut baik.
1: Anggi, mbah.
2: Ya, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel, poyoke.
0: Is, danglak kaya kebe. Putu nek inyong, opardi.
2: Barmaring di situ nge, Yus Siti.
0: Kie biasa ngomong putu.
2: Ku gendong putu lemu. Ora pegel, poyok, Yus Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos, oh. Rahasianya apa, bedongnya?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kayu?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, banyong toko ah.
3: Sayang anak, sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
6: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
7: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: ya. Tadi sudah beberapa lagu, ada Bimbang, ada Bukan Kau Tahu, ada Doa Suji, ya, ada juga Mendamba, Pantun Janda, dan Air Mata Tiada Arti. Ayo 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Naman-naman. Ecetewir.
1: Tambawor.
0: Kulan.
1: Menuju naon.
0: Nuju siaran.
1: Sehat selalu ya.
0: Ya, nuju bebuguhan.
1: Jeng saha.
0: Arang curik. Curik.
1: Curik je pogorun kan si Pawor nanya. Jadi, nanti baru kumpulnya dengan makhluk-makhluk halus.
0: Ya, mending kayak gitu, makhluk-makhluk halus itu gak ada yang nyakitin. Kalau manusia ditanam kebaikan malah
1: kalau sekali menyakitinya itu batas gitu. Kalau manusia mah sedikit-sedikit.
0: Ya. Kalau manusia ditanam kebaikan apa?
1: Malaka
0: monyet. Ya.
1: Artinya lagi apa?
0: Tuh ada di depan.
1: Monyet.
0: Iya. Depan. Bulan. Aja. Mas Joko Tingkir, selamat malam.
1: Mas Joko Tingkir, malam.
0: Ya, jare Bunda ini dibaikin malah nusuk jantung, ora nusuk jantung tok, Bun.
1: Segala-galanya.
0: Ya, bener. Saiki malah cukup sampai di sini wae wis lah.
1: Tapi manusianya juga gimana, manusia enggak sama.
0: Ya, tidak semua. Ya, ID-nya Pak Bager, Mas Bager.
1: Itu di alam bersorangan bisa kan? Ada kan ya lagi?
0: Ya enggak tahu, belum dicari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah sembuh Kang Pawor. Udah sehat Kang Pawor.
0: Ya belum 100% lah.
1: Batu.
0: Ya aku lagi sama batu lagi tak matiin. Bang Kecret itu tadi.
1: Oh, Kang Kecret.
0: Itu sudah sembuh itu ke saya.
1: Ya kenapa?
0: Oh,
1: emang,
0: berarti
1: emang dirimu sakit. Sembuh apanya maksudnya?
0: Ini kadang-kadang enggak tak jawab itu aku lagi batuk.
1: Oh. Batuk cinta.
0: Iya, benar batuk cinta. Sokal tuh sembuhin tadi.
1: TBC.
0: Ya,
1: tekanan batin cinta.
0: Jadi ngomong Mbak Ayu nang ngene iki, bawa wong Solo teh bahasa Sundane apal men si wor.
1: Iya, oh, aku baru tahu kalau bawa TBC.
0: Iya,
1: Ya Allah.
0: Iya.
1: Menemukan yang
0: pengobatnya
1: ya.
0: Tadi pagi sudah ada yang ngantri odet an obat.
1: Siapa?
0: Ada ajalah. Teh. Terang ente. Bawarta aslinya sakit rindu teh.
1: Siapa itu?
0: Wis septi sih ngomong.
1: Pula septi lagi apa?
0: Iya. Lagi ngelus dengkul yang luka cikutnya.
1: Aku tak baru tahu kalau bawar itu
0: tebet. Oh kayak gitu.
1: Tekanan batin cinta.
0: Iya ya orang lah tekanan batin cinta lah.
1: Tadi aku. Semoga cepat mendapatkan yang mengobatinya. Doa aku selalu menyertaimu.
0: Ya.
1: Ada kan lagunya?
0: Sengaja Elvi. Adalah kalem.
1: Tidak ada yang minta itu lagu kasih ya. Salam perdana
0: buat siapa sih sengaja? Buat siapa sengaja?
1: Buat lagu aja. Soalnya tidak ada yang terjadi seperti itu.
0: Ya. Salamnya.
1: Apa tuh? Salamnya perdana buat Kang Bawor, semoga cepat sembuh TBC-nya ya.
0: Ya, makasih.
1: Pengobatnya. Pengobat cintanya ya.
0: Oh, kayak gitu.
1: Iya, sekarang kakaknya sudah
0: siap lagi. Oh, tuh depan lagi TikTokan nih ya, Sa.
1: TikTokan enggak aku ipinya Kang Bawor atuh ngomong.
0: Ya, umpama caket dan dipantuin kurang mah jauh lah.
1: Iya makanya malah segera paling.
0: Apalagi kalau di sini di Tegal itu di radio dimanapun kalau saya bantu ya insya Allah sukses kabeh.
1: lagi sibuk sih yang masanya.
0: Enggak ada ya Mas Ote itu.
1: Perangkatnya sih ada Kang Bawo, cuma aku takut nyolokinnya salah gitu. Itunya tuh masih ada yang putih-putih itunya tuh perangkatnya tuh.
0: Iya itu yang kotak putih yang ada sungunya itu, dua.
1: Masih ada, tinggal cuma colokannya dicabut semua gitu. Jadi akunya ngeri.
0: Kalau saya ada taya udah beres.
1: Segalanya kalau ada bawar sih beres.
0: Beres lah.
1: Tapi paket nggak beres nih.
0: Ya beres lah, cuma saya belum keluar tahu.
1: Bu Rini, gimana Bu Rini? Paketnya belum beres, Bu.
0: Hari ini aja saya pengeluar itu 300 ribu tahu.
1: Apa sih?
0: Ya, ini tadi keluar dia si bocil minta soto aja bla bla bla, lembaran satu merah habis.
1: Enggak apa-apa, itu udah bisa segitu.
0: Iya, 300 ada ini tadi sehari ini tadi.
1: Ya enggak apa-apa ya, no, penghasilannya udah lebih dari segitu sekarang.
0: Amin, apa-apa. Amin, amin.
1: Ya, iya. Amin. Makanya aku juga berani paket habis. Ya. Kembali udah seperti dulu lagi. Kalau kemarin-kemarin.
0: Kasihan. Yeah. Cie lagi bernostalgiana nih.
1: Iyalah.
0: Mbak Tika Leoni Borneo.
1: Bocoran
0: dari siapa sih dia? Orang Kalimantan.
1: Tahu sih.
0: Wah, dasar.
1: Mbak Tika kan benar-benar baru ya, tapi kok udah tahu sedalam itu kok.
0: Kayak
1: perhatikan ya.
0: Kayak enggak tahu orang radio sajalah kamu.
1: Iya, biasa aja, aku juga tahu kok.
0: Iya.
1: Sama Mama Kiwi Kang tahu.
0: Oke, terangan iya.
1: Ada

0: habis sibuk selalu, sehat selalu ya. Jangan yeah. semangat ya. Terus ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya, sehat selalu ya. Jasa Prajung Ibu Suhada. Terus Om
1: Kasnuri
0: bareng.
1: Iya. Wes ana Bundar ini apa bojone? Enggak apa-apa anak wadon iki mung siji tok. Pimen anak wadon sitok, pimen lah di Tasik anak wadon.
0: Ada dua di Tasik satu.
1: Iya. Ya di Kali Hapu anak satu.
0: Di Kali Hapu.
1: Wadon
0: di Tasik satu ada cucunya lagi.
1: Iya, padha wae itu. Setiap bulan juga ngirim ke Putu. Heeh. Awak, weh, utile potong Bundar ini langsung jempol-jempol di depan.
0: Iyalah, habis bapak buat bawa tuh apa tuh jempol empat ya semua.
1: Weh,
0: sama aku juga udah kenal, tidak pernah ada.
1: Iya, udah kenal cewek, udah gue ngaku itu Mbak Tika, aku sudah kenal dulu, udah tahu.
0: Kelas atau apa malahan aku yang paling nangis.
1: Weh, tuh Mbak Tika, jujur akhirnya, jujur sendiri Mbak Tika.
0: Ya, jujur, kan ada lagunya juga dari apa tuh jujur tuh.
1: Ini
0: dari siapa sih? Raja. Terus Kang Peter.
1: Yep.
0: Om Kasnuri ya bareng Mimik, Mama Lebetengnya ya bareng suadanya Kang Peter. Terus Kang Pio juga, Kang Ahmad Ganteng, Kang Akil juga.
1: Ini berarti itu juga ke 6471 ya?
0: Ya, aku mah enggak pernah ganti-ganti nomor
1: kayak gimana. Ya, saya tuh ganti-ganti gimana? Sejak kita dulu waktu di CBS ya 4666 belum pernah ganti.
0: Itu jangan ngomong diblokir. WA-nya aku belum aktif, ngomong aja diblokir.
1: WA-nya dong.
0: Apa?
1: WA-nya kan enggak ada di kami.
0: Iya, tapi kan enggak ada WiFi.
1: Oh, enggak ada WiFi. Ya wis, kalau besok saya tak berangkat ke sana ngurusin WiFi.
0: Ngomong
1: lah ke tempat dinya paling 2 jam setengah gitu nyampe.
0: Terus Kang apa tuh Kang Jaena Jait juga mau ngetrik aja bareng Pak Tamatnya. Papa HM kemana aja ya?
1: Papa HM ya.
0: Ya selalu ya Pak ya. Kang Ibni Abdillah juga, Mama Silmi bareng 8 angkanya ya. 8 huruf ya.
1: 8 huruf.
0: Terus Nyiratu juga. Mama Lani bareng Dede Ganinya bareng 8 hurufnya juga ya.
1: Iya. Aduh, patoknya.
0: Mbak Eka Erwin, Umi Habibah juga udah lama enggak kedengaran, aku nyari-nyari Umi. Bareng Pak Degondongnya ya. Jumati Kang Salno, terus Kang Ersal juga, Aburko juga hari ini tidak terdengar, kemana sehat selalu Auon.
1: Nyari-nyari apa? Nyari-nyari Budi Habibah untuk nyari-nyari Martin tuh.
0: Hari Martin mah perlu dicari, tinggal ditelepon ya langsung 5 menit nyampe. Gak usah dicari kalau
1: Mardima. Itu
0: Kang Sarno, ada Kang Elsa, Mama Uci, Mama Fili, Bunda Sal juga, Ibu Sato yang pasir. Terusnya tuh siapa tuh? Abah Sahru juga, Kang Aru juga, Mas Reni Pratama, Edi Dados. Terus Kang Edi Santoso juga ya, Kang Fanto terus Kang Parjo juga, Jaka Semung, Jaka Tingkir, Jaka Timur, Mbak Ila Tower, Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya ya, Imam Cura juga tuh
1: Al-Ali
0: juga ya, Mbak Tika Leoni, Teh Cita juga, ada Kopi Bin juga, bisa ada Bapak Nek Karisma, terus Mama Ari Sirampok ya, bareng Papa Arinya, bareng Kampungnya juga ya, Sirampok ya, ada Pak Bagil Jengatini juga, Pak Bang Pang, Bunda Septi, ada...
1: Sengaja itu lagunya yang kayak gini tuh.
0: Iya, itu bawa... diajar Oon sih, kenapa?
1: Ya sesekali Oon gitulah. Nah, ya,
0: itu udah bener.
1: Oh, kenapa gitu bener itu? Ya sesekali mah jadi Oon. Oon
0: sih, udah tahu juga. Jangan
1: Oon-Oonan,
0: nanti
1: Oon beneran. Kau setenya Hawaii atau Kumaha?
0: Iya, jangan suka itu ya. Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga ya, Papa Esa juga, Abukon. Udah ya Abukonnya.
1: Udah
0: Kang Ridi, Ancol bareng Mama Jenikonya. Tadi nyalamin jatuh, makasih banget ya Kang. Terus ada Jabidin bareng Ibu Bisrinya juga ya. Buat siapa tuh? Siapa sih?
1: Mulai demam panggung.
0: Isi Pak Ibu Rini bareng Ibu Rini udah ya.
1: Mulai demam panggung Mbak Tika. Terus
0: Bapak Nekarisma Mas Kamari.
1: Ya. Ya.
0: Mas Adi Pagiatet, Kang Agus juga, ya, Kang Bang Erik juga, Om Awang juga.
1: Yo, ya. Salam buat Tete Agustin, salam mantap, lanjut.
0: Kata siapa?
1: Mbak Tika Leoni Burneo Kalteng.
0: Mantap juga Bu Tika. Tika kapan ke Jawa? Nanti ke
1: Tegal. Rumahnya aslinya Tegal.
0: Oh, di sana cuma itu.
1: Iya, cuma di anaknya.
0: Tapi kan mungkin udah masuk keluarga sana ya.
1: Belum, enggak, tetap KTP sini.
0: Oh, bolak-balik mungkin.
1: Iya, di sana kan ada putranya atau putrinya.
0: Ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Iya.
0: Iya. Terus Jeng Rani Kang Adik juga ya, Teh Mimi juga. Terus Teh Mimi kemana aja
1: Teh Mimi? Teh Mimi radionya error.
0: Aku pada nyari Dewi Cendana juga.
1: Kalau Dewi Cendana masalah HP-nya.
0: HP kan itu dicawarin sama papa.
1: Ya, ada saya aja ada. Tapi punya Bu Titin Eko.
0: Bu Titin Eko apa?
1: Iya, HP-nya itu ada di Bu Titin Eko. Saya ada kalau mau bagus.
0: Iya, itu satu udah. Itu kalau mau mah di aku juga ada satu nih.
1: Minta dong punya.
0: Ini HP bosok.
1: Ya, minta satu dong.
0: Minta satu Kang Bawor. Aku yang minta sama dirimu.
1: Oh, aku yang minta. Mau saya yang mau minta, malah situ yang minta.
0: Iya, aku nggak boleh. Aku kalau wanita itu harus image, jaga image.
1: Weh, Mbak Tika, rungokno itu, dengarkan itu.
0: Iya aja ya kan seperti itu. Jadi jangan. Dan gimana gitu ya, walaupun kalau udah itu nggak tahan juga, tapi kalau harus bisa menjaga image-nya wanita, seorang wanita dong. Murahan tapi jangan murahan tapi jangan kelihatan murahan. Iya.
1: Aku setuju. Gaskenlah, gasken.
0: Gasken kumaha?
1: Wei itu kumaha? Gasken kumaha, Mbak Tika Leoni? Abi ke tiasa Sunda Mbak Tika, tiasa.
0: Pak RT Lihin juga para gurunya juga ya, Dewi Mecahya juga ya. Udah semuanya kan.
1: Yap.
0: Soalnya ponakan-ponakan aku juga bibinya kan nyambung dari aku bertiga Mbak Kang Bawot. Yang tiga nggak nyala.
1: Nah, ini nanti keluar itu mau ngeluarin motor dulu lah.
0: Ya udah salamnya buat semuanya aja spesial buat
1: mau ke mau kau belanja dana dulu
0: banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Apa yang sudah dikasihkan sama aku berlimpah ganda.
1: Gue Mbak Tika. Gue Mbak Tika ngomong. Aduh.
0: Iya kan. Kita harus ucapkan terima kasih.
1: Aduh.
0: Berlipat ganda kegantiannya.
1: Amin. Amin.
0: Sudah baik kayak walaupun segimana-gimananya juga itu tidak dinilai dengan dengan perkataan gitu yang membalas cuma Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Mimin aminah Mbak Ayu Watri.
0: Mimin aminah Watri. Katanya enggak ada Mbak Watri itu di
1: Watri lagi di Jakarta.
0: Iya, Jakartanya di mana ya?
1: Mimin aminah yang di rumah.
0: Oh, Mimin aminah mah ada di rumah. Bagus ya namanya Mimin aminah ya.
1: Iya.
0: Kayak istrinya Nabi Muhammad.
1: Iya.
0: Aku juga istrinya.
1: Nah itu paketan masih bisa untuk telepon?
0: Malam maksudnya tuh malam ini jam 12 tuh habis coy.
1: Oh kayak gitu guys. Kalem guys, ini nanti keluar guys.
0: Iya coy.
1: Iya motornya kan udah di dalam guys.
0: Motornya yang mana coy, yang gede bukan coy?
1: Ya kecil, saya gak punya motor.
0: Kasian banget coy. Dealer banyak terbuka coy.
1: Sungkan saya kredit
0: mo. Ini mah segalanya enggak niat aja. Coba sekarang musim-musim kredit kenapa sih?
1: Mo enggak mau lah. Saya enggak mau utang.
0: Makanya dirimu dari dulu tidak mau manggil ngambil seperti itu. Kenapa sih? Ini udah zaman kok di Kuningan kalau mau beli kontan enggak bisa.
1: Ya kalau Paula DP 500 saja sudah punya. Tapi
0: DP sekarang
1: tidak
0: bisa.
1: Tidak lah. Saya itu anaknya Bunda Jeje Mbak Santi. Mbak Santi iya. Nong Santi. Saya motor dong. Gampang. Jadi,
0: kenapa sih kamu dari dulu
1: tidak
0: mau?
1: Tidak.
0: Nanti aku sundutin lah biar itu PCX.
1: Tidak.
0: Enakan itu kalau Kang Bawor pakai PCX, mantep.
1: Oh mantep, sudah pernah merasakan naik PCX?
0: Iya tahu lah, itu mah udah dibahas. Pokoknya kalau untuk punya sendiri. Mantep banget.
1: Enggak, ya, enggak lah.
0: Yakin BCX.
1: Mending itu Meiji 2012.
0: Warnanya merah metalik.
1: Mantap, wes lah. Itu ya, nanti ya, aja ya, lah.
0: Sudah 500 ribu.
1: Ya, ya wes, jangan tunggu lama-lama, Mbak Tika Maning.
0: Ya, jangan tunggu lama-lama, jika itu PCX-nya ya besok ya, urus-urus ya. DP 500 PCX merah marun atau merah metalik.
1: Waduh. Tapi pan bulanannya itu.
0: Putih.
1: Ya, tapi bulanannya itu yang pusing. Saya itu enggak mau pusing karena setoran.
0: Enggak bakalan pusing tiap bulannya.
1: Eh, kan kebutuhan manusia kan bukan cuma untuk nah, itu.
0: Alasan aja kebutuhan-kebutuhan. Cantik paling berapa sehari? Paling apa dia itu-itunya 100 ribu sih.
1: Eh, nabungnya 100. Apa bekalnya 25.
0: Nabung akan kembali.
1: Pokoknya masalah utang piutang aku enggak pengen.
0: Dirimu punya utang apa?
1: Ya. Ya. Ya yang pengen ayam urape motor yang penting jalan kalau bisa jangan ngutang.
0: Iya. Ini mada di bawah bukan masalah ayam-ayamnya, orangnya konek.
1: Enggak terpancing. Iya. Kalau saya masalah dealer tak we Nok Santi yang biasanya mendengarkan
0: ya,
1: anaknya Bunda Cece. Hai, orang kalau dealer tak banyak
0: ya. Enggak
1: apa-apa. Soalnya bisa gede-gede
0: gitu kalau
1: DP 500 1 juta tapi tiap bulannya.
0: Tiap bulannya kan jangan minta yang gede-gede, yang sesuai aja.
1: Oralah, sing penting. Saya itu hidup sederhana saja. Orang-orang
0: itu juga sederhana.
1: Orang enggak punya itu wajar aja, wis.
0: Siapa yang nggak punya, jangan mengapaskan diri.
1: Ya, saya memang orang prihatin di sini.
0: Prihatin sih wajar, tapi bukan nggak punya. Gitu. Nah, itu mengiris, menghemat aja, sobat.
1: Ya, supaya.
0: Atau warisan di sana dijual,
1: sobat. Ya, uang kender maning. Tanah yang di sana dijual, oh kender maning itu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Domblak ting-ting. Ampun, bocah siji. Atur nuhun Gusti Nu Aya dikuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung ke Radio Setara Pramana Mendal. Saya juga tidak akan ngungkit-ngungkit tanah yang di wetan. Suatu saat kan mesti ada fungsinya ya. Ya alhamdulillah di sana itu kalau untuk buat rumah tiga pun ya masih ada. Tapi saya juga enggak pernah itu ngungkit-ngungkit hal-hal kayak begitu ya. Walaupun saya di sini itu benar-benar prihatin apalagi diuji sama Allah dalam setahun ini saya nambruk di tanah ya. Benar-benar saya dilosor di tanah ya, tahun yang lalu ya. Tapi ya satu pahing itu diinjek-injek manusia tahu namanya tanah biasa ya. Payo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon
2: dan dote ceporet
1: teman-teman
2: CKW
1: CKW kak
2: ya, tema.
1: Apa
2: lah
1: halo
2: sehat ya mas.
1: Sehat, bergas, panas, ternyas, ora kurang beras.
2: Alhamdulillah. Lagune.
1: Yep.
2: Salam rindu, Romai Rema Kro LP ya mas.
1: Apa?
2: Salam rindu.
1: Oh, salam rindu.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Rindu buat gue. Ya salamnya buat bunda. Agustin ya.
1: Yo.
2: Kemutannya bunda api. Agustin.
1: Yo, selamat Jika malam, api. Selamat malam Nopita. Gimana kabar?
2: Baik. Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Baik, Mbak Ikma.
2: Iya, Mama Ikmah.
1: Mama Ikmah bu sendiri Mbak Ikmah. Iya.
2: Iya, terus Mama Lani, Kang Doli Andoko. Terus Kang Samsul Bunda Jaki Temojang. Wanita Mama Ripa Pari. Dirampok ya. Mama Tia, Mbak Nia Mogaren. Terus Papa HF HF. Terus buat Ami Pakar Madu Milela, buat Sing Ropi Alohi, Ted Cita, terus Dewi Cendana, Dewi Cahya, Dewi Kunti, terus Mama Ani,
1: okay.
2: Buat Sang Wirio, terus Sang Farjo, terus Piol Piol,
1: buat
2: Siki Wir, Iwatri.
1: Yeah.
2: Terus buat Bunda Rini, terus dasar keracung, mana uya, mana uya, terus buat apa mana ya, buat mamala ni sudah. Oh, mama Rengganis, selamat malam mak, mama Ardi juga.
1: Yo.
2: Buat apa mana ya, buat tarane balane paraman KPW yang lagi streaming ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, selamat malam semuanya ya.
1: Yo.
2: Misalnya ngom mama Erwin yang lagi monitor.
1: Oke, okay, siap.
2: Selamat malam, semoga selalu. Buat mas bahwa corona kayak gini lantas sehat selalu ya.
1: Oke, okay, makasih.
2: Pinter ya mas.
1: Alhamdulillah.
2: Iya iya wes. Makasih ya mas.
1: Yo.
2: Waktunya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rupa Tincing.
2: Jo.
1: Alah tersedar dengan batuk jadi siarannya juga leh. Iya. Ada Eka Tonjong ya. Selamat malam yang ada di Tonjong. Iya, ada juga yang ada di Linggapura, Bumi Ayu, ada juga yang ada di Paguyangan. Yo 43 yo 4 3 5 2 8 8 sekaligus.

0: di kesempatan malam hari ini Bawor dukung produk PT Denatur solusi cantik kita semua. Ya 35288 barangkali masih ada yang gabung. Ya salam sehat buat yang di Taiwan. Kakak Cong, karena baju sibat ya. 35288 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat sore Setara Paramon dan duta saporet ya Kang Bawor.
0: Alhamdulillah ya ki sih. Rada tersendat batuk Mas Erwin.
1: Oh batuk ya. Ya iya. Semoga sehat lancar ya Kang Bawor ya.
0: Iya.
1: Lagu ini gitu ya. Mangsur S.
0: Apa gue judulnya?
1: Hartati.
0: Hartati. Oke. Okay. Ya.
1: Salam kok Kang Bawor. Kamu lagi lagi merupakan sehat ya Kang Bawor ya.
0: Amin amin amin.
1: Terus sama Ganis, Kang Samsul, Handoko, Om Ani. Terus juga buat Om Rizky, Ami, Ami Bakar Madu menesepnya ya. Oh ya tak lupa juga buat Umi, ada sama Dini ya Mi. Mudah-mudahan saat ini pengen ngambil juga bisa langsung ketemu ya Mi.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sami ya.
0: Yo.
1: Karena putunya mudah-mudahan sehat. Terus bawa Kang Kasnuri, terus juga Pak Haen.
0: Oke.
1: Bisa keracung. Terus Mama Lani berpilihkan. Terus juga KPPW dari sampai semua balap
0: para Madam Reganis.
1: Halo Madam-Madam, berasa sih mah. Situ orang mah kayak yang kenteni gue ya.
0: Lu enteni apa nih, bolu nih.
1: Terkenteni bonusan ya kan bawa.
0: Oh bonusan.
1: Iya.
0: Ya nyong tak melu kecipratan lah.
1: Iya mereka justru gue mulanya melu kecipratan
0: lah. Ya kayak gue, iya.
1: Kayak yang lo kan orang orang kan waktu lain kan harus jujur nomor kan. Mohon saya sampai ayah sukses sama ya, lancar terus.
0: Oke.
1: Patut sebut ya Kang Bawor.
0: Oke.
1: Mau yang spesial, super spesial pada kamu mudah-mudahan sehat selalu pada keluarga juga.
0: Oke.
1: Patut sebut Kang Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Blajingjing.
1: Cok.
0: Ayo Mas Erwin yang ada di Duku Cilibur ya. Duku yang diselimuti perbukitan. Iya, kalau lagi ada kabut, waduh. Ya notabene di situ kalau lagi musim cengkeh, wah, wis. Bawor ngerti Cilibur lah, orang ngerti maning. Dunia ngendi sing kudu dijeker Bawor darah kene lah ya. Baik ngene Nisa kuwi Buniwah. Ngene Nisa Buniwah si rampok paham ya. Buniwah kan gue sak ngisore kantor kecamatan ke utara ya. Baik ya, 4145477 ya. Ya selamat malam Kang Acong bersama Yusi Bat. Baik ya, ada assalamualaikum Mas Bawor, salam-salam buat Balon Istara Paramon KB. Buat Mas Bawor, matur suwun, semoga Mas Bawor sehat selalu ya. Mas Sugeng Rawu. Ada Parjo, Mas Joko Tingkir hadir, yo Bang Kecret hadir. Yo Mbak Tika Leoni, assalamualaikum. Oh ini tadi, yo ini tadi di tadi sore ya. Bunda Rini Pak Pramudiono. Yo Mbak Ikma di Pedes Lohor bersama Bang Jack. Yo lagi masih ada aku adanya Solid HG ya atau Bapak Marisa. Ada juga ya Yu Patri Patri Patri, ya Mas Nuha, ada juga Mim Amina. Ya yes, tak ambil itu aja, tak ambil dari Solid HG ya, Solid HG ya itu masih ada aku ya nanti yo sengaja. Selamat malam untuk Bunda Bunda Cece ada di Danawari. Malam juga untuk Bunda Ana, Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan ada Mbak Seti Warung Sate Haji Luputra ya, sehat selalu.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda.

Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nafarma. Alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Selero.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Prete. Ya, Mbak, ada harta di, ada masih ada aku ya. Ada juga sengaja dan salam rindu. Baik, 352888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Setara Pramon dan Desa Prete.
0: Nama-nama.
1: Merdeka meyek.
0: Meten. Lagi batuk-batuk. Lagi batuk-batuk.
1: Batuk. Habutup dong.
0: Habutup tuh nyanding lah. Obat apa weana? Obat kuat weana neng kene.
1: Obat kuat. Non stop.
0: Ana.
1: Arane non stop. Obat kuat. Apa nasi kuat?
0: Ya kuat apa nih menghadapi mangan. Kuat menghadapi kenyataan. Ini kenyataan.
1: Potongan ini kuat. Aduh, ini ya merulung bakal kan gue caster.
0: Orang. Kayak Wak Atol, Kas Nuri, Kang Parjo. Jasa keracun. Aku
1: diwi kaya foto langsung nama Rani. Bongnya siapa sih guling-gulingan ya jalan bobi.
0: Kasih nuri
1: ya. Ya Allah. Angwar so onde bayi melorot bayi. Aduh kasih masing lemu nganggu kubetan apa abang kaya siapa.
0: Jasa keracun. Nggak cawet.
1: Jasa keracun. Dengan anggo kayu biko. Ya Allah,
0: jangan
1: kayu
0: lucu-lucu. Ya memangnya digawe lucu dah rame.
1: Iya,
0: kira
1: lagu apa ya? Lagu cerita Pawis Mas. Cerita.
0: Kita perlu karo Agustin loh.
1: Agustin wes lagu.
0: Wes.
1: Lagu cerita.
0: Ora maksudnya ngerita seneng.
1: Oh. Tapi durung diputer ya?
0: Durung.
1: Ya wis cerita. Enak sih. Ya, Teh Agustin.
0: Selamat malam madamnya Auon, Yuwatri.
1: Watri. Manjing opo Watri?
0: Mimin Aminah. Mas Nuha.
1: Oh, ya wis selamat malam juga ya.
0: Nah, gimana apa sih, Bor?
1: Makan apa? Makan kain dan kemidi.
0: Ora. Temblek kadal.
1: Makan kadal enak kok mesti goreng.
0: Iya, temblek kadal. Kayak nyang masak tuku iso kuat tuku panganan.
1: Oke, ngirimi lah.
0: Ya alhamdulillah yakin.
1: Iya. Syukur lah.
0: Nanti ora
1: Mama Lani malam juga ya. Terus buat Uron ya malam juga ya. Kodor. Kirim lagi apa kolor?
0: Kolor wis online.
1: Wis. Or tahu kurangnya lor.
0: Ya, mungkin ya, jalan bukan kau tahu ya. Sih.
1: Terus
2: nanti ora malam juga ya.
3: Metang eta manis pacetane intip goreng Kang Bawor.
0: Wah, iya bener. Iya. Yeah.
1: Kang kopi sih. Pakai cret. Kita rasih. Ayung bisa
0: nembang wakil ceret
1: bengi. Pinter. Ini terus wakil ceret. Teruskan ya diperkembangkan lagunya. Belajar lah papa. Bukan ngomong sebagai artis.
0: Kue terus pinter nembang. Waktu
1: artis,
0: neng.
1: Artis. Ae obrok.
0: Nyuwang waktu neng gue wingi apa jenenge? Peresmian duda kaplak-kaplak. Wah wakil ceret nembang.
1: Iya. Terus buat kayo Miratu, terus Mama Elsa, Martiem, malam Martiem, juga buat Eka, Erwin di telepon orang tahu diangkat.
0: Ya sungkan lah, ngulagi turu di telepon ya Win.
1: Orang ini kas online ya, Erwin
0: kayo butuh Eka. Apa?
1: Telepon orang tahu diangkat. Kau diangkat ya Mas Erwin.
0: Pan gua apalah, nggak usah.
1: Pan apa bu? Pan apa?
0: Penting-penting orang ikian.
1: Rahasia.
0: wes. Wes.
1: Eh? Terus gue oleh buat Duantes, malam Duantes. Terus Pangkas Muri Mama Wiwin malam juga ya. Terusan buat
0: mau disalami gimana nih?
1: Cucu Upo.
0: Oh. Ya ngomong upeng-upeng gue juga. Manja lah nyongin langsung mudun.
1: Atur.
0: Ya iya.
1: Terusan enggak yo. Udah
0: jake
1: ya.
0: Ya rakar-rukar-rukar nabake terus.
1: Siswayai.
0: Ya jam waya. Wes mikir wes dioteri obat. Pentol.
1: Iya. Ya wis
0: jam bolu. Jam bolu dibatik. Jam si jam rolas langsung neng sawo jajar. Kamu
1: yang anggar dibatik sawak kabe.
0: Iya.
1: Di. Yang berat ya si ngerok.
0: Langsung tengah-tengah langsung neng sawo jajar mau awan.
1: Oh. Saya masuk ku awak sengkai ya mas. Saya pegaman. Enak kok mas.
0: Lah malah kayak pemenian duit buang.
1: Gimana ya? Teplok. Katanya gua dilorot. Mengisor mas.
0: Yo Kang Acong.
1: Kang Acong, malam
0: kuntu macam regani, Kang Acong.
1: Kang Acong kan sih mas.
0: Kang Acong ya pagi anten.
1: Oh pagi anten. Ya malam juga ya.
0: Iya, aku dengar muri negeri baju batik wes, ya tengal-tengal langsung.
1: Terus Mama Ari. Juga Bapak Arinya malam juga ya. Terusan Mama Frida malam juga. Terusan siapa lagi ya?
0: Ya wes kafe baik.
1: Isinya kafe baik.
0: Ya.
1: Menuruti dari penyiar. Kalau menurut kan kepenak.
0: Ya kepenak lah.
1: Enak wes lah pokoknya. Ya wes keturun.
0: Yo.
1: Ya. Cekewir.
0: Yo.
1: Meyek.
0: Marjeng. Langsung meyek dirimu
1: merdeka.
0: Waalaikumsalam kepada Cincin.
1: Jus.
0: Mantap reganis di Setanggal. Ada sama Haji di Duringi. Sing medeng, sing meyek jembatane. 0615547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nduti sabor.
0: Nama-nama-nama nih Cekewir.
4: Cekewir, nama-nama sabor. Lagu ne ceritamu dosaku Mas Bawor.
0: Ceritamu dosaku.
4: Salam perdana konjenengan. Semoga selalu sehat.
0: Mina.
4: Terus pada masuk ya.
0: Yuk.
4: Ya meki madam renggane. Terus Eka Erwin.
0: Okay.
4: Mama Lani. Terus Kang Aryo. Terus kau. Enaki.
0: Uloh Raju Enaki.
4: Raju ya, kemasuk. Terus Ami Parmatu Melela Perdana.
0: Ya.
4: Terus kok Jasa Raju Suhada. Bapak Uya Mama Uya. Terus maningnya kok Papa
0: HM.
4: Dewi Kunti Pateti. Walemo Ibu Daroja. Kang Lano Ibu Jamila. Hendro Ismeling. Terus maningan go Mama Ari.
0: Yo.
4: Papa Ari sehingga wa dia akan menang sepawar.
0: Lu iya bener.
4: Di borong wong gunung.
0: Ya alhamdulillah wes.
4: Iya terus sampai Nyerato. Terus di kacara manis Mama Hikmah. Banyak Bukares. Mama Wiwin. Terus maningnya trio pesek.
0: Ya, oke.
4: Okay. Mama Nunung, Mama Nadia, Mama Aisha. Terus maning go Sugrawo ya.
0: Ya.
4: Kang Capitin, Bu Isri.
0: Are Mama Ari. Iya dong lah.
4: Iya. Terus pinter-pinter piyol Kang Akbar, war-war.
0: Ya, tapi alhamdulillah. Jahit. Alhamdulillah sing gabung karo Mama Ari sing wong Bangkulon yo padha oleh hadiah alhamdulillah kaya Linda ya kaya Jaksu oleh ya
4: Jaksu terus
0: Mama Iya. Namanya Uya ya oleh, Linda ya oleh. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ayak Linda oleh apa?
0: Iya, ayak Linda oleh oleh juara.
4: Iya. Terus maning go masih roh.
0: Iya.
4: Terus Pak Ketuk-Ketuk, yeah. Mas Amrul Masjid dan Om Oman Om Le.
0: Iya, sing pasti wae sing penting ikut meramaikan ya.
4: Iya, Kang Doli, Mbak Atin. Terus Pak Anto.
0: Mama I.
4: Iya, juara dua ya.
0: Ya.
4: Iya, dasar juara teluk, ora heboh. Orang jembalitan ya, anteng. Lanjut, Gojo Marti, Kang Sano, Cipto, Tinek Rere Trinil, Kang Kemeruduk, dari Mama Alisa, Remas Agusek,
0: Aloh, Parto iya, Parti.
4: Parto, Mama Lidia.
0: Andri Gondrong.
4: Andi.
0: Andri Gondrong.
4: Iya, Andri Gondrong. Selamat malam. Terus Miki Acong ya.
0: Yo Kang Acong iya. Karo Yusibat.
4: Iya, Wak Etret.
0: Yo,
4: terus maning engko. Well, Kamukson, Burhayat, Watri-watri. Di Aminah Mas Nuh streamingan ya.
0: Yo,
4: nang Jakarta. Yo mari karo yo. Umaryati, Pak Maryati,
0: ya,
4: Bang Junet, Yumintel, Kang Agiturani, apa kamari Kang Sarmuti,
0: okay.
4: Mama Hana Jengati ini, Mama Jiro,
0: Jiro,
4: yeah. Pada mampir, oh, kau kena serapi, ini mantul,
0: ya,
4: ini sih, undangan gue, bakal mampir mono, terus kayak Ning Hai, Ning Hai. Iwan Tegel Dawon, Mbak Puri, Yunita, terus maning engko, ya, ngebleng lah
0: semua. Ya, kabeh, ya.
4: Ya, spesialnya gue jenengan, semoga selalu sehat. Super Parlimen Dokter, Mama Wiwin.
0: Yo.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Baik, ada Kang Asinuri, Mama Wiwin di Lebih Teng Taro. Ya, 352888. Ya, hadir di Sapa Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
5: Waalaikumsalam. Dangdutnya Sapa Rete.
0: Nama-nama
5: Iya,
0: Iya.
5: Lagune Mansur S maning Uli.
0: Uli, ini semua sama Nao.
5: Iya.
0: Iya, Nao.
5: Kecewa.
0: Apa?
5: Selalu kecewa.
0: Selalu kecewa. Selalu kecewa Nao.
5: Iya.
0: Iya.
5: Kayong
0: aku judulnya. Ya coba dicari dulu.
5: Sing coba bayangkan
0: hidupku. Iya. Ya, assalamualaikum.
5: Mama Rengganis, Mbak Eka, Mas Erwin.
0: Oke, makasih.
5: Awon. Terus Mama Lani, Kang Adiansa, Kang Andi Pakaian Ten, AA Ufaat, Pak Al, Kang Andi Kubur.
0: Mbak Nao, Mbak Ikma.
5: Mbak Ikma. Terus pemerintah Mojang, Sarwati.
0: Singkat lagi ya Nao. Singkat lagi. Musiknya. Hah? Mbok kuwi vokale rung muncul-muncul.
5: Mbok sing de karaoke.
0: Ya.
5: Ya kuwe.
0: Benar?
5: Ya.
0: Ya, ya.
5: Terus sapa maning? Kae sapa si Klamen?
0: Siapa maning? Wariem.
5: Auan.
0: Heeh.
5: Jeng Robi.
0: Ya.
5: Saki.
0: Heeh.
5: Rani.
0: Ya.
5: Terus Kang
0: Akib.
5: Terus siapa maning?
0: Kang Maning. Yo.
5: Sampai
0: set. Kayak gitu yo. Ya, salam kafe.
5: Bang Bawor, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Arti.
0: Yo.
5: Sama Arti. Mm-hmm. Bang Bawor, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Dede Anggi.
0: Amin, matur nuwun.
5: Semoga sukses lancar.
0: Amin, alhamdulillah yo.
5: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Cincin.

0: 7. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
0: Nama-nama-naman.
1: Selamat malam Kang.
0: Malam juga Mama Frida.
1: Iya. Mau minta lagunya Ayu Soraya ya.
0: Apa cu?
1: Rela Kang.
0: Eh?
1: Rela.
0: Rela.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya salamnya tadi yang barusan turun ya. Terus buat Madam Renggani, selamat malam. Om Gasnuri, Mbak Wiwin, Bapak HM.
0: Oke.
1: Okay. Dada Agustin, terus buat Teh Dewi Sendana, Lois Ngeropi, Ami Bagar Madu, Umi Lela, Mama Neng, Bambang. Terus buat Mama Ikma, Mama Alisa, selamat malam Mama Dea, Pak Adina, Pak Kanapi. Terus buat Mama Hasna bareng keluarga. Buat Mbak Nia Pangkah ya, selamat malam. Terus buat Bunda Santi Purbo ya, selamat malam. Terus Bu Rini bareng Pak Pramudironya. Bu Sandra yang tahu, Kang Aryo, selamat malam. Mak Uon. Buat semuanya sebelahnya Paramon ya, Kang Bawor. Iya, sebelahnya Pak Kang Bawor. Bareng kiri adiknya semua selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dobla Cing-Cing.
1: Ya.
0: Baik, ya ada Mama Frida. Selamat malam Kang Bawori, CKW Peter di Bengli hadir di acara Tindak Dadut Memori selama minggu Kang Parjo. Ada Piyul, ada Agil, Om Kasnuri, Bang Al, ada Kang Doli, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Am Kebang Pang, ada Mama Lani, Mbak Nia, Teteh Agustin, Nyiratu, ada Menteri Yesen, Mama Nadia, Ibni Abdillah, Kang Sarul, ada MHM, Kasak Rajum, Gopalanes, Setara Pramon Kabeyo, buat Kang Bawor metugas, terima kasih. Baik, yo capcus, yo oh, racun dan bisa ecekewir.

0: Selamat pagi, Pak Pepin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge ampurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Pepin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02 Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02 Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53

06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Bimtek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabrete. Ada rela ya, tadi Ayu Soraya dan selalu kecewa ya. Ada juga derita, deritamu di deritaku. Ada juga tadi racun dan bisa dan buah duri neraka.

Hari ini kesempatan malam ini ya sejam 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat di Setara Pramana FM Tegal. Ya, di kesempatan malam ini banyak ya, banyak yang ada kegiatan-kegiatan di musola atau di masjid ya. Mauludan ya, tentunya di mana-mana pun Papa HM cari ngunjungi ning musola ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar? Tentunya sehat ya. Kamu mau mengerti dong, Ida Ilela, salam buat Balapar sing ambik abik, spesial buat Cia Daku, yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berjiwa. Amin, amin, supaya yang merasa saja mentoke, yang grup terhadap Jigeri Hihi dan DKK ya, duduk kaplak-kaplak. Matur suwun, Edi Dados yang ada di Kambangan punya. Ayo selamat malam ya untuk Mbak Tika Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Selalu rindu. Yup, spesial untuk panjenengan.

0: Berhenti. Berisik. A-e-a-e. Boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin ini yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantu ku dewek. Nah, apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Usaha Perete. Ada selalu rindu yang disuka Mbak Dika Leoni yang ada di Kalimantan Tengah. Ada tak mau mengerti ya, grup Trap Jagan. Baik, tuntas sudah kebersamaan bawa di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Power pamit undur diri. Ya, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur, solusi jadi kita semua. Sampai ketemu insya Allah besok di Padangdut ya. Padangdut ya, di sore jam 4 sampai jam 5:30 petang saja. Aja di Padangdut Memory. Baik, yang terpenting ya, dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Sabar Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gue balas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5.

0: Kauman.
1: Baik, Rusanto punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
0: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
0: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
0: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampai
1: ke parah.
0: Parah dia. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Siti dan Bapak.
1: Duk, Duk, tolongin Ibu dong. Ada apa, Bu? Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor Ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
2: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
1: Iya, tadi Ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
2: Nanti Ibu konsumsi Vitama ya Bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata Ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya Ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke Ibu.
2: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen Anda.

0: di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kasih sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
3: Boleh.
2: Monggo.
3: Saya nama Pak Karso.
2: Alamat?
3: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
2: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
3: Bisa.
2: Ya, monggo.
3: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
2: Udah lebih jelas nih Pak ya?
3: Lebih jelas.
2: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Yes.
3: Matur suwun.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04.

0: Amat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari,

0: Kabupaten Brebes atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kenapa mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten ton.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu.
1: Siu.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Ya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Ya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Iya, iya, Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting, kak.
1: Iya, Ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas, ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitamak kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke, Ayang. Papa OTW ya.
2: Halo, Ayang. Papa sudah sampai. Ayo,
0: lompat. Mas, kayaknya udah kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Butok, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, Doni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: yeah,
2: kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Yeah, yeah.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget, yeah, gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk

0: kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
0: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Saan maring di papau?
1: Iya, kita nang material.
0: Sa pasi pak.
1: Busa apa dah paham? Raine rata.
0: Sampai ne boy, deleng wong singkat don be siwer.
1: Iya kok mak. Pandangan kaya wis ngeblur ka. Dipeng ngawa motor alon-alon ya.
0: Tobek. Sampean gejala mata minus pak kue pak. Ya wis, mampir nih apotik bae pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia. Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Taruk, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimananya berada, yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cret cret cret. Gawe awake pada lara, boyoke mrengkel. Jerawatnya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, Kasri. Gremeng bae sih.
0: Wulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, adon nyorok rungu kawan ngeluh.
0: Udah tau nanya.
1: Widi, main jepek. Kayak dinung bae Sri, habu top. Wong lagi datang bulan kayak jenggremeng bae. Ditlateni nginung jamu. Sadurunge pas awise, ge ora usah repot-repot, nginunge habutop. Habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga. Apa maneh wong datang bulan, ketemu peredaran darahe lancar, mengurangi nyeri haid. Wis ge dinong, wong kurang tuku maneh ya nung nyong.
0: Di, mbok kate sik dinein.
1: Iki karep pek.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun itu merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, berjalan juga susah, cobalah minum

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitamart. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitamart. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitamart, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
2: Dapatkan Vitamart di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitamart, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitamart, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: seripah awit mau kemure boy kaya boy ya.
1: Is bisa
0: ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Prisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucap enom kak domongnya orang gugu ya kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kue tah ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya ya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yuh nang apotik baik tuku Vitama endah penglihatannya normal maning wis ake sing cocok kok libar kue HPnya kurang yo
1: iya kang yuh
0: Kater? Andi, si caper. Kau naruh warunya lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan

0: 588. Agen Apotek Kencana. Alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2. Alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM. Alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Dedatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, badai, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, oh, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Dedatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tegunturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin limin rahimakumullah. Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupa paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik? Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta, mungkin sudah kadung cinta biar gempor cantik juga. Tapi yang jelas cantik adalah relatif. Yang kedua, cantik itu temporer, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet 17-an, umur 17-an, of course cantik bukan alam kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai, pipinya bak pauh dilayang, lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung, alisnya macam semut beriring. Kalau dia senyum orang pada lemes. Itu sekarang 2, 30, 40 tahun yang akan datang, kalau dia senyum mungkin orang lari semua. Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zahir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin, disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi. Allahumma kama hassanta khalki fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan rupaku, baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zahir diiringi dengan kecantikan batin. So, apa gunanya zahir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang, apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik, itu lebih baik. Ketimbang yang zahir dan penampilannya baik, tapi batinnya rusak. Maka yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini, sesungguhnya bukan untuk to show only. Bukan cuma untuk sekedar dipamerkan, jadi kebanggaan. Macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri. Kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari saudaranya ini hanya satu yang seibu sebapak, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Nah, sejak kecil Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf di kala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, "Ayah, saya mimpi." "Mimpi apa, Yusuf?" "Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang, lalu matahari dan bulan. Saya lihat seluruhnya sujud kepada saya." Ayahnya mendengar mimpi ini, mengerti takwil, lalu pesan kepada Nabi Yusuf, "Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu." Sebab rupanya saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf yang mendapat keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, "Likulli zi ni'matin mahsudun." Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud, iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya bedukun kemana. Wajar saja, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati, mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. "Saudara-saudara, bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya, masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa? Kita ini yang 11 dianggap amin apa? Enggak adil abah kita ini." "Iya, tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak?" "Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf enggak ada kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita." Nah, saya ingatkan, bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja. Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah, jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya, tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, setuju, kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Ah, gampang. Bunuh saja.
2: Ah, kalau bunuh sih rasa-rasanya tidak sampai hati membunuh Yusuf.
0: Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan Abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan Abah, yang dilihat cuma kita dan seluruh kasih sayangnya akan tercurah kepada kita semua. Nah, setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan.
2: Jadi satu hari permisilah saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yakub, "Abah, kami permisi mau pergi main-main dan Yusuf akan kami ajak." Kata Nabi Yakub, "Saya khawatir."
0: Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik, sudah ada semacam firasat. "Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai."
2: Kata anak-anak yang lain, "Percaya dah Pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya, masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah."
0: Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main. Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua, rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai, digotong, lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka basahi dengan darah kambing. Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam dengan rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita, begitu kita mendapat kesulitan, dia datang dengan air mata buaya.
2: Belaga sedih, belaga ikut berduka cita, padahal sih hatinya sorak. Padahal batinnya girang bukan main. "Pak, saya ikut berduka cita, Pak, saya ikut sedih." Padahal hatinya biar mampus loh.
0: Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai, nangis, "Abah, ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa, kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala."
2: Nabi Yakub tercenung, ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing buatan saudara-saudaranya yang hasud tadi, diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya.
0: Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada suatu hari ada khalifah, ada kapilah, kapilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir, lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Dhu'ar hendak mengambil air,
2: timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat, sampai di atas bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ah, ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ah, ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih, objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana, diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik, rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan, dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ah ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak, siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu, Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat, 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu, tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak, ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai, kalau saja, andai kata, umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja, kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihissalam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demek. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir, yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat, setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan, berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari, Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Aha, inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. dengan langkah yang diatur sedemikian rupa memancing rangsangan ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas ia pun memanggil Yusuf, "Ada apa tuanku?" "Sini yang." Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa, apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis, Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat, maklum beliau juga manusia, laki-laki, normal terlepas dari kenabiannya. Hat jantungnya dakdikduk. "Kemari Yusuf, sini." "Ada apa tuanku?" "Sudah lama Yusuf." "Lama apa tuanku?" "Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merkah dalam taman yang biasanya membawa keindahan, semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar, penuhi hasrat hati saya." "Saya segan tuanku."
0: "Segan kenapa Yusuf?"
2: "Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya."
0: "Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu?"
2: "Benar, tuan juga berbuat baik kepada saya.
0: Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya."
2: "Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kit Fir, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana, dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini."
3: "Saya malu tuanku, saya segan."
0: "Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat."
3: "Allah."
2: "Saya takut, saya malu kepada Allah tuanku."
0: "Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. Zulaikha senang Yusuf, Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha.
2: Walaula an ra'a burhana rabbih. Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah, peringatan Allah, seolah-olah dia lihat Allah mengatakan, "Yusuf, ini letter S. Dilarang parkir di sini." Menurut satu riwayat, Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub melambai-lambaikan tangan menyetop seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya. Riwayat lain menjelaskan seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril, "Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan."
0: Ada semut mati oleh, ada gajah mati oleh semut. Alangkah memalukan. Binatang yang begitu besar jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil. Artinya apa?
2: Kau akan jadi orang besar Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini?
3: Satu riwayat menjelaskan semacam itu.
0: Sehingga mantap Yusuf,
2: "Maaf tuanku, saya malu kepada manusia, saya malu kepada majikan, tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu."
3: "Ah Yusuf, jangan sok kalem. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih."
0: Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, melambai-lambaikan tangannya, hai talak, Yusuf sini, Yusuf kemari.
3: Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah.
0: Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang.
3: Ya, namanya istri pembesar ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia gak ada apa-apanya.
0: Lu kan kecemplung di seumur gua pungutin. Cuma sekedar segini aja gak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau gak nekat.
3: Dia bangun dari pembaringannya, gemas, dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita, diunyeng Yusuf itu.
0: Dipaksa.
4: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik. Enteng ini kapir.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53.

06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Almadina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Ia Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 25 Agustus 2026 ya. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Iya, jadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai titik tolak untuk terus memperbaiki diri ya, dan meneladani sifat mulia Rasulullah. Ya, dan silakan untuk Anda yang mau gabung ya, untuk Balanes Tara yang mau gabung seperti biasanya bisa kering di 352888 ya, dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp, monggo di 0852-931-99588 ya. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata, dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada tipus ya, panas tipus ya, tipus.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Indonesia ya, buat Balanes Setara yang saat ini lagi masuk angin ya, lagi greges awake, flu, batuk ya, terus kembung. Nah, diseruput yuk. Iya, teh morone diseruput. Nah, mantap. Happy asmara ya, titipan dari Gusti ya, sudah digoyang. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo. Pagi Balanes Setara Paramon. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Saporete. Dor. Dor. Tembak ya. Libur lah tanggal merah ya. Iya.
1: Iya kok enggak libur.
0: Iya, enggak libur. Nanti kalau Mbak Ria libur, nanti yang nemani Balanes Paramon siapa? Enggak ada liburnya. Kalau Mbak Ria mah enggak ada liburnya ya.
1: Libur?
0: Kenapa?
1: Nyariin.
0: Oke, makanya nggak libur ya. Kalau libur nanti banyak yang nyariin ya. Ya wes, ini lagunya apa nih?
1: Biar uangnya banyak. Ya,
0: iya, biar uangnya banyak sekali. Iya. Oh, apa satu nama tetap? Satu nama tetap di hati ya. Oke.
1: Salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Bu.
0: Gelak kepan wes, renang gelak kepan.
2: Ya, salam ya.
0: Ya, Wa'iyah. Selamat pagi Wa'iyah. Wa'iyah. Ya, Bu Hodijah salam dua kapsul. Bu Fatimah.

0: Iya.
1: Iya. Pak Tirto nih sama Ibu Nur Aini di Maribaya juga salam dua kapsul. Pak Tirto nih Nur Aini, ya Ibu Nur Aini. Iya. Ya juragan pecel lele ya. Iya. Kang Sodik. Afurkon citane lagi ngumpet ya. Kang Sodik, pagi Kang Sodik.

0: Mbak Ila Tower. Sale sugeng siang sih Mbak Ila ya, wene kok sugeng siang ya. Heeh, ya sugeng malam, ya sugeng siang ya. Iya.
1: Bapak Arif.
0: Siapa maning? Iya.
1: Abah Kumis.
0: Iya.
1: Abah Alun. Abah Ati Ipang Doli Bu Ide. Mama Winde.
0: Iya.
1: Mama Wuto Kopole. Kang Bato Ebe.
0: Ebe.
1: Karo kaya tiga ceramani. Bania, Mbak Mimi, Mbak Ikmah, Umsano ya Kati ya. Umit Mi Abdila.
0: Iya. Enci.
1: Juwatri Mama Ani. Bekita Kusti. Alungi.
0: Iya. Masukkan ibu-ibu gemoy.
1: Mama April,
0: Ya.
1: Ibu sungguh warung betiti Mbak Nini.
0: Oh, ibu sungguh terlalu. Sungguh terlalu.
1: Iya.